0: juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terus.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke Tanah Haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Dutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat sama sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti sudah akan melakukan bulan tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindakkan ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPLP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu.

0: kulitnya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kembali bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Rana yang mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran ini di RRI Digital. Baik, pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pukul 11 nanti, yang merupakan warta berita olahraga kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak info cuaca dari kantor BMKG Ranai yang akan disiarkan secara langsung. Namun sebelumnya kita dengarkannya berikut ini. Selamat pagi.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti info cuaca langsung dari kantor BMKG Maritim Ranai Natuna dan dipandu rekan Penny Sartina.
1: Pagi Kak Alfi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya Mbak.
1: Oke. Nah Kak, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya edisi hari Jumat 8 Mei 2026, silakan Kak Alfi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini wilayah Kabupaten Natuna. Jumat 8 Mei 2026. Aktifnya MGO di sebagian wilayah Indonesia serta adanya pola belokan angin di sekitar wilayah Kepulauan Riau mendukung potensi terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran dan Pulau Tiga. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut, secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Feni. Terima kasih.
1: Oke, nah Kak Alfi, untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna untuk hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Alfi?
2: Baik Mbak Feni, untuk probabilitas curah hujan hari ini berkisar antara 40 hingga 60 Mbak Feni.
1: Berarti sudah ada peningkatan ya Kak Alfi untuk curah hujan di wilayah Kabupaten Natuna?
2: Siap, betul Mbak.
1: Oke.
2: Karena adanya aktifnya MGO dan belokan angin di sekitar wilayah Kepulauan Riau ini.
1: Oke, nah berarti untuk titik-titik hotspot ataupun titik panas di pagi hari ini gimana Kak Afi?
2: Izin Mbak. Untuk hotspot di wilayah Natuna pagi ini terpantau tidak ada Mbak. Atau nol.
1: Oke, berarti tidak, mas. Ya. Berarti masih aman ya Kak Afi?
2: Ya, sejauh ini untuk update 7 Mei ya Mbak ya, itu tidak ada hotspot. Siap.
1: Oke, okay. Terima kasih buatnya Kak Alfi ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
2: Baik, terima kasih Mbak Feni, selamat pagi.
1: Baik, dengan Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya ya. Besok kita masih akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ya, kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar demikian info cuaca yang langsung disiarkan dari kantor meteorologi maritim Ranai Natuna. Baik, pendengar, ada rangkaian lagu-lagu pagi kami persiapkan untuk Anda, dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan simak dialog Natuna hari ini, dan tetaplah bersama kami.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus, bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Program 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini di hari Jumat ya, tanggal 8 Mei 2026. Mudah-mudahan sehat dan semangat untuk yang pagi ini baru saja memulai aktivitasnya. Baik pendengar, pagi ini di Ranai Menyapa sesi kedua ya, kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah bersama kami di studio terkait dengan persiapan Kafilah Natuna di ajang MTQH Kepri 2026. Dan sudah bersama kami pagi ini ada Kepala Kemenag Kabupaten Natuna, Bapak Subadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Subadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
0: Baik, sehat pagi ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Kemudian ada Kabakesra Setda Natuna ada Pak Sudirman. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pagi ini Pak?
3: Alhamdulillah, sesuai dengan harapan kita sehat. Sesuai.
0: Sesuai
3: cuaca,
0: ya Pak ya?
3: Sesuai. Cuaca bagus, suasana tenang aja, aman tuh.
0: Aman-aman ya? Iya. Baik, nah pendengar, nanti di menit 15 ya kami akan ajak Anda bergabung. Mungkin ada yang ingin bertanya ya terkait dengan perbincangan kita pagi ini. Kami buka line interaktif nanti di 0811 7033669. Dan Anda juga bisa menyaksikan secara langsung dialog Ranai Menyapa pagi ini di channel YouTube RRI Ranai. Baik, berbicara terkait dengan persiapan Kafilah Natuna di ajang Musabaqoh Tilawatil Quran Provinsi Kepri tahun 2026. Saya ke Pak Subadi dulu nih, Pak Subadi. Nah, apa saja strategi yang telah disiapkan oleh Kemenag Natuna dalam meningkatkan kualitas dan daya saing Kafilah Natuna untuk mengikuti MTQH Provinsi Kepri tahun ini, Pak?
2: Baik, terima kasih para pendengar yang kami muliakan. Terkait dengan persiapan Kafilah Kabupaten Natuna dalam MTQ tahun 2026 ini, beberapa hal yang telah kita lakukan bersama dengan pemerintah daerah. Yang pertama, kita sudah melaksanakan kegiatan untuk seleksi meskipun terbatas. Seleksi terkait dengan persiapan MTQ 2026 ini di masing-masing kecamatan kemarin sudah kita minta yang terbaik di antara mereka, kemudian diusulkan ke LPTQ Kabupaten, kemudian sudah diseleksi. Alhamdulillah sudah tergambar bagaimana pelaksanaan persiapan. Yang pertama dari sisi rekrut, dari input para anak-anak kita yang mumpuni di bidang masing-masing terkait dengan persiapan MTQ.
0: Iya.
2: Kemudian yang kedua, setelah kita melihat hasil daripada penilaian para peserta dari masing-masing kecamatan itu, insya Allah nanti pada hari Minggu ya, tanggal 10
3: iya,
2: itu kita akan melaksanakan TC. Nah tentunya tidak semua peserta yang kemarin TC itu tidak. Tentunya TC ini adalah para pemenang yang sudah mengikuti seleksi. Kemudian lagi ditambah lagi mungkin kalau nanti ada kekurangan untuk di cabang yang lain, kita akan mencari lagi anak-anak Natuna yang ada di luar sana yang mempunyai kemampuan bagus dan standar nilainya tentunya juga menjadi standar nilai di tingkat provinsi. Sehingga nanti kita akan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana persiapan itu betul-betul kita siapkan dari awal untuk kita berkompetisi. Mudah-mudahan kita bisa bersanding dan bertanding.
0: Iya.
2: Nah, tentunya ini harapan kita bersama, kita bisa sukses dalam pelaksanaannya, juga mudah-mudahan bisa memperbaiki prestasi MTQ dari tahun-tahun kemarin.
0: Gitu. Amin, amin. Baik. Iya, terkait dengan TC yang Bapak sebutkan tadi Pak, pada hari Minggu nanti itu dilaksanakan di mana nih Pak?
2: Untuk persiapan TC sudah kita rencanakan karena di masjid
3: di asrama haji
2: itu apa sudah pakai anak-anak sekolah ya. Jadi kita akan mengambil tempat lain seperti di Hotel Madani. Tentunya kita menyesuaikan dengan kondisi karena kita juga sebetulnya kekurangan tempat ya untuk laksanakan TC ini di Madani. Masih ada beberapa kamar yang bisa kita tempati untuk kita betul-betul melatih anak-anak kita dalam TC. Mudah-mudahan mereka bisa nyaman, karena tanpa ada kenyamanan mereka juga tidak konsentrasi.
0: Iya.
2: Karena kita butuh mengeksplor, menggali lebih dalam seberapa sepertinya batas kemampuan mereka, sehingga dengan tempat yang representatif mudah-mudahan ini bisa betul-betul kita melihat persis bagaimana kira-kira nilai standar yang saat ini kita akan kirimkan kafilah dari Natuna untuk bertanding ke tingkat provinsi gitu.
0: Baik, saya ke Pak Sudirman nih. Pak Sudirman, terkait dengan dukungan nyata gitu dari pemerintah daerah Natuna ya, melalui bagian Kesra untuk mempersiapkan kafilah Natuna, baik dari sisi anggaran, logistik maupun koordinasi lintas sektor, seperti apa Pak?
3: Iya, terima kasih Mbak. Jadi sebelum saya jawab itu, perlu saya sampaikan dulu. Pertama, untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ini itu ada tiga bagian yang tidak terpisahkan. Yang pertama tentu dari bagian Kesra, yang kedua itu tentu dari kantor Kementerian Agama, kemudian yang ketiga dari LPTK Kabupaten. Nah itu yang tiga itu gak bisa pisah kalau berbicara tentang MTK maupun STK. Nah kami kemarin dengan Pak Kekemenang itu bersama dengan asisten satu dengan kawan-kawan dari LPTK mengawali untuk kegiatan ini. Kita melakukan rapat tertutup di ruang kerja asisten satu. Itulah awalnya kami kemarin mulai menyeleksi untuk siapa-siapa saja yang bisa kita masukkan sebagai peserta nanti. Nah, jadi tentu ada juga yang bertanya-tanya itu kapan seleksinya. MTQ Kabupaten kan tak dibuat. Kan seperti itu kemarin kita dengar-dengar itu kan. Nah kami terus terang saja, siapa yang tak ingin kita melaksanakan MTQ Kabupaten? Semua kita ingin. Tapi hari ini kan kita melihat situasi ya dengan keterbatasan anggaran segala macam, sehingga kita MTQ ini mau tidak mau tetap jalan. Tetap kita ikut sertakan kapilah kita di tingkat provinsi. Nah, karena kita tidak ada tadi MTQ Kabupaten, karena keterbatasan itu ini, kita melakukan seleksi dengan cara ya menghubungi semua kecamatan yang ada. Itu untuk yang sifatnya seperti tilawah HP itu dapat kita dikirimkan videonya ke kami kemarin untuk kami seleksi. Sementara untuk cabang tahfiz itu yang sifatnya hafalan itu bisa dites langsung dengan video call ataupun melalui Zoom. Jadi itulah ada teknologi itu kan bisa kita manfaatkan untuk itu. Nah dari hasil-hasil itu tadi kita menunjuk orang-orang kawan-kawan kita yang bisa memberikan penilaian untuk itu tanpa pamrih, tanpa honor satu rupiah pun. Tak ada. Jadi kita betul-betul berterima kasih kepada orang-orang kawan-kawan kita, baik itu yang dari Kemenang, dari MAN, Ranai, nah itu sehingga dapatlah kesimpulan si A, si B yang bisa kita masukkan yang nilainya memuaskan, yang bisa mewakili kita. Nah jadi untuk cabang-cabang seperti Pahmil Sarhil itu kita serahkan sepenuhnya kepada Madrasah Aliyah Negeri Natuna. Jadi udah dari kemarin mereka latihan dari bulan Februari Maret udah mulai, itu juga tanpa pemerih juga gak ada, baru sekarang kita TC-kan. Jadi banyak sekali dukungan-dukungan itu yang tanpa kita sadari itu memberikan dampak yang positif luar biasa. Nah, kemudian terkait dengan tindak lanjut dari itu semua, nah kita Kabupaten Natuna sudah menyeleksi itu untuk peserta dari Kabupaten Natuna itu sendiri ada sekitar 27 orang yang di dalam Natuna ini. Nah, kemudian ada juga kita mengambil dari Kota Batam. Dari Kota Batam itu ada anak Natuna yang tinggalnya di Kota Batam. Dan ada juga memang yang cabang-cabang tertentu kita tidak ada sumber dayanya. Kita juga minta bantu dengan LPTK Kota Batam. Nah sehingga itu berjumlah sekitar 25 orang. Kemudian ada juga peserta kita yang berasal dari Kota Tanjung Pinang, 2 orang. Nah hari ini insya Allah besok pelatih dari Kota Batam kan mulai datang. kita mulai besok anak-anak masuk asrama. Kemudian minggu sudah kita mulai dari cek kesehatannya segala macam. Hari Senin itu pembukaan oleh insya Allah akan dibuka oleh Ibu Bupati, yeah. Yaitu di lantai 2 kantor Bupati Natuna. Nah, jumlah pesertanya itu totalnya 54. Yeah. Nah, jadi dari 54 itu ada nanti yang latihannya langsung fokus di Kota Batam.
0: Yeah.
3: Jadi mereka juga membentuk tempat latihan di pondok maupun di di pondok lah gitu kan, mereka menyatu di situ. Jadi kita nggak bisa semuanya fokus ke sini gitu karena pesertanya ada juga yang nggak bisa meninggalkan kuliah segala macam. Jadi alhamdulillah nampaknya hari ini kami berterima kasih sekali dengan Kementerian Agama yang hari ini banyak membantu kita dari awal-awal, dari dulu-dulu ya, memang berjalan dengan baik lah sesuai dengan harapan kita. Tetap fase-fasenya itu sudah kita lalui semua tahapan-tahapannya itu.
0: Iya. Nah Pak, kira-kira MTQH ini kapan dilaksanakan tahun ini Pak?
3: Sesuai dengan surat yang kita terima dari LPTQ Provinsi,
0: iya.
3: Insya Allah tanggal 4 sampai dengan 10 Juli ya Pak ya?
2: Iya.
3: Itu. Tanggal 4 Juli sampai dengan 10 Juli di Kota Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang sebagai tuan rumah,
3: iya,
0: begitu ya
3: Kota
0: Pak
3: Tanjung
0: ya?
3: Pinang sebagai tuan rumah tahun ini.
0: Iya. Untuk cabang-cabang yang diperlombakan tuh Pak, keseluruhannya berapa?
3: Kalau untuk tahun ini hampir semua cabang kita ikut, hanya cabang-cabang tertentu saja macam tilawah tunanetra itu memang kita tidak ikut, tidak ada peserta yang dapat kita bawa kan. Nanti mungkin Pak Kemenak bisa jelaskan lah itu cabang-cabangnya itu.
0: Iya. Yeah. Pak Kemenak, silakan. Mungkin ada yang dijelaskan terkait dengan cabang-cabang apa saja yang Natuna mengikut sertakan begitu di MTQH nanti.
2: Baik, terkait dengan cabang yang akan kita ikuti dalam MTQ tahun ini ada 8 cabang ya. Yang pertama adalah cabang tartil dan tilawah. Ya, ini tartil dan tilawah insyaallah kita di Natuna ada anak-anak kita yang memang anak kita di sini yang mumpuni gitu. Ada juga ada yang di Batam sudah kita mapping, sudah kita persiapkan untuk ikut TC, kemudian semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti nanti. Yang kedua adalah qiraah. Ya, cabang qiraah juga akan kita siapkan juga karena sudah ada para peserta yang kemarin menang di dalam perlombaan. Yang ketiga adalah cabang tahfiz. Ya. Tahfiz, yang keempat cabang tafsir, yang kelima cabang fahmil Quran. Keenam adalah syarhil, ketujuh cabang kaligrafi dan digital. Yang terakhir adalah KTIQ, ya, kerja tulis ilmiah Quran dan hadis. Nah, inilah beberapa cabang yang akan kita ikuti. Namun juga tadi ada cabang yang memang kita tidak punya peserta, seperti cabang untuk pelaksanaan cabang tilawah tunanetra. Memang kita tidak punya anak tunanetra yang mumpuni dan belum ada lah kader kita yang ada di Natuna ini. Nah, nanti sekiranya di tahun-tahun ke depan ada anak kita tunanetra yang punya bakat dan kita lakukan pembinaan dan mungkin bisa memenuhi persyaratan, mudah-mudahan tahun depan bisa ada peserta seperti yang kita inginkan untuk melengkapi dan memenuhi seluruh cabang yang ada di MTQ gitu.
0: Baik, nah tidak ada pembinaan begitu Pak dari awal, misalnya ini kan ajang 2 tahunan sekali ya MTQ ini. Kemarin terakhir kalau nggak salah 2024 ya.
3: Sekarang ini tiap tahun
0: jadinya
3: iya,
0: sekarang
3: tiap
0: ya.
3: Tahun.
0: Tiap tahun begitu. Iya. Nah mungkin ada pembinaan begitu dari awal, siapa yang ingin mengikuti atau yang berminat begitu Pak, memang ini kan memang ajang tahunan gitu ya, mempersiapkan dulu gitu SDM kita agar nanti mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan bisa ikut berlomba di ajang ini begitu Pak.
2: Baik, terkait dengan pembinaan, tentunya pembinaan yang selama ini dilakukan oleh masing-masing masjid atau surau dan juga para ustadz-ustadzah kan memang belum terkoordinir dengan baik di tempat-tempat yang kita tentukan, tidak. Tapi ini kan juga terkait dengan tempat di mana siswa dan juga gurunya.
0: Yeah.
2: Nah, kan gitu. Jadi oleh karena itu untuk pembinaan memang masih masing-masing kecamatan bahkan masing-masing masjid surau yang menyelenggarakan. Jadi masih sifatnya seperti itu. Ya. Nah, dari masing-masing kecamatan atau mungkin dari desa atau kelurahan kan juga mereka juga punya kader-kader, punya guru yang melaksanakan pembinaan.
0: Iya.
2: Jadi memang masih seperti itu sifatnya, belum sampai kita mengumumkan per kecamatan. Itu pun juga kewenangan dari LPTK masing-masing kecamatan. Mm-hmm. Kalau mau dikumpulkan di tempat tertentu kan begitu. Nah, terkait dengan ini tentunya kami dari LPTK Kabupaten dengan Kabakesra selaku dari pemerintah ini hanya bisa mensinergikan programnya. Oke, jadi kita per wilayah ya, wilayah mulai dari kecamatan masing-masing.
0: Iya.
2: Yang terbaik kemudian karena kondisi tadi tidak mungkin kita MTK tiap kecamatan dan kabupaten mempertimbangkan faktor keuangan daerah yang juga sangat-sangat berat saat ini. Ya sudah, kita menyesuaikan dengan kondisi, baik itu melalui Zoom, melalui juga pengiriman video.
0: Yeah.
2: Ini belum bisa kita saat ini mengumpulkan di tempat mana dan lain sebagainya, sangat-sangat sulit saat ini untuk kita laksanakan. Tapi nanti kalau sekiranya di tahun depan mudah-mudahan ada rezeki yang lebih dan mungkin ekonomi yang agak bagus, mungkin yeah, yeah, sangat-sangat mungkin itu. Karena ini semua mohon maaf terkait dengan anggaran ini.
0: Yeah.
2: Mau mengumpulkan anak di tempat tertentu, gurunya harus kita undang, agak mungkin nggak pakai kos. Nah, inilah kondisi yang memang agak sulit. Ya mungkin tahun kemarin juga seperti itu, 25-26 agak berat ini kemarin.
3: Yeah.
2: Gak mungkin untuk mengumpulkan di tempat tertentu sekian hari misalkan, atau mungkin rutin, itu sangat-sangat berat sebetulnya untuk di sisi ekonomi ya Pak. Ekonomi perlu kita pertimbangkan dari sisi itu. Kalau masing-masing di kecamatan, di masjid, saya kira masih saat ini masih aktif kok di mana-mana.
0: Yeah.
2: Begitu.
0: Baik. Nanti kita akan ngobrol lagi terkait dengan tantangan ya, selain tantangan dari segi anggaran nih, apalagi tantangan yang mungkin dihadapi untuk persiapan Kafilah Natuna menuju MTQ HKPRI 2026. Kita akan break dulu sejenak pendengar, nanti kami juga akan buka line interaktif untuk Anda yang ingin bergabung ya di 0811 7033 669.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Menurut kamu, hoax itu?
2: Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro.
3: Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh.
4: Hoax menurut saya nggak penting. Mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Baik, pendengar masih bersama kami di dialog Rane Menyapa terkait dengan persiapan Kafilah Natuna di ajang MTQH Kepri 2026. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini, kami buka line interaktif di 0811 7033669 ya. Ya, barangkali ada pertanyaan dengan kedua narasumber kita yang hadir pagi ini, ada Kepala Kemenag Natuna Pak Subadi dan juga ada Kabakes Raset dan Natuna Pak Sudirman. Baik, menantikan pendengar kita yang bergabung pagi ini ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya kita tidak mengadakan seleksi MTQ tingkat kecamatan di Natuna karena memang keterbatasan anggaran ya. Itu merupakan tantangan saat ini yang dihadapi. Nah, selain itu Pak Sudirman, apalagi tantangan yang dihadapi Kabupaten Natuna untuk menuju MTQH Provinsi Kepri tahun ini, Pak?
2: Jadi untuk kita Natuna memang perlu wadah atau lembaga khusus yang bisa fokus untuk menyiapkan peserta MTQ itu. Nah, seperti yang ada di Kota Batam, Quran Center itu.
1: Yeah.
2: Nah, itu. Jadi kita Natuna ini memang sudah membentuk kemarin itu di Masjid Agung itu, Islamic Center Natuna Gerbang Utaraku itu.
1: Yeah.
2: Sebenarnya itu adalah pondasi awal untuk kita melangkah ke arah Quran Center itu. Nah, hari ini kan yang jadi masalah juga kesiapan kita untuk membentuk Quran Center itu, karena nanti akan ada lembaga-lembaga pendidikan. Nah, anak-anak itu kalau memang masuk di Quran Center, biasanya kita melihat yang Kota Batam itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita.
1: Iya, baik.
2: Biayanya semua segala macam. Jadi anak itu tinggal sekolah.

0: lah aja, tinggal fokus ngaji aja, tinggal menjalankan aktivitas rutinnya. Jadi itu yang belum ada kemampuan penuh dari kita. Keinginan ada, tapi kita kan hari ini, tahun kemarin nunggu tahun depan lah, mudah-mudahan anggaran lebih. Tahu-tahu makin tahun bukan makin apa? Lebay, justru hari ini kita lihat situasinya semakin hari semakin agak berat gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, itu tantangan yang betul-betul kita rasakan. Sementara di daerah lain kayak Batam, kayak Tanjung Pinang itu udah banyak Quran Center itu. Hmm. Itu ada memang yang di bawah naungan Pemda langsung, itu memang semua pendidikan itu biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, kita Natuna kan yang baru ditanggung oleh pemerintah pusat, kementerian itu ya baru SR aja kan gitu. Itu tantangan yang kita harus ke depan mesti mau tak mau itu kan. Nah, yang ketiga tentu kepedulian juga. Hari yeah. ini berbicara tentang Al-Qur'an ini kan tak se apa namanya, kalau dulu-dulu kita berbicara tentang Al-Qur'an, ngaji itu respon masyarakatnya luar biasa.
1: Mm-mm.
0: Nah, itu. Nah, hari ini kan biasa-biasa saja gitu
1: yeah.
0: kan. Nah, itu. Nah, hari ini oleh pemerintah daerah sesuai dengan program kerja Ibu Bupati dan Pak Wakil itu ingin kembali mengangkat supaya kegiatan-kegiatan maghrib, mengaji segala macam itu berjalan lagi di rumah-rumah itu. Makanya ada kebijakan memberikan insentif untuk guru-guru baca Al-Qur'an rumah.
1: Yeah.
0: Itu salah satu langkah konkret oleh mm-hmm. pemerintah daerah supaya ada semangat, ada motivasi, walaupun yang diberikan pemerintah daerah itu tidak sebanding lah belum dengan jerih payah yang dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang guru ngaji itu. Nah, kita mulai dari akar rumputnya untuk membentuk generasi Quran itu dari bawah yeah. itu kan. Mudah-mudahan ini langkah awal ini nanti sampai ke atasnya bisa berjalan dengan baik. Itu.
1: Baik-baik. Saya ke Pak Kemenak nih. Kira-kira yeah. tadi kan dari sisi bagian Kesra begitu ya, Pak ya. Yeah. Kalau dari Kemenak sendiri, tantangan apa selain anggaran tadi yang disampaikan?
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan tantangan prestasi ya di dalam pelaksanaan MTQ untuk yeah. kita di Natuna, memang masih beberapa hal yang menjadi tantangan. Yang pertama adalah memang kita di sini masih kekurangan pelatih yang mempunyai kompetensi mm-hmm. yang bagus, sehingga ini sangat juga mempengaruhi daripada anak-anak kita untuk semangat berlatih. Jadi sama dengan kita melihat seni atau mungkin bola lah ibaratnya. Ada anak ini punya potensi, tapi kalau ketemu guru yang kompetensinya tidak pas juga menjadi masalah.
1: Iya.
2: Nah, ini salah satu faktor terkait dengan pelatih atau mungkin guru ngaji yang punya kompetensi di bidang tilawah atau mungkin di cabang-cabang yang lain. Mm-hmm. Ini masih ada kekurangan. Nah, yang kedua, kami kemarin sudah dengan Pak Kasra, bagaimana kalau nanti ke depan ada anggaran itu kita butuh namanya pelatihan pelatih.
1: Iya.
2: Jadi untuk masing-masing pelatih yang akan kita tunjuk menangani tartil, tilawah, qiraah, tahfiz itu memang guru-guru kita yang kompeten yang ada di Kabupaten Natuna. Ini mungkin salah satu untuk upaya untuk meningkatkan dan menggairahkan anak-anak untuk bisa ikut, mereka mau berlatih dengan sungguh-sungguh.
1: Yeah. Ya,
2: karena tanpa ada guru yang kompeten, belum ada pelatihan untuk pelatih MTQ ini tentunya sangat sangat
1: yeah.
2: maaf lah. Kita yeah. itulah kira-kira hal.
1: Baik, Pak, mari kita tahan dulu, ada yang bergabung.
2: Baik.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Nadia.
1: Baik, selamat pagi juga, Bung Ryan. Silakan pertanyaannya pagi ini.
3: Ya, assalamualaikum Pak narasumber ya, sama Pak Kemenak dan untuk Pak Sudirman dari Kesra ya.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beberapa ajang di MTQ kita lihat dan kita mendengar di Natuna selalu dalam urutan yang ke bawah ya. Saya rasa tentu kita ketahui letak daripada kekurangan dan beberapa kesalahan mungkin yang harus dievaluasi gitu kan. Itu mungkin kita bisa cari apa penyebabnya Pak gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan keterbatasan dengan anggaran, yang kita tadi tidak ada seleksi di tingkat kecamatan. Mungkin Bapak sudah tahu ya, di desa itu selalu ada Pak mengadakan MTQ ini, ada di antar desa, dan kemungkinan juga kita mungkin lebih edukatif lagi ya mengenai seleksi, bisa kita lakukan di tingkat masjid-masjid ataupun surau-surau ataupun di tingkat sekolah-sekolah Pak. Soalnya sekolah-sekolah kita yang di bidang Islami ini sudah semakin meningkat Pak. Bahkan ada IT dan NJ dan MI yang saya tahu, dan ada beberapa pondok di Natuna ini. Mungkin kita bisa menyaringnya di situ Pak untuk meningkatkan kepesertaan kita Pak. Karena saya mendengar tadi kita mengambil di luar daerah, bahkan di Batam maupun di Tanjung Pinang gitu. Itu saja Pak, sedikit dari pandangan saya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Ryan dari Bandar Sah tadi ya, sudah bergabung. Baik, silakan Pak Kemenak dulu mungkin ya, ingin menanggapi.
2: Baik, terima kasih Pak Ryan atas sarannya. Yang pertama terkait dengan cabang-cabang dalam MTQ, baik itu Tartil, juga mungkin Fahmil, Tafsir dan lain sebagainya, terkait dengan kegiatan yang ada di tempat kita ini, memang ada benar bahwa untuk kami di level madrasah itu juga ada ekskul. Ekskul ini berbagai macam kompetensi anak terkait dengan peminatan. Nah, kalau dari beberapa madrasah saya lihat, ini memang anak-anak kita agak kurang peminatan siswa untuk ditilawah. Kalau untuk yang sifatnya seni, yeah, ada marawis dan lain sebagainya, ini yang agak kurang peminatan siswa kami yang saya lihat ini terkait dengan tilawah. Tentunya ini juga terkait dengan potensi yang ada pada dirinya. Orang disuruh tilawah berarti yeah, kan dia ada seni dalam jiwanya. Nah, untuk peminatan ini anak-anak yang saya lihat saya pantau di madrasah, terutama yang di Rani, memang agak kurang. Nah, kekurangan ini memang perlu juga ada motivasi bersama.
1: Yeah.
2: Yang pertama mungkin dari orang tua juga harus terlibat di sana, dari pihak sekolah menyelenggarakan kegiatan itu, juga mungkin juga dari dukungan dari masyarakat. Contoh yang pertama terkait dengan peminatan tilawah, anaknya ada Pak yang bagus mampu. Kadang-kadang juga nanti ada dari lembaga, kadang-kadang juga ada orang tua yang kadang-kadang tidak usahlah ikut itu, yang lain saja. Kadang itu menjadi masalah. Sehingga yeah, ini potensi yang ada tidak bisa berkembang. Gini. Nah, ada juga anaknya punya potensi yang bagus. Dan dari lembaganya, ya kalau di Natuna mudah-mudahan semua clear, yakin saya, mudah-mudahan semua juga memberikan izin kalau anak-anak dari yang di pondok dan sebagainya itu untuk ikut di dalam MTQ dan lain sebagainya. Kemudian untuk pelaksanaan MTQ, memang dari seleksi terbatas kemarin itu kita sepakat dengan LPTQ, kita minta dari masing-masing kecamatan Pak. Jadi basic kita minta kecamatan, mungkin dari kecamatan kan bisa ada sekolah, bisa dari lembaga-lembaga Al-Quran, tentunya itu kan dari masing-masing kecamatan. Kalau mungkin ya bisa kita lebih spesifik lagi, mungkin nanti kita sepakat dengan Pak Kapak Kasra ya. Tapi terkaitnya untuk rekrut ini tentunya membutuhkan anggaran.
1: Anggaran, balik sedikit lagi ke anggaran begitu ya Pak.
2: Juga kalau MTQ kecamatan nggak ada anggaran yeah, juga untuk menyelenggarakan, walaupun lah sederhana, tentunya juga perlu kos yang kita keluarkan. Mungkin Pak Kapak bisa membantu menambahkan.
1: Kayaknya Pak Kapak lagi mikir nih gimana caranya begitu ya, sementara dengan anggaran yang sangat minim sekali, bahkan tidak ada begitu ya Pak. Silakan Pak.
0: Iya, jadi menyambung yang dari Pak Kemenak sampaikan tadi, kebetulan saya pernah juga dulu jadi camat kan.
1: Iya.
0: Pernah di Pulau Tiga, pernah di Pulau Laut. memang itu waktu kami sekjam di Pulau Laut itu anggarannya sudah diberikan oleh Pemda.
1: Iya Pak, tahan dulu Pak jawabannya. Ada pendengar kita yang bergabung lagi nih, kita sapa dulu.
0: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali, sehat semua bapak-bapak ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Amin, alhamdulillah.
1: Iya, dengan
4: saya menyambung.
1: Bapak sama siapa ini Pak?
4: Patimura, Patimura.
1: Oh, Pak Supri.
4: Iya, iya.
1: Baik, silakan.
4: Saya ingin menyambung dari apa yang disampaikan Bung Rayun tadi. Iya, sebetulnya ada sedikit. Jadi masing-masing kan ada pertimbangan karena bisa diselektif pemilihan untuk provinsi itu. Jadi ada juga beberapa hal dan pengaruh pada informasi mereka itu, contoh seperti HP dan internet itu. Tapi ada satu sisi pula, saya karena saya pun dari situ belajar dari mahrot-mahrot pada Al-Quran itu, saya boleh lewat HP panjang pendek itu. Dan saya, tapi kita ambil positifnya, bukan kita mempunyai bahkan teknologi enggak, cuman untuk yang kita mental itu perlu di ini juga mental anak-anak Pak. Nah, kan tadi kata dari Pak Lokal bahwa ke provinsi kena ada beda. Nah, itu perlu kita ini juga dan perbekalan mereka bisa kita ini kan. Jadi, ya, itu aja informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kabak, lanjutkan tadi yang sebelumnya, nanti ini kita jawab di sesi selanjutnya.
0: Iya. Jadi untuk mengumpulkan peserta akan kita latih waktu itu mewakili kecamatan. Kami kemarin waktu di Pulau Laut itu kan ngambil pelatih Pak Abdul Rasid, Pak. Beliau itu dari tingkat anak-anaknya pernah juara nasional, remaja nasional, sampai dewasanya dua kali juara nasional. Kami bawa ke Pulau Laut. Bahkan kami cari anak-anak itu yang mau latihan dengan beliau, kita kasih uang sakunya. Itu satu bulan pertama kewalahan kami, mau cari orang susah, bayangkan. Akhirnya dapatlah sekitar 15 orang. Dari 15 orang itu yang bisa bertahan sampai 3 bulan itu hanya 3 orang. Besok kami pergi ke rumahnya jemput, hilang, sembunyi semua. Jadi untuk masalah ini memang harus sama-sama kita, antara kita dengan pihak orang tua, kemudian juga dengan masyarakat, sama-sama saling mendukung gitu kan. Nah itu. Jadi hari ini kita tak bisa menyalahkan siapa-siapa. Namun yang jelas hari ini langkah kita itu ini perlu proses berpikir untuk jangka panjang. Kenapa saya bilang demikian? Kalau memang kita membentuk lembaga itu, hari ini kita latih anak-anak itu hanya untuk tahun ini, berangkat tahun ini, yakin dan percaya kita tak mampu berkompetisi belum. Nah hari ini kalau memang bisa, memang dari SD itu, SD dia udah latihan itu terus, maka tadi perlu yang Quran Center tadi ya Pak ya. Nah kemudian sampai SMP, sampai alias, dia bersambung terus. Nah itu, jadi dia bisa apa namanya mewakili kita itu dengan latihan yang sudah rutin. Kemudian menanggapi yang Pak Supri sampaikan tadi, memang betul inilah penyakit nomor satu HP ini. Ada juga anak-anak Natuna ini yang sudah pernah mondok di luar, balik sini. Tak mau lagi, dulu di luar dia bagus, ini sekali balik udah mulai rusak gitu.
1: Baik, baik. Ada lagi pendengar kita yang bergabung pagi ini, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Ini baru muncul nih, Putra Cemaga nih, Pak.
1: Putra Cemaga, baik, silakan.
5: Pertama, saya ingin bukan koreksi, tapi memberi saran kepada teman-teman. Karena kita di Natuna ini kan setiap kecamatan itu kan ada MAN, ada MTS, ada MI. Jadi kalau bisa dari Kemenag tuh lebih gencar lagi untuk mengevaluasi mereka yang ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, saran saya supaya lebih mengkoordinir dari MAN ini supaya ada solusi, mereka ada minat untuk mengikuti pelatihan MTK ini atau sejenis itulah. Kan ada situ namanya Muhadaroh. Nah disitulah kita tekankan. Itu yang kalau dari saya. Itu semoga ke Kesra. Dapat saya, kan setiap tahun kita ada memberikan kepada kecamatan LPTK itu anggaran. itu seharusnya dievaluasi.

0: dan harapan kita semua tentunya masyarakat Kabupaten Natuna agar persiapan yang sudah dilakukan saat ini untuk kafilah kita menuju ajang MTQH Provinsi Kepri tahun 2026 ini sesuai dengan capaian target yang kita harapkan semua ya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Amin, amin. Baik, pendengar, demikian dialog Ranai Menyapa pagi ini. Saya Nadia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian dialog interaktif Ranai Menyapa. Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam olahraga.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentar.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Saya Isan Ulfani, seorang pegawai sekaligus pencinta bola. Saya sangat mendukung rencana RRI dalam menyelenggarakan Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini tentu menjadi momen besar yang sayang untuk dilewatkan. Lalu menurut saya, kegiatan ini sangat positif ya, karena bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kami para pecinta sepak bola yang tidak bisa menyaksikan langsung ke lokasi. Lalu acara seperti ini juga bisa mempererat kebersamaan, baik melalui siaran maupun kegiatan nonton bareng. Saya berharap RRI dapat mengemas acara ini dengan menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh semua kalangan, sehingga euforia Piala Dunia bisa dirasakan secara luas di Indonesia.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ranai siang ini. Jendela Negeri. Negara dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 10.03 menit waktu Indonesia Barat di Ranai Siang. Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang dan juga ada rekan sekerja Bung Henry, ada Amira ya, menemani Anda di Ranai Siang ini. Nanti pada pukul 11 ada operator yang lain pula. Pendengar dimanapun Anda berada, menjelang ke pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menemani Anda di acara Jendela Negeri. Kita hari ini berbicara tentang kesehatan, bagaimana cara menjaga usus tetap sehat ya. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, kami akan memberikan informasinya setelah kita dengarkan lagu darinya Krisye, Ada Cinta Untuk Kamu.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dunia

0: Jendela Negeri.
1: Mendengar dimanapun Anda berada di acara Jendela Negeri, tentunya kita berbicara tentang bagaimana cara menjaga usus tetap sehat ya. Mendengar, kesehatan usus ini merupakan pondasi penting bagi kesejahteraan tubuh secara menyeluruh. Usus yang sehat berarti sistem pencernaan bekerja optimal, penyerapan nutrisi maksimal, dan kekebalan tubuh terjaga. Banyak sekali masalah kesehatan mulai dari gangguan pencernaan ringan hingga kondisi kronis seringkali berakar pada ketidakseimbangan mikroflora usus atau gangguan fungsi usus. Dan tentunya mengapa penting menjaga kesehatan usus? Karena usus ini bukan hanya organ yang bertugas mencerna makanan dan menyerap nutrisi saja, tapi organ ini juga berperan besar dalam sistem kekebalan tubuh dan juga memproduksi vitamin dan bahkan mempengaruhi suasana hati melalui hubungan kompleks dengan otak. Usus yang sehat ditandai dengan keseimbangan bakteri, baik yang probiotik yang mendominasi, sehingga mencegah pertumbuhan bakteri jahat dan menjaga lapisan usus tetap kuat. Ketika keseimbangan ini terganggu, berbagai masalah kesehatan dapat muncul. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan usus ya? Jadi beberapa faktor utama dalam mempengaruhi kondisi usus adalah pola makan. Pola makan adalah pengaruh terbesar. Dengan makanan tinggi gula, rendah sehat, dan makanan olahan seringkali merugikan mikroflora usus. Stres kronis juga dapat mengubah komposisi bakteri usus dan mengganggu fungsi pencernaan. Kurangnya aktivitas fisik serta penggunaan antibiotik berlebihan tanpa diimbangi probiotik juga dapat berkontribusi pada ketidakseimbangan usus. Bagaimana pendengar cara menjaga usus kita tetap sehat agar kita sehat ya? Kami akan hadirkan setelah yang berikut ini.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Jendela Negeri.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, tentunya bagaimana cara menjaga usus tetap sehat. Salah satunya adalah fokus pada pola makan yang kaya serat ya. Karena serat adalah nutrisi penting yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, tetapi menjadi makanan bagi bakteri baik di usus. Asupan serat yang cukup membantu melancarkan pergerakan usus dan mencegah sembelit. Sumber serat yang baik meliputi buah-buahan segar seperti buah apel, pir, dan juga beri. Kemudian sayuran hijau seperti brokoli, bayam, dan kangkung. Kemudian kalau biji-bijian utuh seperti gandum, beras merah, dan oat ya. Dan juga kalau kacang-kacangan, yaitu kacang-kacangan dan polong-polongan ya. Dan juga mengkonsumsi makanan probiotik dan prebiotik. Jadi probiotik ini adalah bakteri hidup yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Sedangkan prebiotik adalah jenis serat yang menjadi makanan bagi probiotik. Mengkonsumsi keduanya secara teratur ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan mikroflora usus. Probiotik ini seperti yogurt tanpa gula, kefir, tempe, kimchi, dan acar. Sedangkan prebiotik seperti bawang putih, bawang bombay, pisang, dan juga asparagus. Dan juga jangan lupa pastikan cukup dengan cairan dalam tubuh ya. Jadi minum air putih yang cukup ini membantu melunakkan feses sehingga lebih mudah melewati usus dan mencegah sembelit. Air juga mendukung fungsi organ pencernaan secara keseluruhan. Disarankan untuk minum setidaknya 8 gelas air per hari atau lebih jika beraktivitas fisik. Dan tentunya masih banyak lagi cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga usus kita agar tetap sehat.

0: tuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Allahi wabarakatuh.
3: Kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
4: Jendela Negeri.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih berbicara bagaimana cara menjaga usus agar tetap sehat ya. Tentunya jangan lupa untuk berolahraga, karena aktivitas fisik teratur dapat meningkatkan pergerakan usus dan mengurangi waktu transit makanan dalam sistem pencernaan. Olahraga juga membantu mengurangi stres yang secara tidak langsung berdampak positif pada kesehatan usus. Lakukan olahraga seperti jalan kaki, jogging, atau bersepeda setidaknya 30 menit setiap hari. Selain berolahraga, jangan lupa untuk mengelola stres dengan baik, karena stres ini dapat mempengaruhi hubungan antara otak dan usus, yang dikenal sebagai poros otak usus. Stres kronis dapat mengubah komposisi bakteri usus dan memicu gejala gangguan pencernaan. Teknik relaksasi seperti yoga, meditasi, atau pernapasan dalam ini dapat membantu mengurangi tingkat stres. Kemudian jangan lupa untuk membatasi konsumsi makanan yang merugikan. Jadi beberapa jenis makanan dan minuman dapat mengganggu keseimbangan mikroflora usus dan memicu peradangan. Untuk menjaga kesehatan usus, disarankan untuk membatasi atau menghindari gula tambahan dan makanan manis, kemudian makanan olahan tinggi lemak trans dan bahan tambahan kimia, kemudian minuman berkafein berlebihan yang dapat mengiritasi usus pada beberapa orang, kemudian alkohol dan rokok, ini juga dapat merusak lapisan usus.

0: Legenda Piala Dunia. Chips on here. Jerman, salah satu kekuatan sepak bola dunia, selalu memiliki sederetan penyerang hebat di setiap generasi. Salah satunya adalah Miroslav Klose. Pemain kelahiran Polandia ini menjadi sorotan saat gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Saat itu, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil menembus final, walaupun harus kalah dari Brazil dengan skor 2-0. Dari kalah di final, Klose tetap mencuri perhatian karena berhasil mencetak 5 gol di turnamen ini. Yang seluruh golnya ia cetak melalui sundulan kepala dan menjadikan Klose sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 5 gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia. Tahun 2006, Klose kembali menjadi ujung tombak timnas Jerman saat negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan torehan 5 gol, Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut, walaupun Jerman hanya berhasil meraih tempat ketiga. Klose kembali terpilih masuk skuad Jerman saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di turnamen ini, Klose berhasil mencetak 4 gol, walaupun lagi-lagi Jerman hanya mampu meraih tempat ketiga.
1: Now, Germany are the champions of the world! Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not.
0: Tahun 2014 menjadi tahun terbaik bagi karir internasional Miroslav Klose bersama timnas Jerman. Di usia yang tidak muda lagi, Klose masih dipilih oleh pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw, untuk mengisi salah satu slot penyerang Der Panzer di Piala Dunia Brazil 2014. Di turnamen ini, Klose mampu mencetak 2 gol dan berhasil membantu Jerman memenangi Piala Dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Selain itu, Klose juga berhasil membuat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol, melampaui 15 gol milik legenda Brazil, Ronaldo. Gol ke-16 Klose sepanjang sejarah Piala Dunia ia ciptakan saat berhadapan dengan tuan rumah Brazil di babak semifinal. Saat itu, Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1.
2: Mistaken defense here could let Klose in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Miroslav Klose. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw's side are 2 goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
0: Pada pertandingan yang sama, Klose juga membuat rekor lainnya, yaitu menjadi pemain pertama yang berlaga di 4 semifinal Piala Dunia secara berturut-turut. 4 pekan setelah Piala Dunia 2014, Klose mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Klose akhirnya menutup karir sepak bola profesionalnya saat berseragam Lazio pada tahun 2016 di usia 38 tahun. Sungguh perjalanan yang mengagumkan bagi pemain yang identik dengan lompatan saltonya setelah berhasil mencetak gol. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Jerman dengan torehan 71 gol, Miroslav Josef Klose selalu dipuji akan kejujurannya saat bertanding di lapangan. Dan Klose akan selalu dikenang sebagai pemain paling fair play di dunia sepak bola.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jendela Negeri.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Jendela Negeri. Jadi tentunya pendengar, untuk menjaga usus kita agar tetap sehat, tentunya kita harus membatasi konsumsi makanan yang merugikan, seperti gula tambahan, makanan manis ya, dan juga minuman-minuman berkafein berlebihan. Jangan lupa untuk berolahraga. Jadi menjaga usus adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang lebih baik. Dengan menerapkan pola makan kaya serat dan prebiotik, memastikan hidrasi yang cukup, rutin berolahraga, serta mengelola stres, usus dapat berfungsi optimal. Dan tentunya pendengar, informasi ini kami dapatkan dari Halodoc ya. Dan Halodoc menyarankan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi jika mengalami masalah pencernaan ataupun membutuhkan panduan nutrisi yang spesifik agar kita sehat, usus kita sehat ya. Pendengar dimanapun Anda berada, menjelang ke pukul 11 masih kami hadirkan lagu-lagu berikut ini. Wah, gak.

0: así.
1: Salam olahraga, saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam olahraga.
0: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator.
2: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi, salah satu pemuda di Kabupaten Natuna. Dengan ini saya ingin menyampaikan saran dan pendapat saya terkait RRI yang akan menyelenggarakan pesta bola dunia yang akan berlangsung di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Sebagai pemuda Natuna, saya menyambut baik rencana RRI dalam

0: Ruang positif bagi anak muda untuk berkumpul, berkarya, serta menyalurkan energi ke hal-hal yang bermanfaat. Harapan saya kepada RRI dengan diadakannya penyelenggaraan Pesta Bola Dunia ini, kegiatan ini dapat berjalan meriah, edukatif, dan memberi inspirasi bagi pemuda Indonesia, khususnya pemuda Natuna, agar semakin mencintai olahraga serta terus berkontribusi membangun bangsa dengan semangat juara.
1: Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Piala Dunia adalah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang diselenggarakan oleh FIFA setiap 4 tahun sekali. Sejarahnya dimulai pada tahun 1930 ketika edisi pertama digelar di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dan tuan rumah Uruguay berhasil menjadi juara pertama setelah mengalahkan Argentina di final. Setelah itu Piala Dunia terus berkembang. Meskipun sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua, sehingga tidak ada turnamen pada tahun 1942 dan 1946. Memasuki era modern, jumlah peserta mulai meningkat. Pada tahun 1982, jumlah tim menjadi 24. Lalu sejak tahun 1998 hingga 2022, diikuti oleh 32 tim. Turnamen ini menjadi semakin global dengan semakin banyak negara dari berbagai benua ikut berpartisipasi. Beberapa negara menjadi kekuatan dominan dalam sejarah Piala Dunia seperti Brazil, Jerman, dan Italia. Piala Dunia 2022 lalu yang digelar di Qatar menjadi yang pertama diadakan pada musim dingin, bulan November hingga Desember, karena kondisi cuaca di negara tersebut. Turnamen ini dimenangkan oleh Argentina yang mengalahkan Prancis di final yang dramatis. Berbeda dari sebelumnya, Piala Dunia tahun 2026 akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dunia untuk semua. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan dinamika olahraga.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three. The captain scores and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emil Emiliano Buendia pada menit ke-58 dan 2 gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one match like that, playing the second leg after the
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Yeah, I'm super happy to be through.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Bu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu aja, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season.
2: Ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season.
3: Jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang, jadi kita bisa menang hari ini. Di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: And hopefully we can climb on the table again.
3: Jadi memang first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Sementara dari itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City! Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niara Abdul Liti Loli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 100.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta ya, dari Pro3 Jakarta. Dan warta berita selanjutnya dapat Anda dengarkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita daerah. Pendengar, seperti biasa hari Jumat kami akan menyiarkan langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan lagu-lagu berikut ini.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: makan macam tu. Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99.2 MHz, Kanal Informasi dan Insiden.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله، puji syukur, marilah bersama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan mudahnya kaki kita melangkah menuju masjid yang agung ini, masjid yang mulia ini, masjid yang penuh mubarakah, senantiasa dengan hati tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan taslim marilah bersama-sama kita panjatkan dan hadiahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutnya, khatib berwasiat pada diri khatib serta jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan dengan kita taat menjalankan perintah Allah dan menghindari segala larangan-larangannya, insyaAllah kita akan dicintai oleh Allah dan masuk ke dalam syurganya. Ma'asyiral muslimin, pada Jumat kali ini khatib akan mengetengahkan tema, yakni empat pahala yang selalu mengalir. Ma'asyiral muslimin, kematian atau mati merupakan awal dari kehidupan baru. Bahagia atau tidaknya sangat bergantung pada apakah banyak amal saleh yang kita lakukan atau manusia lakukan di dalam dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan amal yang sangat yang akan tetap didapatkan pahalanya meskipun seseorang sudah wafat,
Di dalam hadisnya disebutkan arba'un tajri ujurahum ba'dal maut man mata murabitan fi sabilillah wa man 'allama 'ilman ajra lahu 'ilmuhu wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha lahu ma wujidat wa rajulun taraka walad salihan yad'ulah. Ada empat perkara yang mengalir pahalanya setelah pelakunya meninggal dunia, yaitu orang yang meninggal selagi giat-giatnya berjuang di jalan Allah, orang yang mengerjakan ilmu yang senantiasa mengalir pahala baginya, orang yang memberikan sedekah akan mengalir sedekah di mana saja sedekah itu terletak, dan orang yang meninggalkan anak saleh yang selalu berdoa untuk kebahagiaan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Dari hadis di atas ada empat perkara yang akan didapat terus pahalanya oleh kita yang melaksanakan. Yang pertama, yakni mati syahid. Mati syahid adalah kematian yang dicapai tatkala seseorang tengah berjuang menegakkan kalimah Allah. Para syuhada dipastikan meraih syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 111 yang berbunyi, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, empat pahala yang selalu mengalir adalah mengajarkan ilmu. Ilmu adalah salah satu kunci dan bekal seseorang untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu harus diamalkan dan diajarkan demi tegaknya kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka ia memperoleh pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan. Hadis riwayat Muslim. Bila seseorang tidak memanfaatkan ilmunya untuk kebaikan, maka Allah menyediakan siksa untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashaddun nasi 'adzaban 'indallah yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa' ilmu." Seberat-berat siksaan atas manusia pada hari kiamat adalah orang alim yang tidak mengajarkan ilmunya. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah bersedekah. Memiliki banyak harta merupakan salah satu kesenangan manusia. Allah mempersilakan manusia mencarinya sebanyak mungkin, namun secara halal. Tetapi kita berkewajiban mengeluarkannya sebagian kecil untuk kepentingan Islam serta umat Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah yang keempat, anak yang saleh. Tiap orang yang menikah pasti ingin punya anak, dan setiap orang tua yang muslim pasti ingin agar anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Karenanya
anak harus dididik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didiklah anakmu, didiklah anak-anakmu, dan perbaguslah adab mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam menyebutkan 5 metode dalam mendidik anak. Yang pertama, mendidik dengan keteladanan atau contoh yang baik. Yang kedua, mendidik dengan membiasakan yang baik. Yang ketiga, mendidik dengan mengajarkan ilmu pengetahuan dan dialog tentang berbagai persoalan. Yang keempat, mendidik dengan memberikan pengawasan dan nasihat. Dan yang kelima, mendidik dengan memberikan hukuman ataupun sanksi. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan pahala, 4 pahala yang selalu mengalir, insyaallah dapat kita raih di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.

ampusakum rahimakumullah, lurus dan rapat saf. Assalamualaikum jama'ah rahimakumullah. Allah

Ranai siang ini. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang, kami sapa Anda. Selamat menikmati makan siang. Berhati-hati membawa kendaraan, baik itu roda 2 dan juga roda 4. Pada pukul 13 nanti kami akan hadirkan warta berita daerah ya. Dan tentunya pendengar, menjelang ke pukul 13 kami akan hadirkan menemani Anda yang lagi menikmati makan siang ataupun sedang beraktivitas di siang hari ini dengan cuaca panas yang luar biasa ya. Kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia.

saya Edian Sapitra, mahasiswa tingkat akhir. Menurut saya, penyelenggaraan Pesta Bola tahun 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko merupakan perhelatan olahraga yang sangat dinantikan oleh masyarakat dunia, termasuk para pecinta sepak bola di Indonesia. Kehadiran RRI dalam menyelenggarakan siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan menjadi kabar baik yang sangat menggembirakan, karena melalui siaran RRI, masyarakat dapat mengetahui perkembangan pertandingan, mendapatkan informasi terbaru, serta merasakan semangat kompetisi Piala Dunia meskipun berada jauh dari lokasi pertandingan. Saya menilai ini sebagai langkah positif karena RRI menghadirkan informasi yang cepat, terpercaya, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, siaran ini dapat menambah antusiasme masyarakat serta mempererat kebersamaan melalui semangat sportivitas yang dibawa oleh sepak bola dunia.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
3: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
2: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
3: Betul ke muat?
2: Betul.
3: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
2: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
4: A few moments later.
3: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
2: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
3: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
2: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
3: Dengan saya lah.
2: Ha, rugilah Joyah.
5: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Pendengar, sering mendengar kata bestie, singkatan dari bestie, dengan ejaan B-E-S-T-I-E alias best friend. Kata bestie sebenarnya adaptasi dari bahasa Inggris yang makin populer di Indonesia sejak era media sosial mulai naik daun. Mulanya, kata bestie dipakai oleh anak-anak muda di luar negeri untuk menyebut sahabat dekat. Nah, karena pengucapan bestie gampang dan terdengar lucu, orang Indonesia mulai mengucapkannya dengan gaya lokal bestie, dengan ejaan B-E-S-T-I. Sekarang, kata bestie tidak hanya dipakai untuk sahabat dekat saja, tetapi sudah menjadi bumbu percakapan agar makin akrab, seru, dan kekinian. Misalnya,
1: hai bestie, apa kabar untuk hari ini?
0: Jadi, jangan heran kalau kata bestie sering muncul di caption, chat, atau story. Nah, kamu sendiri sudah memanggil siapa saja dengan sebutan bestie hari ini?
1: Bola terus, bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: dulu nggak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya.

0: Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah.
0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Jumat 8 Mei 2026 atau bertepatan dengan 21 Zulkaidah 1447 Hijriah. Sari berita. Polres Natuna melaksanakan patroli Kamtibmas di sejumlah titik keramaian di wilayah hukum Polres Natuna. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Natuna menargetkan penjualan hasil ternak sapi keluar daerah mencapai 700 ekor pada tahun 2026.

0: Dari Sepampang Natuna inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Elmi Subayang. Pendengar warta berita daerah siang ini kami awali berita yang pertama dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif. Satuan Samapta Polres Natuna Kamis malam melaksanakan kegiatan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kegiatan dilaksanakan hingga dini hari di sejumlah titik keramaian masyarakat di wilayah hukum Polres Natuna. Patroli dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga selesai pada dini hari dengan menyasar beberapa lokasi strategis di antaranya kawasan Geofak Ranai, Masjid Agung Ranai, serta Pelabuhan Penagi Ranai, Kabupaten Natuna. Kegiatan patroli dipimpin oleh AKP Eki Sunanto bersama personel Bribda Raihan Jeremy Fasha. Kemudian ada Bribda Akbar Markan dan Bribda Andika Wahyu Saputra. Dalam pelaksanaannya, personel Sat Samamta melakukan patroli dialogis di tempat-tempat keramaian guna mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas seperti tindak kriminalitas, kemudian curas dan curamor. Selain itu, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar selalu menjaga keamanan diri maupun barang bawaan saat beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi menyampaikan bahwa kegiatan patroli ini yang dilaksanakan hingga dini hari tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang masih beraktivitas maupun yang sedang beristirahat pada malam hari. Mendengar dalam upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Natuna Kamis malam melaksanakan kegiatan patroli Blue Lake di sejumlah titik rawan gangguan Kamtibmas, kecelakaan lalu lintas, dan balap liar di wilayah hukum Polres Natuna. Kegiatan patroli dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan menyasar kawasan Jalan Soekarno-Hatta serta Datuk Hayawan Muhammad Benteng yang dinilai rawan terjadi pelanggaran lalu lintas maupun aksi balap liar pada malam hari. Dalam pelaksanaannya, personel melakukan patroli mobile menggunakan lampu rotator biru sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus memberikan efek preventif terhadap potensi gangguan keamanan maupun pelanggaran lalu lintas. Selain melakukan patroli di daerah rawan, balap liar, dan kecelakaan lalu lintas, personil Satlantas juga melaksanakan pengaturan arus lalu lintas serta memberikan imbauan kepada pengguna jalan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi melalui Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Toni menyampaikan bahwa kegiatan patroli ini dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan kondusif khususnya pada malam hari.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Natuna menargetkan penjualan hasil ternak sapi keluar daerah mencapai sekitar 700 ekor pada tahun 2026. Namun hingga saat ini, realisasi penjualan masih tergolong rendah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Zulfikar, belum lama ini mengatakan dari target tersebut baru sekitar 40 ekor sapi yang berhasil dijual keluar daerah.
2: Kita karena berkaca daripada tahun-tahun sebelumnya, kan kita, kondisi kita kan menurun nih, pengeluaran kita menurun. Jadi kita untuk tahun ini juga kita maksimal kita itu memang di sekitar 700-an lah ya untuk sapi keluar.
0: Menurutnya, rendahnya angka penjualan dipengaruhi sejumlah faktor diantaranya kondisi ekonomi dan permintaan pasar yang belum stabil. Meski demikian, pemerintah daerah tetap optimis target penjualan ternak dapat terus meningkat seiring membaiknya permintaan hewan ternak khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah daerah juga terus mendorong para peternak untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak agar mampu bersaing di pasar luar daerah. Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir. Babinsa Desa Tanjung Pala, Kopda Andika, menghadiri kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Tanjung Pala Yaswir, Babinsa Kopda Andika, Babin Kamtikmas Bribda EGS, Pengawas Desa Amran, Perwakilan BPD, BPD Ayub, Ketua Koperasi Kusnadi dan seluruh RT/RW serta perwakilan pemuda dan pemudi desa. Kepala Desa Tanjung Pala Yaswir mengatakan musyawarah ini bertujuan untuk merencanakan pembangunan gerai koperasi desa guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Sementara itu, Babinsa Tanjung Pala Kopda Andika menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembangunan gerai koperasi tersebut. Menurutnya, keberadaan koperasi desa dapat menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui usaha bersama. Ia juga berharap seluruh unsur masyarakat dapat menjaga kekompakan dan bersama-sama mendukung program pembangunan desa demi kemajuan Desa Tanjung Pala. Musyawarah berlangsung dengan aman, tertib dan penuh semangat kebersamaan antara perangkat desa, aparat keamanan serta masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Polres Natuna melaksanakan patroli Kamtikmas di sejumlah titik keramaian di wilayah hukum Polres Natuna. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Natuna menargetkan penjualan hasil ternak sapi keluar daerah mencapai sekitar 700 ekor pada tahun 2026. Wakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Legenda Piala Dunia.
1: Chips on here, the level. Miroslav Klose rescues Germany. It's 1-1.
0: Jerman, salah satu kekuatan sepak bola dunia, selalu memiliki sederetan penyerang hebat di setiap generasi. Salah satunya adalah Miroslav Klose. Pemain kelahiran Polandia ini menjadi sorotan saat gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Saat itu, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil menembus final, walaupun harus kalah dari Brazil dengan skor 2-0. Dari kalah di final, Klose tetap mencuri perhatian karena berhasil mencetak 5 gol di turnamen ini, yang seluruh golnya ia cetak melalui sundulan kepala dan menjadikan Klose sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 5 gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia. Tahun 2006, Klose kembali menjadi ujung tombak timnas Jerman saat negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan torehan 5 gol, Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut, walaupun Jerman hanya berhasil meraih tempat ketiga. Klose kembali terpilih masuk skuad Jerman saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di turnamen ini, Klose berhasil mencetak 4 gol, walaupun lagi-lagi Jerman hanya mampu meraih tempat ketiga.
2: Now, Germany are the champions of the world. Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not.
0: Tahun 2014 menjadi tahun terbaik bagi karir internasional Miroslav Klose bersama timnas Jerman. Di usia yang tidak muda lagi, Klose masih dipilih oleh pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw, untuk mengisi salah satu slot penyerang, Der Panzer, di Piala Dunia Brazil 2014. Di turnamen ini, Klose mampu mencetak 2 gol dan berhasil membantu Jerman memenangi Piala Dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Selain itu, Klose juga berhasil membuat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol, melampaui 15 gol milik legenda Brazil, Ronaldo. Gol ke-16 Klose sepanjang sejarah Piala Dunia ia ciptakan saat berhadapan dengan tuan rumah Brazil di babak semifinal. Saat itu, Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1.
3: Oh, and a mistaken defense here could let Klose in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Miroslav Klose. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw. Side, two goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
0: Pada pertandingan yang sama, Klose juga membuat rekor lainnya, yaitu menjadi pemain pertama yang berlaga di 4 semifinal Piala Dunia secara berturut-turut. 4 pekan setelah Piala Dunia 2014, Klose mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Klose akhirnya menutup karir sepak bola profesionalnya saat berseragam Lazio pada tahun 2016 di usia 38 tahun. Sungguh perjalanan yang mengagumkan bagi pemain yang identik dengan lompatan saltonya setelah berhasil mencetak gol. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Jerman dengan torehan 71 gol, Miroslav Joseph Klose selalu dipuji akan kejujurannya saat bertanding di lapangan. Dan Klose akan selalu dikenang sebagai pemain paling fair play di dunia sepak bola. Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita berjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia adalah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang diselenggarakan oleh FIFA setiap 4 tahun sekali. Sejarahnya dimulai pada tahun 1930 ketika edisi pertama digelar di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dan tuan rumah Uruguay berhasil menjadi juara pertama setelah mengalahkan Argentina di final. Setelah itu Piala Dunia terus berkembang. Meskipun sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua, sehingga tidak ada turnamen pada tahun 1942 dan 1946. Memasuki era modern, jumlah peserta mulai meningkat. Pada tahun 1982, jumlah tim menjadi 24. Lalu sejak tahun 1998 hingga 2022, diikuti oleh 32 tim. Turnamen ini menjadi semakin global dengan semakin banyak negara dari berbagai benua ikut berpartisipasi. Beberapa negara menjadi kekuatan dominan dalam sejarah Piala Dunia seperti Brazil, Jerman, dan Italia. Piala Dunia 2022 lalu yang digelar di Qatar menjadi yang pertama diadakan pada musim dingin, bulan November hingga Desember, karena kondisi cuaca di negara tersebut. Turnamen ini dimenangkan oleh Argentina yang mengalahkan Prancis di final yang dramatis. Berbeda dari sebelumnya, Piala Dunia tahun 2026 akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

0: Drama Radio. Drama Radio. Cukup saja kau jadi anak yang baik, rajin ibadah, kerja yang halal. Itu saja yang Mak minta.
1: Iya, Mak. Ramli janji akan jadi anak yang baik.
2: Tapi bang, nebang kayu itu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon itu bang, kalau ditebang nanti banjir.
3: Ah, Romidah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
0: Drama Radio setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali Anda bersama saya Elmi Subayang dan juga
2: bersama saya Dara.
1: Ada Dara hari ini ya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu, acara Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, kita angkat dulu sudah ada yang bergabung. Silakan Dara.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
2: Iya, gimana kabarnya Dandi?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kenapa lemas? Belum makan siang?
3: Udah.
2: Sudah.
1: Baru pulang dari masjid.
3: Enggak, emang suaranya gini.
2: Oh iya. Oke.
1: Gimana kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Lemas sekali. Belum makan siang.
2: Semangat Dandi.
3: Gimana?
2: Semangat.
1: Belum minum air es kayaknya nih.
3: Wah, gak mau lah.
1: Dandi mau lagu apa siang ini Dandi?
3: Lagu apa ya?
2: Lagu apa?
3: Lagu Mbak Rita. Bukan Mbak Rita yang disitu
2: ya. Rita Sugiarto. Lagunya apa?
3: Cincin Permata Biru.
2: Cincin Permata Biru yang gitu kali ya.
1: Iya, itulah ceritanya.
2: Begitulah ceritanya. Oke Dandi, lagunya buat siapa?
3: Iya, salam untuk semuanya lah di mana pun berada.
1: Kayaknya Dandi belum tidur siang nampaknya nih.
3: Untuk Mak kirim salam.
2: Oh iya,
1: kembali ya Mak. Rumah maknya ini banyak ubi bu.
2: Oh iya, ubi apa tuh? Ubi singkong ya?
1: Iya,
2: singkong
1: ubi gitu. Kayu, ubi tidak kayu, ada semua.
2: Ada semua.
1: Banyak petai rumah mamanya.
2: Salam buat mamanya ya dan
1: iya, Lili. Mamanya rajin bikin kue.
3: Kata mak tuh petai lebat buahnya tuh.
1: Boleh kita bawa karung sana.
3: Iyalah.
2: Sekalian bantu jualin.
1: Iya.
2: Iya.
1: Jadi kapan panennya?
3: Belum.
2: Oh ya, nanti dikabarin ya.
3: Nanti kalau udah petai ada panen itu, ada info spesial nanti.
1: Petai Dandi itu besar-besar. Matanya besar-besar seperti mata Dandi besar. Sama juga ini yang Mak Oji. Mak Oji itu juga besar.
2: Jual petai juga.
1: Bukan mata petainya.
2: Oh, mata petainya. Iya.
3: Salamnya tuh Mbak Elmi sama Kak Dara sama operatornya.
1: Mama Dandi enggak ke Pulau Laut lagi.
3: Nanti habis Lebaran Haji.
1: Oh, jadi Lebaran ke sini. Lebaran di sini.
2: Di sini.
3: Ya.
1: Mama bikin apa Lebaran?
3: Belum tahu.
1: Biasa rumah mamanya banyak kue.
2: Oh gitu, rajin buat kue mamanya.
1: Iya, mamanya
2: Dandi.
1: Rajin bikin kue, berkebun.
3: Iya. Ya, spesialnya untuk Mak Lokmos, kakakmu dan orang paling ganteng itu.
1: Jangan ditanyalah yang ganteng itu.
3: Iya. Nanti muncul dia.
2: Muncul dia. Ya.
3: Senyum kata beliau. Oke lah, terima kasih. Pak Elmi, Kak Dara.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo, selamat siang. Pro Dangdut terputus.
2: Putus.
1: Kita sapa lagi.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa nih?
4: Pak Amir di Air Kijang.
1: Pak Amir
2: di Air Kijang.
1: Di Air Kijang itu di SP ya, Pak?
4: Enggak, sebelum SP.
2: Sebelum SP.
1: Sungai Ulu. Pak Amir sehat, Pak Amir?
4: Alhamdulillah.
2: Sehat. Cuaca di sana panas enggak, Pak Amir? Halo Pak Amir.
4: Lagu ya.
2: Iya ada kayak lagunya apa?
4: Sedingin salju dari Evie Tamala.
2: Sedingin salju. Iya. Baba ya sedingin salju.
4: Kirim-kirim.
1: Karena cuaca panas.
4: Spesial. Ke Pak Haji Usman di SP1. Di Air Kijang Bang Sariul, Bang Sarman, Bang Saripin, Bang Tai. Longpa. Pak Surya di Mahligai. nggak lupa lagi untuk penyiarnya yo.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Amir.
1: Karena cuaca panas, request lagunya
2: Sedingin Salju.
1: Pas sekali.
2: Pas sekali betul.
1: Ada yang bergabung lagi, Dara. Kita sapa dulu.
2: Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang kembali
2: Dangdut. Aduh, iya.
1: Jangan ditanyalah.
2: Jangan ditanyalah, iya. Langsung
1: yang
2: apa deh?
1: Yang itu keluar.
2: Iya betul.
1: Gimana kabarnya yang ganteng?
5: Alhamdulillah baik, sehat. Ini supaya yang cantik itu apa kabar?
1: Kabarnya sehat walafiat.
5: Emang darah yang cantik itu apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Pak Zai.
1: Apalagi dengan suara Pak Zai yang ganteng
5: ini.
1: Pak Zai.
5: Ya.
1: Di tempat Pak Zai lebaran haji berapa ekor dipotong sapi?
5: Satu cuma kami dekat desa Batu Kacah ini.
1: Alhamdulillah
2: iya, masih ada yang berkurban. Iya.
1: Kalau Pak Zai kurban apa? Kurban perasaan.
5: Ikut juga, ikut yang satu itu.
2: Oh ikut yang satu
5: tadi. Pak Zai mau lagi.
1: Lebaran nanti bikin apa?
5: Lebaran haji.
1: Iya, mau bikin apa?
2: Mau masak apa?
1: Menunya apa? Kita mau berkunjung ya, Dara?
2: Iya, betul.
5: Ketupat paling.
1: Ketupat.
2: Wah, itu
1: lauknya daging pelando.
5: Lauknya ikan tongkol.
2: Iya. Kan tongkolnya dibuat sarden.
1: Mana tahu Dara belum sampai kan di Batu Gajah
2: ya?
1: Belum kan? Dara belum pernah ke sana, Pak Zai.
2: Ke Batu Gajah.
5: Sampai pondok saya nih.
1: Kita nanti ke sana.
2: Kalau di Batu Gajah itu Pak Zai, Batu Gajah itu banyak gajahnya ya?
1: Iya.
5: Apa?
2: Banyak gajah di Batu Gajah itu?
5: Ya, bentuk gajah batunya. Apa mau pergi santai tapi masuk semak.
1: Jangan, takut nanti disuruh
2: duduk aja.
5: Jangan takut di burung babi.
1: Ya nanti disuruh duduk oleh gajah.
5: Jemat dulu mau santai biar udah enggak sedih lagi.
2: Oh iya. Pakai Pak Zai lagunya apa siang ini?
5: Lagu apa ya? Tunggu dulu.
2: Sekuntum
5: tangis bahagia.
2: Tangis bahagia. Aduh, sudah bahagia menangis lagi ya.
1: Iya, itu nangis bahagia namanya.
5: Sama Emi supaya yang cantik itu sama Dara dari Sulawesi Selatan.
2: Sumatera Selatan. Iya.
1: Siapa bilang dari Sulawesi?
5: Yang cantik itu.
2: Iya.
5: Harus senyum ya dua tuh.
2: Iya, udah senyum ini.
5: Iya, senyum beneran lah.
2: Betul.
5: Sama adik Dandi dekat
1: masjid
5: Agung yang cantik itu.
1: Tangis bahagia.
5: Dan sama Bang Iwan dari Tolok Semawe Aceh yang ganteng itu.
2: Iya.
5: Datu sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu. Udah tuh sama apa lagi nih? Bunda Isal dari Sepasir apa tuh?
2: Sepasir.
1: Di itu ya, Sepasir, di ya? Daerah Sumatera itu.
5: Daerah Sumatera ya.
1: Bukan Sepasir.
5: Yang cantik itu. Udah tuh yang dengar dia semuanya ya, tuh kalau mau gabung juga.
2: Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
5: Tadi Nadi Kupang yang cantik.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, langsung saja Dara ya. Kita akan hadirkan tiga lagu
2: ya.
1: Yang sudah direquestkan oleh ada Pak Amir, ada Bang Zai,
2: ada Dandi.

Halo RRI, program yang memberikan ruang kepada Anda untuk menyampaikan informasi yang terjadi di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum dan pelayanan publik. Hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi, salah satu pemuda di Kabupaten Natuna. Dengan ini saya ingin menyampaikan saran dan pendapat saya terkait RRI yang akan menyelenggarakan Pesta Bola Dunia

Selain itu, saya berpendapat jika dikemas dengan kreatif melalui siaran langsung, diskusi, nonton bareng, kuis, dan kegiatan sosial lainnya, maka Pesta Bola Dunia oleh RRI dapat menjadi ruang positif bagi anak muda untuk berkumpul, berkarya, serta menyalurkan energi ke hal-hal yang bermanfaat. Harapan saya kepada RRI dengan diadakannya penyelenggaraan Pesta Bola Dunia ini, kegiatan ini dapat berjalan meriah, edukatif, dan memberi inspirasi bagi pemuda Indonesia, khususnya pemuda Natuna, agar semakin mencintai olahraga serta terus berkontribusi membangun bangsa dengan semangat juara.

kami. Nuji itau je, pakai bahasa itau, bahasa ranai. Pilihan lagu, lagu dangdut ya. Nak dengu lagu kegemaran Mak Ngah Malong? Gembang. Telepon je atau WA di nomor HP 0811-70-33-669. Kami siapkan lagu-lagu dangdut untuk Mak Ngah Malong. Sah sampai lupa, nuji ami setiap hari Jumat dari jam 8 liwat 10 malam sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 1 RRI Ranai.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapakah ini?
1: Dari Remjaya.
0: Ada Mbak Sinar.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Mbak Sinar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Mau lagu apa nih Mbak Sinar?
1: Mau lagu, bawa lagu ke penghulu.
0: Bawa ke penghulu mau ngapain?
1: Mau nikah.
0: Mau nikah lagi?
1: Ya.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salamnya?
1: Salamnya untuk Maria Harapan Jaya, untuk Desli Harapan Jaya, untuk Ayu juga Harapan Jaya, untuk Ulfa Harapan Jaya, untuk Mbak Rusna Tenggi Penjara, untuk Manali Dengulu, untuk Mbak Sari Penagi, untuk Hitung di Kelangan, Mandai Raya, tolong itu saya tuh. Mbak juga tuh Masak Darah. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ini dengan siapa?
2: Rambatubi.
0: Rambatubi Ani. Betul tak?
2: Iya.
0: Ani. Gimana kabarnya orang Batubi?
2: Alhamdulillah sehat. Hujan kak hari
0: hujan.
2: Ini.
0: Hujan bukan di malam Minggu, tapi malam ini malam apa? Malam Sabtu. Tapi alhamdulillah hujan. Di sana hujan terus.
2: Enggak, hari ini baru hujan.
0: Di sana air kering enggak?
2: Ada yang kering,
0: ada yang tidak. Ada darah juga nih Mbak Ani.
3: Mbak Ani, apa kabarnya?
2: Mbak Dara ya?
3: Iya.
2: Baik, Mbak Dara.
3: Mbak Ani udah minta lagu belum?
0: Belum.
3: Lagu apa Mbak Ani?
2: Lagu Derita Atas Derita.
0: Hah? Derita?
3: Di atas derita.
2: Atas derita.
3: Ya, luar biasa.
0: Seperti kita tuh udah jatuh tertimpa
3: tangga. Tertimpa tangga lagi. Iya betul, ya, derita di atas derita.
2: Salamnya untuk Mama dan Pijana. Untuk Adik Penagi. Dinar juga. Untuk Adik Sebatung. Untuk yang Mah di Lima Manis, yang Mah dan Pijana. Untuk Pak Lik Betubi, untuk Kak Dara juga sama Kak Emi ya.
0: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Ani ya.
0: Saya derita di atas derita lagi. Halo, siapa dulu?
3: Halo.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah Vita.
0: Dengan siapakah ini? Dengan siapa ini?
4: Dengan Ibu Zubaidah.
0: Zubaidah. Ada lagunya Zubaidah. Yeah. Zubaidah, ya kan?
3: Gitu kan?
0: Gimana kabarnya Bu Zubaidah?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Diranai darat.
3: Bu Zubaidah ini mau Lebaran Idul Adha ini sudah persiapan apa?
0: Udah bikin kue belum?
3: Udah bikin kue belum?
4: Beli aja, nggak bikin.
0: Oh tunjuk.
3: Oh iya, iya. Kue tunjuk.
0: Ditunjuk-tunjuk, jangan sampai nunjuk orang. Bu Zubaidah mau lagu apa nih?
4: Jeritan hati.
0: Jeritan hati. Kenapa hari ini orangnya sedih?
3: Iya betul, sedih betul. Tadi itu sudah derita di atas derita. Sekarang jeritan
0: cukuplah
3: hati.
0: Cukuplah ekonomi yang sulit. Jangan hati pun sulit juga ya.
3: Nanti ada lagi minta lagu pasrah. Nah sudah.
0: Salamnya.
3: Oke, salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Mama Nani di Tengah
0: Ulu. Katanya Mama Nani sakit ya?
4: Mbak Rusna di Tanjung Penjara.
0: Mbak Zubaidah.
4: Ya.
0: Katanya Mbak Nani sakit ya?
4: Mbak, saya kurang tahu juga.
0: Atau dia banyak Mbak siapa? Mbak siapa tadi? Mama Nani oh, siapa? Atau siapa? Pokoknya ada yang sakit.
3: Ada yang sakit ya. Oh iya, kita doain semoga cepat ya,
0: betul.
3: Sembuh ya buat ya, yang lagi tidak ya, enak badannya. Iya, oke. Okay. Buat siapa lagi?
4: Buat Mario di Batu Hitam.
3: Mm-mm.
4: Buat Pak Idris di Teledung.
3: Mm-mm.
4: Buat Mbak dan operatornya. Terima kasih.
3: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dara, ya? Sudah ada 3 penelpon.
3: Siapa aja tadi?
0: Saja. Tadi ada Bersinar Lagi. Kemudian ada Zubaida.
3: Yang terakhir? Ya,
0: satu lagi ada siapa?
3: Mbak Ani ya?
0: Zubaida, ada Mbak Ani,
3: iya,
0: ada juga
3: ada Mbak Sina.
0: Dan lagunya iya, sedih-sedih semuanya.
3: Aduh, galau semua.
0: Galau semua.
3: Ibu-ibu ini ya, galau semua.
0: Lagu ini kita hadirkan langsung nangis.
3: Itu.
0: Dan langsung saja pendengar, kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Anda masih bersama kami.
2: Tahukah kamu, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bergabung, kita tunggu di 08 11 70 33 6 69. Ada yang sudah bergabung, diangkat dulu.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
3: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa?
3: Sama Haidir Sejubal.
2: Oh, Bung Haidir.
1: Bung Haidir.
2: Di Sejubal.
1: Oh, di Sejubal dekat sini.
2: Iya, dekat tetangga kita.
1: Tetangganya kita. Lagunya
3: minta lagu,
1: apa?
3: Minta lagu lo.
1: Lagunya apa nih?
3: Minta lagu Kupandang-pandang Adik dari Seberang.
2: Oh, Cinta dari Seberang, bukan Kupandang-pandang. Cinta dari Seberang.
1: Syairnya itu ya. Iya. Kupandang-pandang gitu.
3: Lagunya tuh Pak Zainuddin yang kantong itu.
2: Mungkin ada yang di yang dipandang di seberang sana ya, Bang?
3: Apa tuh?
2: Mungkin ada yang dipandang di seberang sana.
3: Nah, enggak ada. Nah, coba lagu yang baru lagi.
1: Oh, iya iya iya iya.
3: Ya iyalah, itu aja Kak. Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jangan ditanya begitu.
1: Iya.
2: Nanti tidur di luar. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya betul.
2: Dengan siapa Kak ini?
1: Siapa?
4: Dengan Ibu Wanusu di Sambas, Kalimantan Barat.
2: Orang Sambas.
4: Orang Sambas.
2: Kalau bahasa Sambas gimana nyapanya?
4: Kalau bahasa Sambas, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita itu juga sama lah, same juga.
2: Oh, same,
1: same juga lah.
4: Same juga Mbak. Ngomong-ngomong bahasa Sambas ke Mbak, pandai ke?
2: Oh, pandai.
4: Kalau pandai bahasa Sambas itu mantap itu Mbak. Banyak ke Mbak orang di orang Sambas?
2: Banyak orang Sambas banyak merantau di Natuna, Wansu. Wansu ya, siapa nama?
4: Ya Wanusu ya.
1: Wanusu ya.
2: Pasti Wan ini anak bungsu.
4: Iya.
2: Iya kan?
4: Saya yang terakhir lah yang bungsu.
2: Iya, namanya Wanusu.
4: Iya, itu bahasanya. Kalau nama aslinya saya Wanusu Jipa.
2: Bukan main. Wanusu. Wanusu. Di Sambas biasanya banyak buah-buahan ya.
4: Banyak sekarang buah-buahan banyak.
2: Buah apa aja?
4: Asam ada, buah matua ada.
2: Terus?
4: Iya, nenas ada. Itu banyaklah buahan di sana.
2: Iya.
4: Petai itu jengkol banyak.
1: Waduh, keren banget.
2: Wangsu. Wangsu tahu tak orang Natuna tuh kadang beli di sana, Wangsu. Buah-buah dari Sambas.
1: Iya. Ya. Bahkan di sini. Iya, di sini juga
4: kalau
1: banyak
4: kan. Jengkol itu kan di kampung ini namanya jering itu, Mbak.
1: Oh iya, yeah. Sama-sama.
2: Wangsu juga ini, Wangsu punya kebun nanas.
4: Enggak punya. Saya adalah untuk makan aja. Ada untuk makan.
2: Tapi di Sambas juga banyak udang kan, Wangsu? Udang.
1: Udang.
4: Oh, banyak udang banyak.
2: Di sana berapa sekilo Wanusu?
4: Mahal kalau udang besar itu, mungkin 100 lebih 1 kilo itu.
2: Sama lah sini 200 lebih Wanusu.
4: Makin mahal lagi kalau di sana.
1: Keke Wanusu.
4: 100 lebih itu udang tambak itu yang besar itu.
2: Iya. Wanusu mau lagu apa nih?
1: Lagu apa nih?
4: Oh, lagunya dari Rita aja, Kugapai Cintamu.
2: Oi, Kugapai Cintamu. Untuk siapa?
1: Untuk siapa Wanusu?
4: Yang lagi mendengarkan aja, salamnya semua Drangkul aja, Mbak. Dari Drangkul dari A sampai Z ya.
1: Oke.
2: Atau lagunya
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Atau lagunya untuk Aki Usu.
4: Iya, enggak, untuk kawan-kawan.
2: Oh iya.
4: Saya sendiri, Mbak. Enggak ada suami lagi.
2: Samalah ya.
1: Samalah ya.
4: Iya. Oh, di situ dia berdua ada, Mbak. Dua orang.
2: Iya, ada Dara. Sama dengan Dara juga Wanusu nih.
1: Aduh, langsung
4: sama Dara juga ya.
2: Iya. Ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum
4: ya, Mbak ya.
1: Iya.
2: Di belakang Wanusu kita sapa dulu.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
5: Selamat siang, Dangdut ada kita.
2: Mantap. Siapa ini?
5: Ini Luk Sumawe, Kak.
2: Orang Luk Sumawe.
1: Bang Iwan.
5: Ini? Iwan.
2: Kok tahu sih, Dara?
1: Iya, udah tahu.
2: Curiga saya.
1: Aduh, curiga aja nih, Mbak.
2: Iya, Mbak curiga Helmi. Saya.
1: Iya.
2: Masa Dara udah tahu Iwan di Luk Sumawe?
1: Luk Sumawe, iya.
2: Di Aceh ya?
1: Iya, iya.
5: Iya, benar, Kak.
2: Gimana kabar orang Aceh?
5: Baik, Kak, sehat.
1: Cuaca di sana gimana, Bang Iwan? Panas kah? Dingin kah?
5: Request lagu saja, Kak.
1: Aduh, iya.
2: Jangan tanya cuaca.
1: Jangan tanya cuaca.
5: Cuacanya sangat panas nih.
1: Oh, iya. Batin bersama aja ya. Iya. Oke, lagunya apa, Bang Iwan?
5: Lagu Roma Irama sudah nyanyi?
1: Belum. Mau lagu apa?
5: Judulnya Sahabat.
2: Sahabat. Salamnya?
5: Salam untuk semua-semua saja lah. Dari awal sampai akhir.
1: Iya.
5: Buat kakak berdua, salam sehat selalu. Panjang umur, murah rezeki.
1: Amin. Iya.
5: Baik, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: mencari
2: wabarakatuh.
1: Teman. Memang
2: itu ya lagunya.
1: Iya,
2: memang sahabat judulnya.
1: Iya, sahabat.
2: Oke. Dara,
1: yeah.
2: Langsung saja kita akan hadirkan lagu yang sudah direquestkan oleh ada Pak Hedir, ada Wak Usu dan juga tadi
1: ada Iwan
2: di
1: Lok Semawi.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara
1: Prodangdut adalah kita.
0: Saya Miss Bayang.
1: Saya Dara.
0: Undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ranai sore ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Elmi Sembayang undur diri dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan Murniadi hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Ranai sore ini.

0: 99,2% RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai sore ini. Edisi siar hari Jumat 8 Mei 2026 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga kabarnya masih sehat dan masih semangat nih di sore ini pendengar. Harus semangat ya, apalagi untuk Anda yang masih banyak kerjaan jelang akhir pekan, mungkin harus diselesaikan. Semoga masih fokus, masih konsentrasi dengan aktivitasnya pendengar ya. Dan semoga sepanjang hari ini juga aktivitas Anda ya semuanya lancar. Dan jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan, apalagi di cuaca yang masih panas nih pendengar ya. Jadi ya, kebutuhan air harus diperhatikan nih kalau di musim-musim panas seperti saat ini pendengar. Oke, kita jeda dulu untuk lagu-lagunya pendengar. Kalau selanjutnya nanti kita akan bersama di Beranda Asta Cita pendengar ya, tentang ekonomi digital di sore ini. Dan kita jeda dulu untuk mendengarkan pemandangan azan asar untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini Jumat 8 Mei 2026 pukul 15:06 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

99,2 Prosat RRI Ranai. Selamat sore pendengar. Buat yang baru saja mendengarkan Prosatu, semoga masih semangat di sore ini ya. Oke, kita di Beranda Sukacita mengenai ekonomi digital yang sore ini mengangkat topik tentang mengenal regulasi perlindungan UMKM di pasar digital, pendengar ya. Nah, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM saat ini sedang menyiapkan regulasi dalam upaya memperkuat perlindungan sekaligus untuk meningkatkan daya saing UMKM yang beraktivitas di pasar digital atau e-commerce, pendengar ya. Dan pemerintah ingin memastikan perlindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce yang selama ini, pendengar, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut ya.

Dan tentunya tujuan dari adanya regulasi ini pendengar, untuk khusus untuk UMKM ya, untuk meningkatkan kontribusi sektor UMKM ini terhadap perekonomian nasional juga. Kemudian untuk memperluas kesempatan kerja dan tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum ya. Nah, regulasi juga tujuannya untuk memperkuat daya saing, legalitas, serta memberikan kemudahan akses pembiayaan dan perlindungan hukum juga. Nah, Kementerian UMKM pendengar menyatakan bahwa penyusunan regulasi ini merupakan respons atas berbagai aspirasi dan keluhan tentunya ya dari para pelaku UMKM, khususnya terkait dengan meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital ya. Dan Kementerian UMKM sudah menerima cukup banyak pengaduan ya dari pengusaha UMKM terkait dengan tingginya biaya administrasi yang dikenakan oleh platform e-commerce. Dan biaya admin yang dimaksud ini pendengar adalah potongan atau komisi transaksi yang dikenakan oleh platform ya, kepada penjual setiap kali terjadinya transaksi jual beli ini pendengar ya. Dan kenaikan tarif ini dinilai memberatkan UMKM ya, karena bisa mengurangi margin keuntungan dan daya saing mereka di pasar digital pendengar. Nah, makanya adanya niat dari pemerintah, khususnya dari Kementerian UMKM, untuk menyusun atau menyiapkan regulasi yang tujuannya untuk perlindungan UMKM di pas

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Jiwa yang bersedih dari Gendrawari Pernikahan masih di Beranda Astacita sore ini dan masih bersama saya Adi. Ya, selamat sore juga buat Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1, masih membahas mengenai regulasi perlindungan UMKM di pasar digital. Pendengar ya, yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah melalui Kementerian UMKM, pendengar. Dan Kementerian UMKM juga menyatakan bahwa regulasi ini saat ini, pendengar, sudah memasuki tahap sinkronisasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait ya. Dan ditargetkan segera rilis dalam waktu yang tidak lama lagi, pendengar. Masih dari kantor berita Antara, pendengar, Kementerian UMKM menyatakan bahwa aturan yang sedang disiapkan ini berbeda dari kebijakan insentif yang bersifat sementara. Nah, pemerintah ingin menghadirkan kepastian hukum jangka panjang yang tujuannya nanti yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih kompetitif juga. Nah, dengan adanya regulasi ini, pendengar, harapannya UMKM ini nantinya bisa berkembang secara berkelanjutan di pasar digital tanpa terbebani aturan yang merugikan dan sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan global juga, pendengar. Oke, sudah pukul 15.32 menit saat ini, pendengar. Tetap semangat untuk Anda yang masih sibuk dengan berbagai aktivitas di sore ini.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

99,2% RRI Ranai. Ada lagu dari Agung Adani, Cinta atau Harta. Oke, mendengar, terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1. Dan sampai di sini jumpa kita di Beranda Asta Cita sore ini tentang ekonomi digital, mengangkat topik tentang mengenal regulasi pelindungan UMKM di pasar digital yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah melalui Kementerian UMKM. Dengar. Jumpa lagi di lain kesempatan, dan saat lagi kita jelang lintas berita Kurul Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Batam Tengger. Saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau parkir.

Mendengar selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak warta berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Batam pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Perdana Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Usulkan pembangunan dengan skema

0: PUPR melalui APBD.
1: Lalu pada lima pukul 16.00 nanti pemanggilan.
2: Lintas Berita Koran Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Pemerintah Kota Batam percepat pembangunan jalan lingkar sebagai upaya memperkuat konektivitas antara wilayah dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya bersama Pak Ibar Muzaki.
3: Terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu proyek strategis yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan Kecamatan Sungai Beduk dengan Kecamatan Nongsa. Pembangunan jalan lingkar tersebut saat ini telah memiliki detail engineering design atau DED dengan panjang mencapai 9,94 km. Proyek ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi barang dan jasa di berbagai kawasan strategis di Kota Batam. Wali Kota Batam Amsa Karahmat mengatakan bahwa pada tahun 2026 pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas jalan di sejumlah wilayah strategis di Kota Batam.
4: Pada tahun 2026 diusulkan pembangunan dengan skema APBN melalui Kementerian PUPR. Melalui APBD pemerintah Kota Batam menargetkan pembangunan peningkatan jalan sepanjang 7,1 km. Pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Sungai Beduk Sekupang untuk wilayah Batu Aji, Luku Baja, Batam Kota, Tengkong, dan Nongsa dilakukan peningkatan jalan.
3: Selain peningkatan jalan, pada tahun 2027, pemerintah Kota Batam juga menargetkan pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 4,5 km di wilayah Batam Siantar dan Sungai Beduk. Tidak hanya itu, 2 unit jembatan juga direncanakan dibangun untuk menghubungkan Bulang Lintang dengan Bulang Kebam serta jembatan Mat Belanda menuju Belakang Padang. Dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap, diharapkan akses antar wilayah di Kota Batam semakin baik sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memperlancar mobilitas masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ben Muzaki melaporkan.
2: Masih dari Batam, Polda Kepri mengungkap perusakan ratusan pohon jati emas di Batam dengan nilai total kerugian negara sebesar 20 juta rupiah, namun pelaku diserahkan ke Dinsos. Laporan selengkapnya bersama Sarah Melina.
5: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri mengungkap kasus perusakan ratusan pohon jati emas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Batam. Kasus ini sempat viral di media sosial setelah banyak pohon tumbang di kawasan jalan protokol tersebut. Wadir Reskrimum Polda Kepri, AKBP Robi Topan Manusiwa mengatakan, penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait kerusakan pohon dari kawasan Tugu Kapal Megalegenda hingga sekitar Gadu PLN seberang perumahan Cendana Batam Kota. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bekas tebasan senjata tajam di batang pohon yang mengindikasikan perusakan dilakukan secara sengaja.
1: Setelah itu, pada tanggal 5, pukul 16.00, nasi pengamankan dan juga tersangka berinisial TN, ya, tadi ngurus yang bersangkutan melakukan pengamanan sebelum dibahas oleh Kabid Humas. Untuk sementara, kami dari Direktorat Kriminal Umum tetap mengambil aktivitas sesuai dengan SAP.
5: Polda Kepri berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial TN di kawasan hutan Duriangkang atau Rindu Malam. Saat ditangkap, TN mengakui telah menebang pohon menggunakan parang miliknya sendiri. Ia melakukan aksinya pada Kamis malam 30 April sekitar pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Sekitar 300 pohon jati emas mengalami kerusakan akibat ulahnya. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita satu buah parang bergagang hitam dengan sarung putih. Pelaku mengaku aksi tersebut secara spontan saat mencari barang rongsokan di sekitar lokasi. Ia mengalami tekanan ekonomi dan persoalan pribadi hingga melampiaskan emosinya dengan merusak pohon-pohon di sepanjang jalan. Terduga pelaku akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
2: Kita beralih ke Pekanbaru, sebanyak 48 calon pasukan pengibar bendera Paskibraka dari 12 kabupaten kota di Riau akan mengikuti seleksi Paskibra tingkat provinsi tahun 2026. Femi Asti Yovani melaporkan.
6: Seleksi calon pasukan pengibar bendera Paskibra sudah selesai dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota dan telah terpilih sebanyak 48 calon yang terdiri dari 24 putra serta 24 putri yang nama-namanya sudah diajukan ke pemerintah Provinsi Riau. Untuk tahapan selanjutnya, ke-48 orang tersebut akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang akan berlangsung pada 16 Mei 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat mengatakan, seluruh tahapan seleksi di tingkat kabupaten kota telah selesai dilaksanakan dan pihaknya sudah menerima nama-nama calon paskibra dari masing-masing daerah yang terdiri dari dua pasang putra dan putri dari SMA, SMK, dan MAN untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi.
7: Tahapannya kan di tingkat kabupaten kota sudah selesai. Yang jelas kami sudah menerima nama-nama calon paskibraka yang sudah lolos untuk ke tingkat provinsi. Nah, itu satu kabupaten kota itu jumlahnya ada 4 orang, ya kan, 2 putra, 2 putri. Nah, ini proses selanjutnya tanggal 16 pembukaan untuk seleksi di tingkat provinsi.
6: Sementara Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Riau Surya Dinata menjelaskan, proses seleksi berlangsung selama 6 hari dengan berbagai item penilaian. Setiap peserta akan menjalani tes kesehatan, wawancara kebangsaan dan pengetahuan umum, tes samapta, psikotes hingga tes kepribadian.
7: Ya, kalau udah selesai penilaian nanti kan ada juga dari pusat turun, orang dari BPIP, BPIP pusat juga datang turun. Jadi seleksi nanti itu tingkat provinsi dan nasional. Nasional orang-orang pusat turun gitu.
6: Surya Dinata menambahkan dari 3 pasang yang dikirim ke Jakarta nantinya hanya dipilih 1 pasang untuk tingkat nasional, sedangkan 2 pasang lainnya akan dikembalikan ke provinsi dan tetap bisa menjadi paskibraka tingkat provinsi Riau. Begitu juga dengan peserta yang tidak lolos di tingkat provinsi juga dapat berkesempatan menjadi anggota paskibraka di daerah asalnya masing-masing. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: Masih dari Pekanbaru, Lapas Pekanbaru menggelar ikrar permasyaratan ataupun komitmen bersih dari narkoba, handphone dan juga praktek penipuan. Santi Yunas melaporkan.
8: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pekanbaru pagi tadi menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta praktik penipuan. Kegiatan dilaksanakan di halaman Lapas Pekanbaru dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Yuniarto dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, pihak kepolisian, BNN, dan organisasi masyarakat. Kelapas menyebutkan bahwa seluruh jajaran harus menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dalam menciptakan situasi lapas yang aman, tertib, dan kondusif.
9: Itu kita akan menindaklanjuti perintah dari pimpinan. Kita akan terus mengawasi secara ketat apa yang telah diikrarkan tadi. Mudah-mudahan komitmen ini bukan hanya sebagai kriminal belaka, tetapi kita buktikan, ya, buktikan bahwa Lapas Pekanbaru ini terbebas dari peredaran narkoba, pemakaian narkoba oleh warga binaan dan tugas, juga peredaran HP, serta penipuan yang dilakukan oleh warga binaan.
8: Melalui kegiatan ini, Lapas Pekanbaru menunjukkan keseriusan dalam mendukung program Dirjen Pemasyarakatan untuk menciptakan lapas dan rutan yang bersih dari handphone, pungli, dan narkoba, serta praktik penipuan. Di akhir kegiatan, para pegawai juga dilakukan tes urin, dan apabila ditemukan petugas yang positif narkoba, akan dilakukan penindakan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke RRI Padang. Upaya pembangunan hunian tetap tuntas bagi korban bencana di Sumatera Barat terus dilakukan pemerintah daerah, namun keterbatasan lahan yang aman masih menjadi hambatan utama dalam proses rekolasi ataupun relokasi masyarakat terdampak. Laporan selengkapnya bersama Widi Putri Liani dari RRI Padang.
11: Ketersediaan lahan menjadi perhatian utama dalam pembangunan hunian tetap atau huntap pasca bencana di Sumatera Barat. Pemerintah memastikan pembangunan rumah bagi warga terdampak harus berada di kawasan aman bencana. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan pembangunan huntap dengan pola lokasi terpadu relatif lebih mudah dilakukan. Sebab lahan yang digunakan telah disediakan pemerintah dan melalui uji kelayakan badan geologi. Namun, tantangan muncul pada pembangunan kembali huntap di lokasi semula. Sebagian masyarakat hanya memiliki lahan yang berada di kawasan zona merah rawan bencana. Menurutnya, pemerintah tidak dapat mengintervensi pembangunan rumah di wilayah berbahaya tersebut. Hal itu dilakukan demi keselamatan masyarakat agar tidak kembali terdampak bencana serupa.
12: Tantangan yang paling besar itu terkait dengan masalah lahan. Kalau kita berpola lokasi terpadu, sudah jelas lahannya disediakan oleh pemerintah, dilakukan uji oleh badan geologi, sehingga lahan itu layak dijadikan sebuah komplek untuk pembangunan huntap. Tapi kalau yang berpola in situ, artinya membangun lagi di tempat semula. Ada juga yang mandiri. Ini masyarakat itu hanya punya tanah di tempat yang zona merah. Dan ini tidak mungkin kita lakukan pembangunan, karena kalau sudah menjadi zona merah, kita tidak boleh lagi mengintervensi atau membantu masyarakat untuk membangun kembali di sana. Karena itu sangat berbahaya untuk masyarakat itu sendiri.
11: Ilham Wahab menyampaikan kondisi ini diperparah karena sebagian warga tidak memiliki pilihan lahan lain untuk tempat tinggal. Pemerintah daerah pun mendorong semangat gotong royong dan dukungan keluarga besar untuk membantu penyediaan lahan di zona aman. Ia menambahkan pembangunan huntap harus berada di kawasan zona hijau agar efektif dan memenuhi standar keamanan kebencanaan. Dengan begitu, huntap yang dibangun benar-benar memberi rasa aman dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Masih dari RRI Padang, peningkatan literasi di Sumatera Barat terus tumbuh, tidak saja berjuang ataupun di ruang formal, namun juga bergerak di tengah masyarakat secara swadaya. Laporan selengkapnya bersama rekan Dodik Stio dari RRI Padang.
13: Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menilai aktivitas literasi masyarakat di provinsi ini terus bergerak positif. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, mengatakan, di Sumatera Barat tercatat 100 taman bacaan masyarakat yang aktif menjadi wadah literasi masyarakat. Mereka secara berkala juga menggelar kegiatan literasi secara swadaya. Rahmat menyebut, terhadap peningkatan literasi masyarakat, pemerintah juga telah melakukan intervensi, diantaranya dengan memberikan bantuan kegiatan. Pada tahun 2025 terdapat 6 kegiatan dari komunitas literasi dan komunitas sastra yang dibantu.
14: Jadi Komplik itu komunitas literasi, salah satunya itu TBM. Kemudian kalau Komsas itu komunitas sastra. Per Komsas itu dapat anggaran tuh pemberdayaan aktivitas mereka itu 150 juta. Kemudian untuk Komplik itu 50 juta. Tapi setidaknya yang tergambar di benak saya, aktivitas literasi kita luar biasa.
13: Rahmat menjelaskan dorongan peningkatan literasi juga dilakukan Balai Bahasa melalui sekolah. Siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga tingkat atas mendapat buku bacaan. Pada tiap jenjang pendidikan, terdapat 200 siswa yang diberi waktu 3 bulan untuk membaca, memahami, mengulas, hingga menganalisis. Pada tingkat sekolah dasar, siswa diberi buku bacaan dan didampingi guru dengan target membuat video ulasan tentang buku yang dibaca. Kemudian tingkat menengah, siswa mendapat artikel atau jurnal populer dengan tugas membaca cepat dengan mengulas poin yang mereka pahami. Selanjutnya pada tingkat menengah atas, diberikan buku sebagai bahan siswa membaca kritis, memahami makna yang terkandung dalam bacaan, dan memberikan respons atas ide-ide yang dituangkan penulis dalam karya tulisnya. Dodi Stio melaporkan.
2: Laporan dari RRI Tanjung Pinang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan masih menunggu penilaian kelayakan lokasi yang akan disetujui pemerintah pusat untuk Kampung Layan. Reni Ilda Valentra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
15: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengajukan 12 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ke pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu hasil verifikasi dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait jumlah lokasi yang akan disetujui. disetujui. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Fahrim Syah mengatakan, proses verifikasi dilakukan untuk menilai kelayakan lokasi yang diusulkan. Penilaian mencakup kesesuaian lahan hingga status legalitas lahan yang diajukan. Sejumlah lokasi yang diusulkan tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Teluk Sebong dan kawasan lain yang dinilai memiliki potensi pengembangan sektor perikanan. Untuk memenuhi persyaratan program, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai dokumen pendukung, mulai dari proposal, data kesesuaian lahan, hingga persyaratan administrasi lainnya. Fahrim Syah lebih lanjut menjelaskan konsep Kampung Nelayan Merah Putih dirancang secara terpusat dan terpadu, sehingga aktivitas nelayan mulai dari pendaratan ikan, bongkar muat hasil tangkapan, hingga distribusi dapat dilakukan dalam satu kawasan. Kawasan tersebut nantinya juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti pelabuhan, tempat bongkar muat, fasilitas bahan bakar minyak, hingga bengkel peralatan nelayan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari area Tanjung Pinang, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan mulai mematangkan persiapan menghadapi Pemda 2026 di Karimun. Pembinaan atlet diarahkan pada regenerasi serta pencarian bibit potensial di sekolah-sekolah. Aryo Wisnu melaporkan.
16: Menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda 2026 di Karimun, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bintan memulai langkah strategis untuk mempersiapkan atlet pelajar unggulan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan, Alveni Harmi, menyampaikan, hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 3 cabang olahraga prioritas, yaitu pencaksilat, renang, dan atletik. Karena ketiga cabang ini sebelumnya telah menyumbangkan banyak medali untuk Bintan. Alveni Harmi juga menjelaskan, pembinaan atlet tahun ini difokuskan pada regenerasi dan peningkatan kualitas, terutama di cabang pencaksilat, karena beberapa atlet berprestasi sudah melewati usia kompetisi. Untuk cabang renang, ada 21 nomor pertandingan yang perlu dipersiapkan dan Dispora Bintan akan memaksimalkan fasilitas kolam renang yang ada. Sementara atletik tetap menjadi andalan karena kontribusi medalinya yang signifikan di ajang-ajang sebelumnya.
17: Jadi kita saring tahun ini, pertama untuk cabur pencaksilat, karena prestasi kita sudah tinggi, tetapi anak-anak ini sudah lewat usia tahun 2026. Jadi kita harus cari atlet yang bisa kita didik untuk pembinaan menuju ke Pemda 2026. Yang kedua, renang. Itu ada 21 nomor yang dipertandingkan, berarti ada 21 medali yang harus diperbutkan. Rencananya kita akan laksanakan di 4 kolam renang yang ada di Masyarakat Tinggi. Kemudian satu lagi atletik. Nah, kita fokus di 3 hal itu tahun ini karena 3 cabur itulah yang menghasilkan medali paling banyak.
16: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan Alveni Harmi menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pencarian bakat khususnya di sekolah-sekolah untuk menemukan atlet potensial yang siap membawa prestasi gemilang bagi Kabupaten Bintan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Pasaman Barat tetap dibuka meskipun di tengah pemberlakuan work from home setiap hari Jumat. Laporan selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
18: Kantor Imigrasi Kelas 1 Nun TPA Gam sejak Kamis 9 April telah meresmikan layanan jemput bola ke wilayah ujung Sumatera Barat dengan membuka pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Agam Putu Agus Sigiarto kepada wartawan mengatakan, layanan tersebut merupakan salah satu inovasi dari Kantor Imigrasi Agam guna menjawab kerinduan masyarakat akan akses birokrasi yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau. Kepala Seksi TIK Imigrasi Agam memastikan, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, diantaranya memastikan lokasi pelayanan, yaitu berada di ruang kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Selanjutnya memastikan layanan masih tersedia, karena kuota yang baru tersedia saat ini hanya melayani 25 pemohon per hari layanan. Sedangkan frekuensi layanan direncanakan hadir rutin 2 kali dalam sebulan.
19: Ini pelayanan dilaksanakan bulan sekali, sehingga masyarakat dapat langsung datang ke tempat ini. Semoga dapat membantu masyarakat.
18: Sementara itu, masyarakat Pasaman Barat, Edi Talif, kepada wartawan mengaku bersyukur dan terbantu dengan adanya layanan paspor di kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Ia berharap agar layanan ini segera dapat ditambah layanan hariannya.
20: Saya, Edi Talif, dari Sasa, hari ini mengurus paspor di kantor pelayanan satu pintu. Terima kasih banyak Pemda Pasaman Barat dan hari ini memudahkan kami masyarakat untuk mengurus paspor yang barangkali insya Allah akan kami gunakan untuk umroh. Keberangkatan bulan Juni tahun 2026.
18: Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan wilayah kerja terjauh dari kantor imigrasi agam, bahkan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, karena selama ini warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus dokumen perjalanan mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alona Marfauzan melaporkan.
2: Masih dari Bukit Tinggi, Kominfo Tanah Datar menggelar sosialisasi literasi digital bagi kader Posyandu di Nagari Tiga Koto guna membekali para ibu dengan pemahaman internet sehat demi menjaga ketahanan keluarga di era teknologi. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Irsyad.
21: Dinas Kominfo Tanah Datar tengah mengencarkan penguatan literasi digital bagi masyarakat hingga ke tingkat nagari. Melalui sosialisasi di Nagari Tiga Koto, para ibu kader Posyandu menerima pembekalan mengenai cara menggunakan internet secara bijak dan produktif. Kepala Dinas Kominfo Dedi Tri Widono menyatakan bahwa literasi digital menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah perkembangan teknologi. Dedi mendorong para orang tua agar senantiasa mendampingi anak-anak secara aktif selama mereka mengakses platform digital. Peran ibu dianggap sangat strategis karena berfungsi sebagai filter utama dalam menyaring derasnya arus informasi di dunia maya. Selain itu, kegiatan ini memberikan edukasi mengenai cara mengidentifikasi berita hoax serta pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Para peserta juga diperingatkan untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan daring yang dapat mengancam keamanan keluarga.
22: Kalau ada pembolehan dalam memberikan informasi, kemudian penyampaian sesuatu, kita dengan bebas saja. Pastikan dulu. Betul dan informasi tersebut. Cek dan recheck dulu. Sumbernya dari mana? Informasinya dari mana? Ketika informasi yang salah ibu sebarluaskan dan itu menjadi suatu keyakinan bagi orang yang membaca dan melihat itu suatu kebenaran, maka sesungguhnya ibu sudah menyebarkan dosa jahiliyah.
21: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap agar penguasaan teknologi ini nantinya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa depan. Irsyad melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke RRI Rane, di mana persediaan hewan kurban di Natuna di samping dapat memenuhi kebutuhan lokal juga mencukupi dijual ke luar daerah. Laporan selengkapnya bersama Marjani.
23: Persediaan hewan kurban di Kabupaten Natuna tahun ini dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencatat ketersediaan sapi mencapai sekitar 900 ekor dan kambing sebanyak 70 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Zulfikar, belum lama ini mengatakan populasi sapi di Natuna saat ini mencapai lebih dari 9.000 ekor. Namun hanya sekitar 900 ekor yang telah siap untuk dipasarkan sebagai hewan kurban tahun 2026. Menurut Zulfikar, jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun permintaan dari luar daerah.
24: Untuk populasi sapi itu kita memang masih di sekitar 9.176 ekor. Namun sapi yang layak untuk dikurbankan, stok kita ya, persediaan ketersediaan untuk hewan kurban di Natuna ini itu sapi itu 930 ekor dan kambing itu 71 ekor. Mencukupi itu, baik untuk diekspor keluar maupun yang dikonsumsi untuk kurban kita di Natuna.
23: Sementara itu, persediaan sapi kurban juga banyak tersedia di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah. Wilayah tersebut menjadi salah satu sentra peternakan sapi milik warga maupun kelompok usaha desa. Kepala Desa Harapan Jaya Pardan mengatakan hasil ternak sapi warga tahun ini tergolong melimpah. Meski demikian, minat masyarakat untuk membeli hewan kurban disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Isi karena saking banyaknya stok sapi, jadi agak-agak menurun. Soalnya termasuk stok sapi ini yang siap dipasarkan untuk kurban ada 9 kan. 9 sampai saat ini baru 3 atau berapa ya yang pasti diambil karena sudah putus runding kan. Contohnya yang bundes ini lagi terkendala ini untuk pemasaran karena saking banyaknya sapi itu.
23: Melemahnya perekonomian masyarakat saat ini menjadi salah satu faktor berkurangnya daya beli masyarakat terhadap hewan kurban. Meski begitu, para peternak tetap berharap penjualan sapi akan meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. Demikian Marjani melaporkan.
2: Komitmen sekolah dalam mendukung pengembangan bakat pelajar kembali membuahkan hasil dengan lolosnya 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Erik Muhammad.
1: Komitmen sekolah dalam mendukung pengembangan bakat pelajar kembali membuahkan hasil dengan lolosnya 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2026. 10 siswa tersebut berhasil meraih juara pertama pada berbagai cabang lomba tingkat kabupaten. Keberhasilan ini menjadi salah satu capaian membanggakan bagi sekolah dalam bidang seni dan kreativitas pelajar. Kepala SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Haja Ida Susanti SPD, mengatakan sekolah terus memberikan ruang dan dukungan bagi siswa untuk mengembangkan potensi di berbagai bidang.
3: Keberhasilan siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur di ajang lomba FLS3N menjadi kebanggaan bagi sekolah. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dari siswa, bimbingan guru, serta dukungan seluruh warga sekolah. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus berkarya, berprestasi, dan membawa nama baik sekolah di tingkat yang lebih tinggi.
1: Sementara itu, pembina kegiatan Adinda SPD menyebut keberhasilan siswa merupakan hasil latihan yang dilakukan secara rutin dan bertahap. Proses pembinaan dilakukan menyesuaikan karakter serta kebutuhan setiap cabang lomba yang diikuti siswa.
4: Tentunya kami sangat bersyukur ya dan bangga atas keberhasilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Bunguran Timur ini di ajang FLS3N. Prestasi ini adalah hasil kerja keras, disiplin, semangat belajar, serta kesungguhan para peserta selama proses latihan. Kami juga mengapresiasi dukungan dari pihak sekolah dan orang tua yang selalu memberikan motivasi. Semoga keberhasilan ini menjadi pengalaman berharga dan mendorong siswa-siswi untuk terus mengembangkan bakat serta meraih prestasi yang lebih tinggi lagi.
1: SMA N1 Bunguran Timur optimistis para siswa mampu bersaing di tingkat provinsi dan kembali meraih prestasi untuk Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus mendukung pengembangan minat dan bakat pelajar di bidang seni maupun non-akademik. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan kontes kapal Indonesia tahun 2026 yang akan digelar di Pulau Bengkalis. Sinergi antara pemerintah daerah dan juga Politeknik Negeri Bengkalis diharapkan mampu menyukseskan event nasional tersebut. Laporan selengkapnya bersama Nur Fitriani.
5: Politeknik Negeri Bengkalis resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kontes kapal Indonesia tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 17 September mendatang. Kegiatan berskala nasional ini diperkirakan akan diikuti ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan menjadi yang pertama kali digelar di luar Pulau Jawa. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Marhadi Sasra menyampaikan pihak kampus telah melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memastikan kesiapan dan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
25: Alhamdulillah, melalui kolaborasi sinergi bersama karena kegiatannya ini di Pulau Bengkalis, tentunya kemarin kami sudah audiensi dengan Ibati Bengkalis untuk menyukseskan acara ini. Alhamdulillah Ibu menyambut baik kegiatan ini dan siap berkolaborasi ya. Jadi Pemda siap berkolaborasi dengan Politeknik Bengkalis nanti dengan menghadirkan peserta yang lebih kurang 648 orang peserta dari 128 kampus. Berikut nanti penampil-penampil saya rasa lebih kurang nanti ada 1000-an orang juga ke Pulau Bengkalis.
5: Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Kabupaten Bengkalis, Johan Sasafri, menegaskan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan event nasional tersebut dan siap memberikan dukungan penuh. Menurut Johan Sah, Bupati Bengkalis juga telah meminta agar pihak penyelenggara mempersiapkan kegiatan secara maksimal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
6: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut baik dan akan memberikan dukungan penuhnya hingga kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan sukses.
5: Ia menambahkan, persiapan yang matang diharapkan dapat memberikan kesan positif bagi para tamu dan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang akan hadir di Kabupaten Bengkalis. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Politeknik Negeri Bengkalis, dan seluruh stakeholder terkait, diharapkan pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia 2026 dapat berjalan sukses sekaligus meningkatkan citra Bengkalis di tingkat nasional. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati siap mengajak seluruh pihak mendukung pembangunan sekolah nasional terintegrasi tahun 2026 di Kabupaten Siak. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
7: Bupati Siak Dr. Afni mengajak seluruh pihak mendukung pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT tahun 2026 di Kabupaten Siak guna memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Fokus Group Discussion atau FGD calon lokasi SNT 2026 di ruang rapat Zamrud Komplek Rumah Rakyat Abdi Praja Kecamatan Siak. Menurut Dr. Afni, program SNT yang merupakan inisiatif Presiden Republik Indonesia sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Siak dalam menghadirkan sekolah unggulan di setiap kecamatan.
8: Kabupaten Siak bisa memberikan informasi ke atas sehingga Kabupaten Siak secara konkret bisa didirikan sekolah terintegrasi ini. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa DBH TKD Kabupaten Siak hari ini hanya diberikan 50%. Dari informasi yang kami dapat bahwa anggaran tersebut dialihkan menjadi program-program strategis nasional. Selain MBG, KDMP, sekolah rakyat, kemudian muncul lagi yang namanya sekolah terintegrasi yang harus ada di setiap kecamatan. Dari setiap program yang tadi saya sampaikan itu membutuhkan lahan. Kondisinya Bapak Ibu, persoalan di daerah ini lahan. Apalagi di Siak, lahannya mayoritas sudah berubah menjadi kawasan hutan.
7: Bupati Siak berharap seluruh pihak dapat mendukung proses verifikasi dan pembangunan program tersebut dan mengajak bersama-sama mendukung program Bapak Presiden Prabowo. Dengan adanya SNT ini akan membantu masyarakat yang kurang mampu karena sekolah ini gratis. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
2: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arekal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
10: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, demikian tadi lintas berita Korul 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Batam, dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI berupa warta berita sentral. Selamat sore pendengar semuanya, semangat di sore ini yang mungkin baru saja selesai dengan kegiatan dan berbagai aktivitasnya. Semoga semuanya lancar di sepanjang hari ini pendengar. Yang akan lanjut lagi dengan kegiatan-kegiatan lainnya, tetap semangat, atau yang akan istirahat dulu nih ya. Setelah seharian beraktivitas, ya waktunya untuk istirahat dulu sejenak. Dan semoga ya semuanya lancar di sepanjang hari ini pendengar. Sudah pukul 16.34 menit, selamat sore juga buat Anda yang sedang dalam perjalanan saat ini. Tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan. Oke pendengar, ada lagu-lagu pilihan di sore ini dengan beragam informasi juga. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

suka dari Nicky Astria Bregar, lagu yang dirilis tahun 1998 spesial untuk Anda yang lagi santai di sore ini ya. Nah, pendengar, ini ada yang ada virus baru lagi ini ya. Saat ini Kementerian Kesehatan sedang mengantisipasi penyebaran hantavirus yang mewabah di kapal pesiar MV Hondius. Yang sejauh ini pendengar sudah 8 orang diduga tertular dan 3 diantaranya meninggal dunia. Dan Kementerian Kesehatan saat ini sedang memperkuat sistem screening ya untuk mendeteksi potensi masuknya hantavirus ini ke tanah air pendengar. Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa hantavirus ini merupakan virus yang berbahaya ya, karena itu Kementerian Kesehatan langsung berkoordinasi dengan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia untuk mendapatkan pedoman penanganan dan deteksi dini tentang hantavirus ini pendengar. Nah, dari hasil koordinasi sementara, penyebaran virus hantavirus ini masih terkonsentrasi di kapal pesiar ya, dan belum luas ke wilayah lain. Tapi ya, tetap waspada pastinya. Pemerintah juga sudah menyiapkan perangkat screening, tujuannya untuk deteksi hantavirus yang dapat dilakukan lebih cepat ya. Dan salah satu pilihan yang dipertimbangkan adalah penggunaan rapid test ataupun regen PCR seperti yang dilakukan saat pandemi COVID-19 yang lalu pendengar. Dan Kementerian Kesehatan juga optimis tentang kapasitas laboratorium di tanah air saat ini jauh lebih siap dibandingkan sebelumnya karena infrastruktur pemeriksaan PCR sudah tersebar luas di berbagai daerah pendengar. Nah, sebelumnya WHO melaporkan satu kasus baru virus atau hantavirus ini di Swiss yang berkaitan dengan wabah di kapal pesiar, dan kasus ini ditemukan pada seorang penumpang kapal yang menjalani pemeriksaan di rumah sakit di Zurich, Swiss pendengar.

Dengan semakin banyaknya virus nih pendengar ya, tetap ya tetap waspada saja, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk jaga kebersihan lingkungan sekitar minimal. Dan jangan lupa juga untuk perhatikan waktu istirahat kita pendengar ya, supaya tubuh bisa tetap bugar, apalagi Anda yang aktivitasnya padat seharian, banyak nguras tenaga dan nguras pikiran juga.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.

Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkarinya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, dia harus mengingkarinya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, dia harus mengingkari dengan hatinya." Dan itulah keimanan yang paling lemah dalam ibadah nahi mungkar. Hadis riwayat Muslim.

Dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya mengandung kebaikan dan hal itu hanya dijumpai pada diri seorang mukmin. Jika memperoleh kenikmatan, ia bersyukur dan hal itu merupakan kebaikan. Dan jika mengalami musibah, ia bersabar dan hal itu juga merupakan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Karena informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih santai mendengarkan siaran kami. Semoga sehat masih kabarnya dan masih semangat ya. Apalagi untuk Anda yang biasanya aktivitas di malam hari, ya semoga segala rencana Anda di malam ini bisa berjalan lancar pendengar ya. Tetap jaga kesehatan juga, tetap perhatikan waktu istirahat juga pasti ya. Oke, sudah pukul 18.29 menit saat ini pendengar. Semoga hari ini juga hari yang menyenangkan untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya, dengan cuaca yang masih panas juga ya. Semoga aktivitasnya lancar di sepanjang hari ini ya, jadi bisa menikmati long weekend-nya dengan nyaman, dengan lebih santai, dan bisa bikin Anda lebih ya, bisa lebih bahagia ya. Itu yang buat yang besok dan minggu libur ya. Buat yang besok tetap beraktivitas, ya pastinya tetap semangat. Ayo, masih ada lagu-lagu pilihan dari Bulan 3 Hits Indonesia di kesempatan kali ini pendengar. Soalnya ada lagu dari tahun 2013. Apakah harus seperti ini? Dari Musik Kimia.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Apakah ini cinta dari Judika? Spesial buat yang lagi santai ya. Nah, pendengar, para pemimpin negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN hari ini berkumpul nih pendengar ya, untuk membahas dampak yang terjadi, eskalasi yang terjadi di Timur Tengah saat ini pendengar. Nah, para pemimpin ASEAN ini berkumpul di Filipina dan membahas serta menyoroti kestabilan yang ada di Timur Tengah pendengar ya, yang memang berdampak langsung pada kawasan Asia Tenggara juga. Nah, para pemimpin negara-negara ASEAN ini pendengar berkumpul untuk mengevaluasi juga langkah-langkah dan untuk mencari strategi terbaik untuk menghadapi masa depan secara bersama-sama ya, dan ditekankan juga bahwa kerjasama ASEAN juga harus terus berlanjut. Nah, bukan hanya meskipun ada tantangan, tetapi justru karena tantangan tersebut juga pendengar. Dan di masa-masa seperti saat ini, ASEAN harus bersatu ya, dan tetap memperkuat solidaritas dan kerjasama regional. Dalam KTT ini juga disebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kerjasama ekonomi, ketahanan kawasan, serta agenda keberlanjutan di Asia Tenggara. Oke, sudah pukul 18.44 menit saat ini pendengar. Saat lagi kita jelang warta berita sentral dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga

0: April 2026, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
2: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
2: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
3: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920.690.300.000 gitu Pak Jokowi.
5: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
6: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu. Apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
7: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
5: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
9: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
9: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
10: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
9: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
12: Baik, Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
13: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
14: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
15: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
14: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
16: Syukran.
0: Halo Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
9: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para menteri luar negeri dan para menteri ekonomi ASEAN atau AMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para menteri luar negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
17: The impacts of this prolonged conflict.
18: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
9: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Christina Arok, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arok menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
18: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
9: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
19: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya ada faktor yang lain. Kita mau menjaga latihan yang fisik yang membuat, tapi asupan yang bagus, juga kita harus juga sesuatu. Nah, ini tentunya adalah butuh kolaborasi yang kuat antara pelatih teknik dengan tim dukung. Ini yang sedang kita upayakan, kita sedang upayakan, kita sedang berkerja. Dan di mana adalah kita bisa

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, kembali bersama kami di Prosata RRI Ranai dan sudah sama-sama kita ikuti tadi Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Selamat malam semuanya, semoga semangat di malam ini ya dengan berbagai kegiatan Anda pendengar. Selama 19.28 menit, tetap hati-hati buat Anda yang sedang dalam perjalanan saat ini. Semoga selamat sampai ke tujuan ya, dan buat yang beraktivitas kerjanya di malam hari, tetap semangat juga, semoga aktivitasnya lancar pendengar. Selain kami hadirkan esensi buku malam ini, buku mengenai buku yang berjudul Self Improve Me.
1: Esensi buku bersama Radio Republik Indonesia. Esensi resume buku dengan judul Self Improvement Me. Buku Self Improvement Me karya Putih Puar ini merupakan salah satu buku pengembangan diri Indonesia yang cukup populer, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Buku ini hadir dengan konsep yang ringan, visual yang menarik, serta bahasa yang sederhana, sehingga terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari pembacanya. Berbeda dengan buku Self Improvement yang cenderung serius dan teoritis, Self Improvement Me menawarkan pendekatan yang lebih santai namun tetap bermakna. Salah satu keunikan utama dari buku ini adalah formatnya yang interaktif. Self Improvement Me tidak hanya berisi teks panjang, tetapi juga dilengkapi dengan ilustrasi, poin-poin singkat, pertanyaan reflektif, serta ruang untuk menulis. Hal ini membuat pembaca tidak sekedar membaca, melainkan ikut terlibat secara aktif dalam proses mengenali diri sendiri. Buku ini seolah menjadi teman dialog yang mengajak pembaca berhenti sejenak dari kesibukan dan menengok ke dalam diri. Tema utama yang diangkat dalam Self Improvement Me adalah tentang pengenalan diri dan pertumbuhan personal. Putih Puar mengajak pembaca untuk memahami emosi, kebiasaan, pola pikir, serta tujuan hidup mereka. Buku ini menekankan bahwa proses memperbaiki diri bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi versi diri yang lebih sadar dan lebih baik dari sebelumnya. Pesan ini disampaikan secara konsisten dan terasa relevan bagi pembaca yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat komunikatif dan bersahabat. Penulis tidak menempatkan diri sebagai ahli yang menggurui, melainkan sebagai seseorang yang juga sedang belajar dan bertumbuh. Hal ini membuat pembaca merasa lebih nyaman dan tidak terintimidasi. Kalimat-kalimatnya singkat, lugas dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pembaca yang baru mulai tertarik dengan buku pengembangan diri. Selain membahas pengenalan diri, Self Improvement Me juga menyentuh topik manajemen emosi, kepercayaan diri, hubungan dengan orang lain, serta pentingnya menetapkan batasan dalam hidup. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan mengejar pencapaian. Penulis mengajak pembaca untuk lebih jujur pada diri sendiri, menerima kekurangan, dan tidak terlalu keras dalam menilai diri. Kelebihan lain dari buku ini adalah nuansanya yang positif namun tetap realistis. Self Improvement Me tidak menjanjikan perubahan instan atau kesuksesan cepat. Sebaliknya, buku ini menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Pesan ini terasa menenangkan dan membumi, terutama bagi pembaca yang sering merasa tertinggal atau membandingkan diri dengan orang lain. Dari segi visual, buku ini dirancang dengan tampilan yang modern dan juga menarik. Ilustrasi yang sederhana namun ekspresif membantu memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Tata letak yang rapi dan tidak terlalu padat juga membuat buku ini nyaman dibaca. Bahkan dalam waktu singkat, hal ini menjadikan Self Improvement Me cocok dibaca secara bertahap, tidak harus sekaligus. Secara keseluruhan, Self Improvement Me adalah buku pengembangan diri yang ramah, relatif dan relevan dengan kehidupan masa kini. Buku ini tidak hanya mengajak pembaca untuk berubah, tetapi juga untuk memahami dan menerima diri sendiri terlebih dahulu. Dengan pendekatan yang ringan dan interaktif, Putih Puar berhasil menghadirkan buku yang dapat menjadi langkah awal bagi siapapun yang ingin memulai pelajaran memperbaiki diri dengan cara yang lebih sadar dan penuh empati.

Piala Dunia adalah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang diselenggarakan oleh FIFA setiap 4 tahun sekali. Sejarahnya dimulai pada tahun 1930 ketika edisi pertama digelar di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dan tuan rumah Uruguay berhasil menjadi juara pertama setelah mengalahkan Argentina di final. Setelah itu Piala Dunia terus berkembang. Meskipun sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua, sehingga tidak ada turnamen pada tahun 1942 dan 1946. Memasuki era modern, jumlah peserta mulai meningkat. Pada tahun 1982, jumlah tim menjadi 24. Lalu sejak tahun 1998 hingga 2022, diikuti oleh 32 tim. Turnamen ini menjadi semakin global dengan semakin banyak negara dari berbagai benua ikut berpartisipasi. Beberapa negara menjadi kekuatan dominan dalam sejarah Piala Dunia seperti Brazil, Jerman, dan Italia. Piala Dunia 2022 lalu yang digelar di Qatar menjadi yang pertama diadakan pada musim dingin, bulan November hingga Desember, karena kondisi cuaca di negara tersebut. Turnamen ini dimenangkan oleh Argentina yang mengalahkan Prancis di final yang dramatis. Berbeda dari sebelumnya, Piala Dunia tahun 2026 akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Ya su masu, ya ngamak ngah, ya long mak long bujuang deh yong. Cukup sampai kat sini je yo. Nuji ami Jumat depan, kita temu lagi yo.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99.2 MHz, kanal informasi dan

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Legenda Piala Dunia.
1: Chips on here, the level. Miroslav Klose rescues Germany. It's 1-1.
0: Jerman, salah satu kekuatan sepak bola dunia, selalu memiliki sederetan penyerang hebat di setiap generasi. Salah satunya adalah Miroslav Klose. Pemain kelahiran Polandia ini menjadi sorotan saat gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Saat itu, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil menembus final, walaupun harus kalah dari Brazil dengan skor 2-0. Dari kalah di final, Klose tetap mencuri perhatian karena berhasil mencetak 5 gol di turnamen ini. Yang seluruh golnya ia cetak melalui sundulan kepala dan menjadikan Klose sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 5 gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia. Tahun 2006, Klose kembali menjadi ujung tombak timnas Jerman saat negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan torehan 5 gol, Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut, walaupun Jerman hanya berhasil meraih tempat ketiga. Klose kembali terpilih masuk skuad Jerman saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di turnamen ini, Klose berhasil mencetak 4 gol, walaupun lagi-lagi Jerman hanya mampu meraih tempat ketiga.
2: Now, Germany are the champions of the world. Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not.
0: Tahun 2014 menjadi tahun terbaik bagi karir internasional Miroslav Klose bersama timnas Jerman. Di usia yang tidak muda lagi, Klose masih dipilih oleh pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw, untuk mengisi salah satu slot penyerang, Der Panzer, di Piala Dunia Brazil 2014. Di turnamen ini, Klose mampu mencetak 2 gol dan berhasil membantu Jerman memenangi Piala Dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Selain itu, Klose juga berhasil membuat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol, melampaui 15 gol milik legenda Brazil, Ronaldo. Gol ke-16 Klose sepanjang sejarah Piala Dunia ia ciptakan saat berhadapan dengan tuan rumah Brazil di babak semifinal. Saat itu, Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1.
3: Oh, and a mistaken defense here could let Klose in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Miroslav Klose. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw. Side of 2 goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
0: Pada pertandingan yang sama, Klose juga membuat rekor lainnya, yaitu menjadi pemain pertama yang berlaga di 4 semifinal Piala Dunia secara berturut-turut. 4 pekan setelah Piala Dunia 2014, Klose mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Klose akhirnya menutup karir sepak bola profesionalnya saat berseragam Lazio pada tahun 2016 di usia 38 tahun. Sungguh perjalanan yang mengagumkan bagi pemain yang identik dengan lompatan saltonya setelah berhasil mencetak gol. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Jerman dengan torehan 71 gol, Miroslav Joseph Klose selalu dipuji akan kejujurannya saat bertanding di lapangan. Dan Klose akan selalu dikenang sebagai pemain paling fair play di dunia sepak bola.
4: Ranai malam ini. Ranai.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Baik pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam ini kami menghadirkan lagu-lagu mancanegara. Silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033 669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kayaknya ada orang Rokan Hulu. Apa kabar nih Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Apa ini lagi ngapain jam segini nih? Nonton TV, nonton bola, dengar bola atau gimana nih?
1: Enggak lah, lagi nelpon.
0: Oh, nelpon. Aduh. Enggak kemana-mana nih malam ini, di rumah aja.
1: Di rumah hujan di sini.
0: Oh, hujan. Kabarnya di Batam juga hujan hari ini ya?
1: Iya. Merata dari jam 2 tadi ini lah baru teduhnya.
0: Oh iya ya. Oh.
1: Ini Rita.
0: Ini sama Pak Rodia.
1: Dan suara sama aja kan.
0: Oh iya, kadang-kadang pendengar bilangnya gitu, sama aja.
1: Iya.
0: Oke lah. Mau salam-salam iya, atau request lagu dulu nih Bunda?
1: Lagunya apa Rodia?
0: Kita malam ini lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an.
1: Kalau Baby Blue bisa?
0: Lagu apa?
1: Baby Blue.
0: Baby Blue. Okay. Ditunggu. Bisa aja.
1: Ya, Baby Blue aja lah. Okay. Salam-salamnya untuk Mama si kembar. Untuk si Mario, Zinudin. Sepupuku. Emang aja beserta anak-anaknya, semoga sehat selalu di sana. Untuk Ibu Suryati di Dabo, semoga sehat selalu juga di sana ya. Dan untuk semualah pendengar RI Rilanai, semoga sehat selalu semuanya. Untuk penyiar-penyiarnya juga ya, semoga sehat selalu.
0: Iya, amin.
1: Jadi untuk Radia, semoga sehat selalu Rodia.
0: Oke.
1: Apa berkah umurnya,
0: amin,
1: rezekinya,
0: amin,
1: ceria selalu, bahagia selalu,
0: pasti
1: selalu ya. Senyum itu sedekah surah dia.
0: Senyum itu apa kata Pak Zai, senyum beneran,
1: senyum itu sedekah.
0: Tapi harus senyum ikhlas.
1: Ya, harus orang ngerti juga.
0: Baik.
1: Dapat
0: pahala
1: tapi.
0: Oke. Okay. Ditunggu lagi.
1: Jalankan tugas sampai tuntas nanti ya.
0: Iya.
1: Makasih Radia.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Bunda Isal di Rokan Hulu ya, Riau. Silakan penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Warindu sama Rodia yang cantik itu.
0: Sama Pak Zai.
2: Iya, Rodia yang cantik itu ya.
0: Oke, iya betul. Apa kabar nih Pak Zai?
2: Apa?
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik sehat.
0: Baik. Mau salam untuk siapa ini?
2: Salam sama Bunda Isa yang cantik itu.
0: Iya.
2: Harus senyum ya Bunda Isa. Dari Pagar Raya ya?
0: Dari Rokan Hulu.
2: Oh iya. Salam sama Rodia yang cantik itu.
0: Iya.
2: Harus senyum ya.
0: Harus.
2: Nah, senyum benaran ya sama Bunda Isa yang cantik itu.
0: Iya.
2: Dia bilang ibadah tadi kan.
0: Iya betul, ibadah. Harus rajin senyum seperti saran Pak Zai.
2: Banyak senyum kan.
0: Baik. Salamnya
2: senyum beneran, ya.
0: Senyum beneran. Salamnya buat siapa Pak Zai? Atau request lagu dulu? Aspera.
2: Aspera yang cantik itu, senyum Aspera, senyum.
0: Oke.
2: Lagu dulu.
0: Mau dengar lagu apa?
2: Lagu Rodia yang cantik itu aja yang milih. Tapi cara cewek yang merdu sekali.
0: Cewek ya, oke.
2: Iya. Purnamasari dari Sulawesi Barat yang cantik itu.
0: Baik.
2: Purnamasari ya. Sama Bang Andi dari Batam yang ganteng itu.
0: Baik.
2: Senyum Bang Andi.
0: Oke.
2: Sama adik Dandi dekat Masjid Agung itu. Senyum adik Dandi ya. Itu Farida dari Palu. Ya, yang cantik itu.
0: Oke.
2: Mama Sukemar dari Pekanbaru yang cantik itu.
0: Pekanbaru.
2: Tete Dina di Bogor yang cantik itu. Diona di Kupang yang cantik itu.
0: Baik.
2: Bang Andi di Sirah di Lampung yang ganteng itu. Udah tuh dengar dia semuanya.
0: Oke. Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali, rindu memori lewat lagu.
0: Iya, sama Kak Mus.
3: Iya, sama
0: Kak. Apa kabar Kak Mus?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Silakan Kak Mus, mau sapa siapa siapa malam ini?
3: Boleh,
0: mau dengar lagu apa?
3: Lagu Rindu Serindunya.
0: Rindu Serindunya dari Spoon ya, ditunggu.
3: Salam dengan Bunda Ica.
0: Iya.
3: Salam dengan Su, Mak Usu, Mak Usu di Sambas.
0: Mak Usu.
3: Apa ya?
0: Mak Su.
3: Mak Usu, lah lupa aku tadi siang.
0: Oke.
3: Okay. Salam kenal sama Mak Usu di Sambas. Sambas di mana Mak Usu? Telepon nanti nih. Salam sama Long Is sama Dandi.
0: Baik.
3: Salam sama
0: Rodiah. Iya, oke. Waalaikumsalam. Iya, mau dengar lagu Rindu Serindu-rindunya ya. Masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

0: langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini. Silakan bagi yang ingin bergabung, kita masih tunggu di 0811 7033669 di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sepukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, yang ingin bergabung bersama kami, silakan saja. Yang ingin kirim salam, kirim lagu, kita malam ini menghadirkan lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an. Silakan di 0811 7033669. Boleh lagu Malaysia, boleh lagu Barat ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, sama siapa di mana?
2: Dengan Wanusu di Sambas ini.
1: Wanusu, apa kabar Wanusu?
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, Mbak. Ini Mbak siapa?
1: Mbak Rodia.
2: Mbak Rodia.
1: Iya.
2: Oh,
1: dari dari
2: tadi
1: mana?
2: Siapa tadi yang saya itu?
1: Itu Kak Mus. Dari mana? Oh. Dari Sambas.
2: Iya, Sambas saya ini, dari Sambas Kalimantan Barat.
1: Oh, kalau Wan Usu ini maksudnya apa ya? Ya, Wan itu gelar atau gimana?
2: Oh, Wan ini bahasanya, kalau Usu ini saya yang terakhir.
1: Oh, sama berarti Wan ini Wan nenek itu bukan?
2: Wan bahasanya itu panggilan, Wan itu bahasanya kalau di orang di sini kalau sudah berumur itu dipanggil Wan.
1: Oh, paham. Sama kayak bahasa Kamerane, yeah. Juga Wansu. Wan itu berarti Wanusu. Untuk gelar nenek gitu kan, maksudnya orang yang udah agak, yeah, tua.
2: Nenek. Oh. Itu kalau bahasanya nenek, kalau kami di Sambas Kalimantan Barat, Wan ini panggilannya.
1: Oh, sama. Kamerane juga gitu.
2: Saya jadi monitor, Mbak, yang pakai Wan. Kalau orang manggil saya Usu aja, Maksu gitu.
1: Iya. Kalau Maksu berarti dia pangkatnya Mak. Jadi kalau ya, di atas Mak lagi Wan gitu kan. Oh, sama.
2: Iya. Nama saya asli, nama saya Wan Usu Jipa.
1: Oh, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Iya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal juga.
1: Oke, okay, silakan. Salam-salam untuk siapa nih, Wan Usu?
2: Salamnya tadi yang udah turunnya tuh salam juga ya.
1: Ada Kak Mus, ada Pak Zai.
2: Ya. Itu salam semuanya lah. Salamnya dirangkul aja, enggak beluman kenal masih dengan monitor di mana.
1: Oh iya. Iya, salam kenal.
2: Salam kenal semuanya dirangkul dari A sampai Z ya, Mbak ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, lagunya dipilihkan saja, Mbak. Kalau mancanegara saya tidak tahu judulnya.
1: Oh, mau Malaysia, lagu Barat atau India atau gimana nih saya pilihkan?
2: Lagu Malaysia boleh.
1: Malaysia ya? Boleh, oke. Okay. Ditunggu ya.
2: Ya. Terima kasih ya, Mbak.
1: Makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wan Usu ya, Wan paling bungsu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, okay, sama Pak siapa di mana?
3: Dengan Asri.
1: Pak Asri ya? Oke, okay. Apa kabar nih orang Sulsel?
3: Alhamdulillah, sehat. Mbak Rubia, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Di Sulsel lagi musim hujan, tidak seperti yang di Rokan Hulu tadi kabarnya hujan hari ini.
3: Kalau di tempat saya ini musim hujan ini.
1: Oh gitu, sama lah ya.
3: Malam pagi hujan, Mbak.
1: Musim-musim dingin.
3: Tidak ada matahari.
1: Musim-musim dingin lah ya.
3: Iya, musim dingin.
1: Oke, okay. Silakan. Salam untuk siapa nih, Pak Asri?
3: Iya. Yeah.
1: Salamnya untuk siapa?
3: Masih bisa lagu ya?
1: Boleh. Lagu mancanegara.
3: Enggak, Kristi.
1: Inka Kristi. Oke, judulnya?
3: Kita pilihkan saja.
1: Kita pilihkan. Oh ya, ini lagu-lagu favorit saya nih, Inka Kristi ini aman nih pokoknya.
3: Iya, lagunya buat ganteng itu Pak Senedi.
1: Oh iya, spesial ya.
3: Ada Mama Kembar, ada Tedinda di Bogor, ada Bang Iwan, ada Bang Adi di Batam, ada Bang Putra, ada Mbak Fiona di Kupang, ada Lopi, di Medan, ada di Purnamasari di Sulawesi Barat. Buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Mbak Dia. Terima kasih banyak saya selalu bersama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri mau dengar lagu dari Inka Kristi ya. Baik, yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669 ya. Tadi ada juga yang minta dipilihkan ya. Kayaknya mau dengar lagu Malaysia juga. Kita ke Malaysia semua sepertinya di segmen kali ini ya. Oke, kita ke arah Malaysia. Atau satukan saja dengan Pak Zai. Baik, peringat masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sudah kami hadirkan beberapa lagu untuk Anda pendengar. Silakan bagi yang ingin bergabung di 0811 7033669 ya. Tadi sudah ada beberapa lagu dari negara tetangga Malaysia ya. Untuk yang ingin bergabung mendengarkan lagu-lagu mancanegara, silakan, kita masih tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti di 0811 7033669. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo,
3: selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memari Lewat Lagu, Mbak Radia.
2: Oke, sama siapa di mana?
3: Ini dengan Bang Arni Mbak Radia.
2: Sama Bung Ar, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Radia.
2: Pakai mikir ya. Oke, silakan salam-salamnya buat siapa?
3: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di RRI Ranai semuanya Mbak Radia.
2: Baik.
3: Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Rodia sama karyawan-karyawati semuanya RRI Ranai.
2: Baik.
3: Lagunya Karam di Lautan Tenang aja lah Mbak.
2: Oh iya, lagu Reina ya. Oke, okay. Karam di Lautan Tenang. Nah, ada lagi salamnya?
3: Terima kasih Mbak Rodia.
2: Baik.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Ardi Lupa Manis ya. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami masih di acara Ruang Rindu di 0811 7033669, yang ingin kirim-kirim salam atau ingin request lagu mancanegara. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu Bung Mori lewat lagu.
2: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
4: Sama Pak Fatimah di Tanjung Uban.
2: Oh, Mbak Fatimah di Tanjung Uban. Ah, kan bisa kan bergabung kan dari Tanjung
4: bisa,
2: Uban?
4: Bisa Mbak. Iya. Coba-coba kemarin Mbak, tapi di radio tak dapat, jadi di HP.
2: Iya, di RRI digital. Oh, iya, FM-nya nggak bisa.
4: Oh iya, kangen juga sama orang Ranai Kak.
2: Alhamdulillah, sehat ya?
4: Alhamdulillah bisa tersambung ya Kak, sehat.
2: Oh, iya.
4: Hujan terus Kak, Tanjung Uban.
2: Oh iya,
4: ya?
2: Jadi selama sampai di Tanjung Uban baru kali ini bergabung dengan RRI Ranai? Atau udah sering?
4: Iya kemarin cari-cari Kak, gak dapet. Terus ada kawan di Ranai minta nomor radio dikasih langsung.
2: Oh,
4: coba
2: iya.
4: Alhamdulillah Kak.
2: Alhamdulillah.
4: Kangen
2: bisa
4: juga sama orang Ranai.
2: Oh iya. Oke.
4: Okay. Lagunya Kak ya.
2: Boleh mendengar lagu apa?
4: Ini baca negara ya Kak?
2: Iya, mancanegara.
4: Oh iya, mencari alasan ya Kak.
2: Oke. Okay. Salam ada.
4: Salamnya buat Mama Eke, yang di Suwal.
2: Iya.
4: Kak Mus.
2: Iya.
4: Kak Ros yang di Ranai.
2: Iya.
4: Udah Kak yang apa yang aduh lupa semua
2: sih,
4: udah lama.
2: Lagu apa tadi? Lagu apa tadi Mbak Fatimah?
4: Mencari alasan.
2: Mencari alasan eksis. Oke, ditunggu ya.
4: Oh iya Kakak, itu aja Kak ya.
2: Makasih. Waalaikumsalam Ibu Fatimah ya. Di Tanjung Uban, kemarin di Suwal, sekarang di Tanjung Uban. Kemarin juga beliau mengatakan nelpon terakhir katanya ya, mau pulang ke Tanjung Uban. Oh, enggak terakhir. Kita walaupun di mana saja berada, selagi ada jangkauan sinyal internetnya, bisa terkoneksi dengan monitor RRI digital. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033 669, yang ingin kirim-kirim salam, kirim-kirim lagu, kirim-kirim ucapan, silakan saja di acara Ruang Rindu. Masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Ya, pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di segmen terakhir ya. Kita masih menunggu 3 penelpon terakhir pendengar. Silakan bagi yang ingin bergabung, kita masih nantikan di 0811 7033669 ya. Yang ingin menyapa teman-temannya, kirim salam ataupun request lagu mancanegara, kita tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Masih ada 3 penelpon terakhir ya di acara Ruang Rindu malam ini. Yang lagi istirahat pendengar, kami ucapkan selamat istirahat saja, mudah-mudahan bisa istirahat dengan baik, besok bangun dengan tubuh yang segar ya, bangun lebih awal agar bisa ke tempat kerja lebih awal pula. Baik, silakan masih ada yang bergabung. Kalau tidak ada yang bergabung, kita closing ya. Masih ada kesempatan 3 penelpon terakhir di acara Ruang Rindu malam ini di 0811 7033669. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bergabung bersama kami. Kita sudahi acara Ruang Rindu untuk malam ini. Kami akan hadirkan beberapa lagu berikut ini, dan kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ranai malam ini. Ranai malam ini. Baik pendengar, setelah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga semangat dan sehat selalu malam ini pendengar ya. Yang saat ini lagi istirahat ya, selamat istirahat saja. Barangkali saja ada juga yang saat ini masih bertugas, juga kami ucapkan selamat bertugas. Terutama bagi Anda yang bertugas sebagai keamanan ataupun pelayanan operasional dan lain sebagainya. Selanjutnya lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda malam ini pendengar. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Kang Budiman. Kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, terima kasih sobat. Kemudian dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat.

Pendengar yang berbahagia, hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

yang budiman, dalam kehidupan sosial kita dewasa ini, rasa peduli atau rasa belas kasih antar sesama terasa kian menipis dan bahkan kian menghilang. Situasi ini lebih diperparah oleh kian ketatnya persaingan di zaman yang disebut sebagai era hyper-kompetitif. Maka, untuk menggugah kembali kesadaran kita atas pentingnya rasa peduli kita kepada kepentingan orang lain, kita ikuti kisah berikut ini.

角色，Batu Penghalang di jalan。Dikisahkan seorang raja yang pandai dan bijak bermaksud menguji kerajinan dan kepedulian rakyatnya dengan cara yang unik. Di suatu sore hari, diam-diam diletakkan sebongkah batu di tengah jalan yang sering dilewati orang. Raja ingin tahu reaksi apa yang akan dilakukan oleh rakyatnya. Seorang petani lewat dengan segerobak barang. Melihat batu di tengah jalan, dia mengomel, menyalahkan orang lain yang malas, yang tidak mau memindahkan batu. Kemudian membelokkan gerobaknya, menghindari batu penghalang tersebut, dan meneruskan perjalanan. Setelah itu, lewatlah seorang prajurit sambil bernyanyi, mengenang keberaniannya di medan perang. Karena berjalan kurang perhatian, tersandung batu itu dan hampir terjatuh. Spontan marah dan mengangkat pedangnya, memaki orang-orang yang telah lewat, kenapa tidak menyingkirkan batu. Sambil melangkai batu itu, dia terus berlalu. Tidak lama kemudian, seorang pemuda miskin lewat di sana. Saat melihat batu yang menghalangi jalanan, dia berkata dalam hati, hari sudah mulai gelap. Bila ada orang yang melintas di jalanan ini, tidak berhati-hati, pasti akan tersandung dan membuat orang celaka. Saya pindahkan saja batu ini agar tidak membahayakan orang lain. Walaupun letih karena bekerja seharian, tetapi dia masih mau bersusah payah memindahkan batu ke pinggir jalan. Setelah batu berhasil dipindah, dia terkejut saat melihat bekas tempat batu tadi. Terdapat sebuah kotak dan sepucuk surat yang tertulis, untuk rakyatku yang memindahkan batu ini, karena engkau telah menunjukkan kerajinan dan kepedulianmu kepada orang lain, maka terimalah emas yang ada di dalam kotak ini sebagai hadiah dari rajamu. Sang pemuda begitu gembira dan tidak menyangka bahwa kepedulian dan keberhasilannya menyingkirkan batu penghalang ternyata mendapatkan hadiah emas dari raja. Peristiwa itu pun menggemparkan seluruh negeri, dan raja telah berhasil mengajarkan arti rajin, kepedulian pada orang lain, serta keberanian menghadapi halangan. Pendengar yang budiman, dalam aktivitas kita menjalani kehidupan ini, baik di bidang karir, bisnis, ataupun bidang profesional lainnya, kita pasti pernah mengalami hadangan, batu penghalang, seperti cerita di atas. Setiap batu penghalang bisa diartikan sebagai rintangan, kesulitan, beban, ataupun tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kita. Bila sikap kita menghadapi semua hal tersebut dengan perasaan tidak sabar, jengkel, marah, menghindar, dan cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya, maka kita tidak akan pernah belajar banyak mengenai kehidupan. Karena sesungguhnya, dalam setiap kesulitan, selalu terdapat hikmah yang tersembunyi. Dan pasti ada pelajaran yang mampu mendatangkan dan mendewasakan mental kita. Jika saat ini mungkin ada persoalan sebagai batu penghalang yang menghambat kemajuan kita, maka hanya satu jalan untuk menghadapinya, yaitu hancurkan setiap banjiausep, batu penghalang. Mari kita kuatkan mental dan kobarkan semangat juang dengan berani menghadapi setiap masalah demi membangun kondisi yang lebih maju, lebih sukses, dan lebih berarti.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Yang Budiman, kalau Franklin Roosevelt, salah seorang presiden Amerika Serikat, punya ungkapan yang sangat terkenal, yaitu tidak ada yang perlu kita takuti kecuali ketakutan itu sendiri. Maka, kisah yang akan segera kita dengarkan ini menyempurnakan ungkapan itu. Bukan hanya jangan pernah takut, tetapi sekaligus juga jangan pernah menyesal.
1: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi, Bu Yao Pa, Bu Ho Wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal.

dikisahkan di sebuah dusun terpencil. Tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk. Memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Pa, artinya jangan takut. Tidak terasa 30 tahun telah berlalu. Berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Pa, jangan takut, dan Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama. Pu Yao Pa, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya, hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Pu Yao Pa, jangan takut. Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranaikam yang bertugas, saya Rodiah dan Operator Haspera dan Ihsan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Editorial.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor,

0: US$2 miliar. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
0: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar $146.2 miliar masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
2: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini.

Artinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya pendengar, di mana Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Sir Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
1: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu, gitu Pak Jokowi.
2: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
3: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
4: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
2: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
1: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
2: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
4: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Keberadaan kota Kendari sudah ada sejak abad ke-19 sebagai ibu kota kerajaan Laiwui. Dalam catatan sejarah, Kendari eksis sebagai kota perdagangan ketika pemerintahan Belanda membuka pelabuhan perdagangan di Teluk Kendari. Kemudian, kota ini berkembang dengan cepat terutama karena keahlian berdagang suku Bugis dan suku Bajo yang bermukim di sekitar Teluk Kendari. Kartografi Portugis kuno awal abad ke-15 telah menunjukkan adanya perkampungan di pantai timur Celebes atau Sulawesi bernama Bahia do Tivora yang identik dengan Teluk Kendari. Sementara sastra lisan tua suku Tolaki menamai wilayah Teluk Kendari dengan Lipu Ipambadahi, Wonua Ipambandokoha yang merupakan salah satu daerah di pesisir timur Kerajaan Konawe. Satu hal yang identik dengan kota Kendari adalah wilayah daratannya yang berbukit-bukit sampai ke pesisir pantai. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, Kendari adalah wilayah Kawedanan sekaligus ibu kota Under Afdeling atau Bunkei Laiwoi. Sebut saja berkembang dari ibu kota kecamatan menjadi ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959. Luasnya saat itu pun hanya 31,40 km persegi. Kendari akhirnya berkedudukan sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara yang masih terdiri atas dua wilayah kecamatan. Diikuti pertambahan kurang lebih 75,76 km persegi. Setelah itu, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1978 mengubah status Kendari menjadi kota administratif yang meliputi tiga wilayah kecamatan dengan 24 desa. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota, maka dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 6 tahun 1995 yang menetapkan kota Kendari sebagai kota madya daerah tingkat 2 dengan luas 0,7% dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Tepatnya membentang sejauh 295,89 km persegi dengan 343.202 jiwa penduduk di dalamnya berdasarkan data tahun 2020.
6: Indonesia, negeri kaya, ragam budaya.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

Daerah dimanapun Anda berada, kembali di Indonesia menyapa dini hari. Dan senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda untuk membawakan Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin ya. Bagi Anda yang mungkin belum mengikuti ya, rekaman dialog dialog-dialog sepanjang hari Jumat kemarin, Anda bisa ikuti kembali di Indonesia Menyapa Dini hari ini. Dan seperti biasa hingga pukul 2 nanti kami hadir dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini, yang kali ini kami mengangkat tema terkait dengan penghapusan guru non-ASN atau honorer ya. Ini memicu kekhawatiran dunia pendidikan.

Pemerintah resmi mengumumkan rencana penghapusan istilah atau status guru honorer mulai tahun 2027 mendatang. Langkah ini merupakan konsekuensi dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang meniadakan status tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan bahwa penataan status kepegawaian bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi tenaga pendidik di Indonesia. Beliau juga menjelaskan awalnya aturan ini direncanakan berlaku penuh pada 2024 lalu, namun pemerintah memutuskan untuk menggeser pemberlakuan efektif ke tahun 2027 dengan berbagai pertimbangan teknis. Sebagai gantinya, guru yang belum lulus sertifikasi akan diarahkan mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

Seberapa banyak guru yang masih belum berstatus ASN atau masih honorer begitu? Untuk di sekolah-sekolah negeri ini jumlahnya ada 200 ribu hingga 237 ribu, sedangkan di keseluruhan ini berkisar 2,3 juta guru. Namun ini yang difokuskan adalah kepada yang bertugas di sekolah negeri tentu saja ya. Nah, seperti apa kekhawatiran publik mengenai rencana penerapan aturan ini? Dan pastinya ini menimbulkan pro dan kontra ya, dimana memang guru ini harus jelas masa depannya. Kalau honorer itu kan masih belum jelas ya. Dan untuk guru sendiri kalau di tingkat SD dan SMP ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, sedangkan di tingkat SMA atau SMK dan setingkatnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Ratusan ribu guru non ASN di sekolah-sekolah negeri ini nantinya akan diapakan kalau aturan ini kemudian diterapkan? Maka skemanya adalah menjadikan mereka sebagai guru P3K. Nah, dengan menjadikan mereka sebagai P3K tentu saja status mereka jadi jelas, dan ya ada gaji tetap yang akan dibayarkan. Namun masalahnya, kekhawatirannya di sini adalah gaji tetap itu nantinya akan dibebankan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot, Pemkab, atau Pemprov ya. Padahal saat ini sedang akan diberlakukan juga di tahun 2027 aturan mengenai belanja pegawai 30%, di mana aturan ini merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya pasal 146, di mana kebijakan ini mewajibkan pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD. Nah, dengan ditambahnya beban dari pengangkatan P3K di sektor pendidikan, tentu saja ini menjadi apa ya, PR besar bagi para pimpinan atau kepala daerah di masing-masing Pemda begitu. Dan juga banyak sekali berita belakangan ini mengenai daerah-daerah yang mulai menurunkan ya, mulai menyesuaikan TPP. TPP itu tambahan penghasilan pegawai, kalau di pusat disebutnya TUKIN, tunjangan kinerja. Banyak yang sudah mulai dikurangi atau bahkan juga ditiadakan. Karena apa? Karena ya kekurangan dana ya, dari PAD dan juga APBD, dan juga adanya pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah. Ini yang membuat keuangan daerah semakin melemah ya. Dan ya ada aturan mengenai belanja pegawai maksimal 30%, ini yang kemudian membuat pemberian TPP kepada para ASN di banyak daerah mengalami penyesuaian, seperti itu pendengar. Nah, seperti apa pandangan Anda pendengar, apakah kebijakan ini benar-benar akan diterapkan per 1 Januari nanti 2027, atau mungkin perlu adanya evaluasi ulang ya, sehingga ya diperlambat kembali gitu, ditunda kembali penerapannya. Dan terkait dengan guru-guru yang masih berstatus non-ASN, mungkin Anda juga memiliki pendapat tertentu, apakah saat ini kita masih membutuhkan mereka, atau bahkan kita saat ini saja memang dikatakan masih kekurangan guru, sehingga jangankan kalau yang non-ASN sekarang ini diputuskan gitu atau diberhentikan, yang sekarang mereka masih bertugas saja kita masih kekurangan guru begitu. Apalagi kalau kemudian mereka dibebas tugaskan atau bahkan diberhentikan, ini tentunya akan sangat membuat kualitas pendidikan kita berkurang karena kekurangan gurunya nih. Nah,
Seperti apa pandangan Anda pendengar terkait dengan rencana kebijakan ini? Karena undang-undangnya sudah ada, tinggal penerapannya. Ini bukan lagi wacana sebetulnya, dan harusnya 2024 sudah diterapkan, namun karena banyak pertimbangan tertunda hingga awal tahun depan. Dan apakah akan tertunda lagi? Kami mengundang Anda untuk berinteraksi langsung nanti di sesi interaktif seperti biasa di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan juga 021 386 6712. Anda juga bisa melalui chat WhatsApp. Ini hanya untuk chat ya. Silakan Anda bisa chat WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas. Ada Bung Irfan dan Bung Zahran di ruang gatekeeper nanti. Dan seperti biasa, sebelum kita buka sesi interaktifnya, saya akan putarkan kembali rekaman dialog terkait dengan topik kita ya, penghapusan guru non-ASN pincu kekhawatiran dunia pendidikan. Dan di sesi pertama ini, rekaman dialognya bersama dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Rahmat Hidayat, yang juga akan saya iringi sebelum itu dengan sebuah lagu dari Ada Band Imajinasi.

0: peristiwa.
1: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sozialdemokratische Vereinigung atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya, harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah memastikan penghapusan istilah guru honorer akan dimulai pada 2027. Hal ini dilakukan seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan UU ASN terkait penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Dalam skema baru, pemerintah akan mengupayakan seluruh guru memperoleh sertifikasi dari pemerintah. Sementara itu, guru yang belum lulus sertifikasi akan mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Dan kita akan ikuti kembali pernyataan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti yang menanggapi kegelisahan para tenaga pendidik terkait isu penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri mulai tahun 2027.
2: Bahwa untuk rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer, sebenarnya istilah honorer itu tidak dikenal lagi dalam undang-undang, dia sebutnya dengan guru non-ASN, itu juga oleh pemerintah daerah. Terkait dengan ramenya isu guru non-ASN yang per 31 Desember tidak akan ditugaskan, sebenarnya mengacu pada undang-undang ASN. Yang di undang-undang ASN itu disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi. Nah, mungkin karena ini menyangkut kebijakan dan pelaksanaan undang-undang ASN, saya berpendapat akan lebih clear and clean kalau yang memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RB.
1: Dan bagaimana nasib guru honorer setelah kebijakan baru resmi diberlakukan? Apakah kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia? Kami akan memperbincangkannya dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Rahmat Hidayat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rahmat, kita menyoroti soal ini ya, istilah guru honorer yang mulai 2027 akan dihapuskan. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini?
3: Ya, ini menurut saya masalah dasarnya adalah, akar masalahnya adalah guru-guru honorer itu tidak diangkat atau tidak diprioritaskan dalam proses penerimaan CPNS ataupun P3K sebelumnya ya, di situ sebenarnya, karena mereka udah mengabdi belasan tahun, puluhan tahun begitu ya. Okay. Nah, ketika sistem penerimaan itu tidak memprioritaskan mereka, nah akhirnya mereka kemudian nanti akan jadi korban berikutnya gitu loh. Jadi menurut saya ini akan menjadi apa namanya problematik, karena satu sisi secara kepegawaian status mereka akan bermasalah terus. Kedua adalah kalau mereka diberhentikan sebagai guru gitu ya, itu akan menjadi problem, disparit, akan semakin terjadi ketimpangan kebutuhan guru di berbagai daerah, gitu ya. Jadi kita lihatnya dalam konteks yang lebih makro ya, dalam konteks yang lebih makro di Indonesia. Jadi masih banyak daerah-daerah yang memiliki guru-guru honorer yang itu mereka udah belasan tahun, puluhan tahun, tapi mereka belum punya status begitu loh. Jadi menurut saya ini yang harus hati-hati pemerintah, dilihatnya lebih dalam konteks yang lebih makro begitu ya, seperti itu saya melihatnya.
1: Oke, okay. Mendikdasmen kan Pak Abdul Muti juga sudah menjelaskan ya bahwa kebijakan ini dilakukan untuk penataan daripada ASN dan juga meningkatkan profesionalisme guru ya. Apakah ini realistis Pak Rahmat?
3: Ya, penataan itu justru ketika sejak awal mereka dilibatkan, diprioritaskan, diprioritaskan masuk, diterima sebagai CPNS ya, ASN, kemudian P3K gitu ya. Itu lebih penting penataan itu gitu loh. Jadi ketika sekarang misalnya akan dihapus, akan ditiadakan ataupun apapun namanya itu, itu malah dipertanyakan penataan dari mana, peningkatan SDM dari mana gitu kan. Karena faktanya mereka itu, mereka udah mengajar belasan tahun, puluhan tahun gitu ya. Itu apa yang masih kurang gitu loh, dengan pengabdian, dengan totalitas, dengan loyalitas, passion ke pendidikan, apa masih kurang misalnya gitu kan. Itu kan negara harusnya itu memberikan jaminan itu sebenarnya gitu. Dan menurut saya dengan anggaran pendidikan APBN kita harusnya bisa kok gitu. Harusnya bisa gitu kan, asal pemerintah punya komitmen, punya komitmen terhadap pendidikan sebagai prioritas. Nah, faktanya kan enggak sekarang. Okay. Faktanya sekarang kita melihat bahwa pemerintah itu, negara itu enggak punya komitmen untuk menjamin kepastian nasib mereka. dan akhirnya mereka terkatung-katung itu ya. Ada beberapa waktu yang lu viral di media sosial, seorang guru honorer di NTT gitu ya, Ibu Maria, Ibu Guru Maria perempuan yang digaji, bukan digaji, diberikan honor 50.000. Itu pun juga sumbangan dari wali murid yang orang-orang tidak mampu di daerah NTT. Itu kan menurut saya menyakitkan ya, dalam konteks Indonesia yang kita negara kaya, negara yang punya kemampuan resources, tapi nggak bisa untuk menyelamatkan guru-guru honorer yang terancam masa depan. Itu kan menurut saya menyakitkan ya di situ ya.
1: Oke, tapi kan pemerintah menyatakan bahwa ini akan ada peralihan status ya ke P3K. Apakah ini bisa menjadi solusi juga, Pak Rahmat?
3: Ya, itu bisa jadi solusi. Tapi ini harus juga dipastikan ya, dipegang komitmennya ya gitu ya. Dan di tengah dalam konteks sekarang pemerintah kondisi apa namanya finansialnya apa fiskalnya juga sedang bermasalah gitu kan, dengan prioritas-prioritas yang lain gitu. Jadi P3K oke, okay, kita bisa terima, kami bisa terima. Tapi itu harus dipastikan bahwa itu adalah bukan hanya sebatas janji manis gitu loh, ya kan?
1: Okay.
3: Jadi bukan hanya sebatas PHP, karena apa? Karena mereka menunggu janji pemerintah, menunggu negara hadir, ya.
1: Okay.
3: Guru-guru yang di daerah, saya menyaksikan di berbagai daerah, di lapangan, di daerah-daerah pedalaman, pegunungan gitu ya, mereka yang bilang, Pak, kami sudah honorer belasan tahun. Bapak tolong bantu kami di Jakarta. Saya kan bukan pejabat pengambil keputusan ya, tapi saya mendengarkan keluh kesah mereka, mendengarkan curhat mereka. Mereka sudah totalitas, tapi mereka tak pernah diperhatikan oleh negara. Ini kan menjadi satu yang ironis ya, ketika kita ingin membangun Indonesia masa depan, Indonesia emas 2045, tapi negara abai dengan masa depan mereka. Itu yang menurut saya negara tidak hanya asal janji bahwa akan jadi P3K, tapi memang betul-betul komitmen lah gitu ya. Dan menurut saya itu pernah dilakukan ketika di era SBY ya, tahun 2009 kalau nggak salah itu ya, sebelum periode kedua itu banyak guru-guru yang honorer sana diangkat gitu kan dalam jumlah yang besar, dan mereka happy ya. Saya menyaksikan di beberapa daerah, terutama misalnya di Jabodetabek ya, yang udah belasan tahun mereka mengabdi, dan ketika itu ikut dalam apa pemutihan pengangkatan itu, wah mereka happy karena negara hadir, mereka merasakan gitu kan. Nah sekarang ini semakin rumit, semakin kompleks masalahnya, dan itu menjadi catatan kelam dalam pendidikan kita begitu.
1: Oke, lalu apa Pak indikator kesejahteraan guru yang harusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini?
3: Ya, satu, untuk guru-guru yang honorer itu mereka diprioritaskan, itu mau tidak mau, dan memang harus ada kepastian dalam penataan guru itu, tata kelola guru itu adalah memastikan mereka masuk ke dalam sistem kepastian statusnya ya sebagai P3K misalnya gitu ya, itu yang menjadi penting gitu ya. Nah yang kedua, ini di daerah-daerah juga ya, ini meskipun ini adalah tanggung jawab dari daerah misalnya ya, dari pemerintah daerah kabupaten atau kota atau provinsi, tapi negara juga harusnya pemerintah pusat ya, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikdasmen, itu harusnya melakukan penguatan kontrol, melibatkan, membina daerah-daerah, dinas-dinas pendidikan daerah untuk lebih aware, lebih memperhatikan guru-guru yang tadi yang honorer udah belasan tahun di daerah, terutama yang memang daerah-daerah yang ini ya, yang remote ya, yang memang terdalam, terpencil, itu yang seringkali nggak tersentuh, seringkali nggak tersentuh oleh kebijakan pemerintah, malah tersentuhnya oleh apa? Oleh media sosial, lewat viral media sosial. Ini kan memalukan ya, harusnya pemerintah daerah setempat yang lebih turun tangan cepat, tapi malah ketahuan duluannya oleh viral media sosial yang saya dari Jakarta tahu di arah pedalaman dan seterusnya begitu.
1: Oke, kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh guru mulai sekarang ya agar mereka tidak apa ya, tidak cemas terhadap perubahan kebijakan ini di 2027?
3: Ya, mereka menurut saya tetap, satu, tetap mengajar sebagai satu panggilan, itu tetap berlangsung. Kedua, mereka bisa aktif ikut dalam kelompok-kelompok guru, organisasi profesi guru ya, yang lokal setempat ataupun di regional, untuk melakukan kerja-kerja kolektif, advokasi misalnya gitu ya, atau ini juga bisa dibantu oleh teman-teman aktivis di daerah ya, oleh LBH di daerah ataupun lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga apa advokasi guru pendidikan, sebagaimana kami di Jakarta P2G yang punya jaringan di daerah-daerah, itu juga membantu teman-teman di daerah untuk mengadvokasi, membantu guru-guru daerah gitu kan, sehingga mereka tidak sendirian. Ya, mereka tidak merasa kesepian, tidak sendirian, dan tetap itu akan diperlukan jaringan untuk mengadvokasi mereka. Dan itu menurut saya teman-teman di daerah LBH, aktivis-aktivis bisa membantu lah, barangkali membantu berjejaring, memperkuat mereka, melakukan penguatan kepada mereka supaya mereka tidak sendirian dan punya masa depan yang lebih jelas begitu.
1: Saling berrelasi agar tidak apa ya, tidak tertinggal. Betul. Juga informasi dari rekan-rekan lain juga. Terima Betul. Kasih Pak Rahmat Hidayat atas perbincangannya di Pro 3.
3: Terima kasih, sama-sama.
1: Ya. Ya, kami berbincang dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Rahmat Hidayat.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3. Dan kita baru saja sama-sama simak dan dengarkan tadi paparan dari Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Rahmat Hidayat ya. Dan saatnya kita buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin memberikan komentar dan pendapat terkait dengan penghapusan guru non-ASN atau honorer memicu kekhawatiran dunia pendidikan, di mana ini pada akhir tahun ini ya, artinya akan efektif pada 1 Januari 2027 tidak ada lagi guru non-ASN di sekolah-sekolah negeri ya, SD sampai SMA sederajat begitu. Dan peraturan ini tentu saja berimbas pada kekhawatiran karena saat ini Indonesia kekurangan guru. Dikatakan bahwa ada 600 ribu hingga 1,3 juta potensi kekurangan guru Indonesia dikarenakan guru-guru yang sudah pensiun gitu ya. Gelombang pensiun massal dan lambatnya rekrutmen ASN juga karena minimnya minat generasi muda di daerah untuk menjadi guru. Dan ketimpangan juga terjadi di mana di wilayah perkotaan cukup terpenuhi kebutuhan guru, namun di daerah-daerah terutama yang 3T ya, terdepan, terluar, tertinggal, ini mengalami banyak kekurangan guru. Dan juga pastinya masalah kebijakan ini ya, tenaga honorer yang dihapus ini akan memicu kepanikan dan juga membuat kekosongan posisi guru terutama di SD yang lebih banyak membutuhkan guru-guru tersebut karena lebih banyak jumlahnya. Dan juga dilema kesejahteraan, minimnya kesejahteraan dan ketidakpastian status kepegawaian. Dan beberapa alasan kenapa ada beberapa guru-guru di negeri yang kenapa belum P3K begitu ya. Mungkin ada syarat yang belum terpenuhi, seperti syarat minimal masa kerja ya, 2 tahun berturut-turut. Atau bisa juga belum lulus sertifikasi gitu ya. Di mana ini baru bisa didapatkan jika gelar SPD-nya kemudian disandingkan dengan ikut PPG, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, yang biasanya itu sekitar 2 semester. Jadi punya S1 pendidikan saja belum cukup untuk bisa jadi guru. Setelahnya harus belajar lagi 2 semester. PPG namanya. Baru nanti bisa dapat sertifikat dan bisa daftar P3K begitu. Ada sekitar 200 ribuan guru negeri yang belum mendapatkan status P3K sehingga ini menjadi masalah, dan kemudian juga dibebankannya ke pemerintah daerah. Padahal pemerintah daerah sendiri sedang bingung karena ada kebijakan belanja pegawai maksimal 30% di 2027 juga, sehingga ya harus ada skema khusus ya, yang diintervensi oleh pemerintah pusat, Kemenpan RB, Kemendikdasmen gitu ya, untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Kami undang Anda pendengar di line telepon dan chat WhatsApp kami, dan sepertinya sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung. Saya sapa dulu, ada Bu Ria di Tebet. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ria.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, selamat dini hari Bang Andani Sabir.
0: Iya,
1: serta yang lainnya juga, Arfan dan Jarang,
0: bukan? Iya betul, Irfan dan Zahra.
1: Selamat bertugas. Ini mana ini juga ya, sedih antara sedih juga nih ya. Ini kan benar masih isu penghapusan guru honorer atau non ASN di sekolah negeri yang direncanakan, yang rencananya akan dituntaskan pada akhir tahun 2026 ya.
0: Iya, sampai bentar lagi nih.
1: Mungkin ya, berdasarkan surat edaran Mendikbudsman nomor 7 tahun 2026, memang memicu kekhawatiran besar di dunia pendidikan. Benar kan? Berdasarkan informasi terkini Permen 2026. Jadi kebijakan ini bertujuan untuk menerapkan dan status pegawaian kepegawaian agar seluruh guru di sekolah negeri berstatus ASN atau iya. PNS atau P3K, namun pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra. Begitu yang aku guru-guru sekarang ini, tempat aku sih udah gak ada lagi yang masih honor sih, udah P3K ya.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi ini komentarnya nih Bang Sabil.
0: Iya, Budia, silakan.
1: 2026 pemerintah jamin tidak dirumahkan ya kan. Kemendikdasmen ini menegaskan bahwa guru honorer yang terdata di Dapodik per 31 Desember 2024 tidak dipecat, melainkan dialihkan statusnya dengan masa tugas maksimal di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Gitu ya Bang, saya aku tahu ini ya. Keresahan di lapangan, banyak guru honorer resah karena proses seleksi P3K seringkali sulit dan tidak akomodatif berhadap guru yang sudah mengabdi puluhan tahun. Aduh, itulah Bang Lukman, Bang Sabil, jadi Lukman. Ketimpangan daerah apalagi dan dana. Beberapa pemerintah daerah atau Pemda mulai kesulitan membayar gaji P3K. Memang temanku juga bilang begitu. Terutama untuk skema P3K paruh waktu yang memicu usulan bantuan dana dari pusat. Begitu Bang Sabil. Tantangan kualitasnya apa? Mengkhawatirkan munculnya bahwa jika guru honorer dihapus tanpa persiapan sekolah, terutama di daerah terpencil, akan kekurangan guru berkualitas. Nah itu gimana Bang Sabil?
0: Iya, saat ini saja kekurangan nih Bu Ria ya.
1: Di daerah-daerah untung saya waktu tahun itu ikut tes PNS tuh, aduh saya dilemparkan sana, aduh saya alhamdulillah dapat di DKI. Nah makan orang tua kan, aduh pokoknya bersyukurlah kalau udah dapat di DKI kan Bang Sabil. Tapi katanya juga guru-guru yang terpencil. Jadi begitu dengan apanya nih, ya apa namanya sisi positifnya atau jangka panjangnya, satu kesejahteraan seperti apa, terus profesionalisme tuh. Penataan ini memaksa pembaruan tata kelola guru di mana rekrutmen berbasis kompetensi meritokrasi diharapkan menggantikan sistem lama. Jadi sisi dari negatif dan kekhawatirannya itu jangka pendeknya, satu cleansing guru senior itu udah pasti Bang Sabir. Ada risiko guru honorer tua yang mengabdi lama tersingkir oleh aturan administrasi atau seleksi P3K yang lebih mengutamakan nilai kognitif daripada pengabdian. Dua, kekosongan pengajar seperti apa, distribusi guru ASN sering lambat. Nah itu, sementara honorer adalah penopang utama pembelajaran di perbanyak sekolah. Nah tiganya masalah anggaran Pemda. Nah tidak semua Pemda mampu membiayai P3K baru yang berpotensi memicu konflik pendanaan yang menghambat operasional sekolah. Begitu Bang Sabi.
0: Kompleks sekali masalahnya.
1: Menurut saya secara keseluruhannya Bang Sabi, penghapusan guru ini honor adalah keharusan untuk kesejahteraan, namun cara eksekusinya harus manusiawi dan memastikan tidak ada proses belajar mengajar yang terhenti karena guru dirumahkan, kata begitu. Makasih banyak Bang Sabi. Tetap semangat, salam sehat, salam
0: tangguh. Amin. Sehat selalu juga ya Bu Ria. Terima kasih pendapatnya lengkap sekali nih, sampai ada kesimpulan di akhirnya tadi. Jangan sampai kemudian pendidikan kita jadi terganggu karena kekurangan guru. Lanjut kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wibi.
2: Selamat pagi Bang.
0: Iya, silakan langsung saja Pak Wibi.
2: Ya langsung saja, tidak mau bertele-tele panjang lebar deh. Yang lain juga mau masuk ini.
0: Silakan Pak.
2: Begini, setiap pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah, itu hendaknya ambil semuanya mengatasi masalah tanpa masalah. Aman juga kalau begitu. Makasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wibi. Mengatasi masalah tanpa masalah ya. Saya seperti itu. Namun memang ini ada sedikit ya friksi lah ya antara satu rencana dengan rencana lain. Namun kita coba husnuzon dulu, percayakan bahwa ini semoga bisa diselesaikan dengan sempurna. Ya walaupun tidak sempurna banget ya, pasti ada 1-2 ganjalan. Dan ya kita berharap ini sesuai waktunya, dan kalaupun tidak ya ada kebijakan untuk menunda dengan catatan tertentu. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabil, Pak Matauli.
3: Sabil, tangguh.
0: Salam tangguh Bapak, ya.
3: Ya, tentang penghapusan guru honorer ya.
0: Iya.
3: Iya. Bung Sabil, mendengar kata honorer gimana kesannya?
0: Kesannya tapi, kayak belum punya status gitu ya? Iya, belum punya status jelas, belum penghasilan dan juga masa depannya tidak menentu nih. Kalau honorer
3: mereka itu sarjana loh, mahasiswa S1 Tridharma perguruan tinggi, menganalisis statistik, praktek kakak apa namanya, kerja nyata.
0: Iya.
3: Ya kan, DPR yang tugasnya bukan panggilan, ya nggak ngakuin apa-apa untuk mencerdaskan bangsa ini, Bung Sabil.
0: Kenapa itu?
3: BGN, Badan Gizi Nasional, 7 juta buruh di pabrik, 4-5 juta buruh pabrik loh. Lebih kebanyakan SMP ke bawah. Yang bukan sarjana loh itu buruh, kerja di pabrik, dibandingkan 300 ribu guru yang honorer, menciptakan menteri seperti lagu Umar Bakri, nanti diputar kalau bisa.
0: Yeah.
3: Mencetak otak-otak seperti otak Habibi, coba.
0: Yeah.
3: Coba, coba Bung Sabil, ngeri sekali kan? Saya pesankan, kalau bisa ini mendengarkan, profesi guru dan medis tarik jadi pegawai presiden, pegawai pusat. Berani nggak? Harus berani. Karena dari anggaran APBN 20% Bung Sabil.
0: Iya.
3: APBN kita per tahun itu 3.500 atau 3.600. 20%-nya 750 triliun. Itu dipisah pencar-pencar lagi ke Kemdikti, Kementerian Kebudayaan, dicomot dari sekolah kedinasan kementerian yang lain, dan Pemda nggak mau prioritas tentang itu. Dan dia selalu bilang, kita buka rekrutmen ASN CPNS umum. Kita nggak setuju. Honorer ini sudah bekerja dia, Bung Sabil. Sudah menamatkan 10 tahun yang di 3T terisolir. Berarti di 3 terisolir itu bukan warga negara Indonesia ya? Kan ngeri banget. Ada sekolah Garuda, Bung Sabil.
0: Yeah.
3: Sekolah rakyat itu di bawah presiden. Karyawannya semua karyawan presiden. Yuk. Apakah perlu semua guru-guru ini meninggalkan 3T ini, terisolir ini, semua harus ke Jakarta menjadi sekolah Garuda? Karena negara juga yang membuat, mengkasta-kastakan itu.
0: Harusnya memprioritaskan, memprioritaskan mereka yang sudah mengabdi lama ya, Pak Matoli ya.
3: Kan dicomotin semua itu dari sekolah Garuda, yang sudah hebat-hebat, yang bagus-bagus untuk boarding school, untuk nanti ini sekolah orang miskin. Padahal udah banyak tuh yang meninggal, apa ya, ada yang meninggal di NTT dan sebagainya. Itu karena negara sudah melakukan, merampas hak masyarakat di situ.
0: Okay.
3: Dengan melakukan begini. Yeah. Jadi Bung Sabil, mohon maaf, Bung Sabil mau nggak menyekolahkan anak di gaji yang 300 ribu? Atau yang di nggak berkualitas? Nggak mau kan, Bung Sabil. Dan kalau bisa, pemerintah harus menggratiskan. Wajib belajar itu bukan 9 tahun, Bung Sabil. Tapi 13 tahun, TK sampai SMA, nggak peduli dia di swasta, negara yang ngebayarannya, supaya swasta itu menggaji gurunya saja, atau dua-duanya diambil sama negara. Jadi kita nggak setuju BUMN aja nggak bersumbangsi apa-apa terhadap negara, merugi. Baik. Tapi kok didanai? Yeah. Ini guru 300 ribu mencerdaskan anak bangsa, makan gizi gratis hanya sekali, tapi stunting otak apa obatnya? Bung Sabil, Bung Sabil bisa jadi penyiar hebat karena siapa? Bukan karena MBG kan, tapi karena ada guru hebat di belakangnya yang tiap hari menasehati Bung Sabil, ngajari baca tulis, hitung, sampai pinter IQ-nya, sampai sepinter Habibi. Jadi jangan apalah dengan guru, karena guru itu pahlawan Anda. Saya nggak setuju guru itu bilang pahlawan tanpa tanda jasa. Dia justru berjasa menciptakan orang hebat seperti Bung Sabil.
0: Amin,
3: dan
0: amin,
3: orang
0: amin,
3: hebat di Indonesia ini.
0: Iya.
3: Jadi jangan maling kundang lah, nanti dapat musibah. Dan jangan ada kasta-kasta paruh tiga waktu, paruh empat waktu, tahun depan malah lebih rendah dari buruh. Nauzubillah min zalik.
0: Baik, Pak Matoli. Kita sudah tangkap poin Bapak. Terima kasih Pak ya, Pak Matoli ya, atas komennya ya. Sehat selalu. Iya, berapi-api Pak Matoli ya, mengkritisi kebijakan untuk guru ini. Dan memang kita dalam posisi yang masih merumuskan kebijakan terbaik untuk para guru ini, dan adanya P3K tentu saja angin segar bagi mereka yang sebelumnya masih berstatus honorer begitu ya, karena punya kejelasan dari penghasilan juga dan juga masa depannya begitu ya. Karena P3K ini terikat artinya, walaupun ada perpanjangan tiap 5 tahun, tapi karena kebutuhannya selalu ada ya, SD, SMP, SMA itu, sehingga perekrutan P3K guru pastinya selalu dibutuhkan setiap tahunnya. Dan tadi juga dipaparkan oleh para pendengar kita dan juga narasumber tadi ya, dari P2G, di mana guru ini jangan sampai hanya melihat dari statusnya saja sebagai P3K atau ASN, tapi juga harus kita pertimbangkan masa kerja, pengabdian. Jangan sampai guru-guru yang sudah lama mengabdi namun tidak ada perhatian khusus kepada mereka. Dan kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini, dari Cirebon ada Bu Indra. Selamat dini hari Bu Indra.
4: Selamat dini hari Bu Sabil dan Bu Ivan.
0: Iya, ini
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini relate nih sama Bu Indra nih. Topik ini nih.
4: Iya.
0: Iya.
4: Bu Sabil ya. Itulah kenyataannya. Rumit sekali tata kelola di Kementerian Pendidikan ini ya. Tadi Pak Matauli sudah mengupas sambil ada ya memang.
0: Bu Indra, itu suara radionya bisa dikecilin lagi Bu, ada kedengaran sekali nih feedbacknya.
4: Oh iya.
0: Tadi, silakan lanjutkan ini, Bu.
4: Sudah ini. Yeah. Sepertinya ini ingin apa, ada tata kelola baru nih ya.
0: Yeah.
4: Nah iya, tapi maaf kalau Ibu menyoroti Pak Menteri yang lalu ya, Mas Menteri itu, Mas Menteri Mas... ya betul.
0: Nadiem.
4: Itu sebetulnya berniat untuk memotong tata kelola yang terlalu berbelit-belit. Jadi yang banyak menyerap anggaran untuk pendidikan itu bukan gurunya ya, jadi bukan pengajarnya, tapi orang-orang yang ngurusin para pengajar itu. Jadi yang banyak mendapat keuntungan dari anggaran itu adalah orang-orang yang ngurusnya. Nah itu dengan oleh Mas Menteri itu mau dipotong tata kelola itu, diperpendek supaya yang dapat tadi yang kita harapkan adalah guru-guru yang mengajar.

0: Karena kita sudah di sesi pertama, nanti kami akan lanjut di sesi kedua. Kita terlebih dahulu jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Institut Pertanian Bogor menyerukan agar program makan bergizi gratis dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini didasari temuan bahwa saat ini sekitar 62,9% manfaat program masih dinikmati oleh kelompok masyarakat atas sehingga diperlukan penyesuaian target. Laporan yang disampaikan Yofri Haryadi.
1: Di tengah gelombang keras yang mengkritisi keberlanjutan program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis MBG, IPB University berikan seruan dalam perbaikan tata kelola program tersebut agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sasaran. Dalam seruan yang dipimpin Guru Besar Bidang Ekonomi dan Manajemen Pertanian, Profesor Muhammad Firdaus mengungkapkan IPB merupakan Center of Excellence atau pusat unggulan nasional dalam program MBG. Forum akademisi itu pun menyorot jika kampus memiliki tridharma pendidikan, namun postulat publik jika kampus mendirikan dapur MBG tidaklah benar. Hal itu dijelaskan Profesor Ilah Sailah. IPB merupakan PTNBH yang berbadan hukum dan memiliki unit terpisah menjalankan aktivitas komersial melalui PT BLST.
2: Kampus itu adalah tempat atau wahana pembelajaran, pendidikan, termasuk di dalamnya tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kampus langsung eksekutifnya, rektor, warek, dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik ada apa kepentingan yang berbeda. Yang dimaksud kampus itu adalah kampus yang sudah dibolehkan untuk membuat badan usaha. Seperti kan kami PTNBH, berbadan hukum, bukan PTN saja, bukan PTN Satker, bukan juga PTNBL. Jadi kami PTNBH itu sudah punya satuan usaha komersial.
1: IPB University siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik desa, BUMDES, koperasi, dan kelompok tani dalam memberikan ekosistem penyediaan pangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Bambang Juanda mengungkapkan sekitar 62,9% manfaat MBG dinikmati kelompok masyarakat atas.
3: Tahun lalu kita punya Center of Excellence terkait dengan masalah MBG. Kita juga pernah menyampaikan ke pusat bagaimana tata kelola yang optimal lah gitu. Kita kan harusnya fokus ke sasaran gitu ya, bukan semuanya gitu. Kita sudah menyampaikan. Kami dari Fakultas Ekonomi menyampaikan ini kan ada kajian terkait dengan tata kelola MBG. Jadi bukan baru sekarang sebenarnya. Kita selalu dalam setiap kesempatan gitu ya memberikan masukan ya demi mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas gitu kan. Apalagi sekarang begitu besarnya subsidi gara-gara harga minyak naik.
1: Seruan Forum Akademisi PB dalam program MBG mentargetkan peningkatan gizi rakyat Indonesia sebagai program jangka panjang, meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia sebagai wahana meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas kerja, dan daya saing bangsa. Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.

0: pemerintah untuk memperkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kota Serang ini, jadi saya mengapresiasi.
2: Wakil Gubernur Banten Dimyati Nata Kusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Hal itu disampaikan dalam forum komunikasi dan sosialisasi kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Serang, Banten. Dimyati juga menegaskan pentingnya peran media sebagai penyambung suara masyarakat, sekaligus penjaga kebenaran informasi di tengah maraknya hoax. Ia menambahkan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi publik, sekaligus menangkal penyebaran informasi palsu. Ia pun mengingatkan agar hubungan antara pemerintah dan media tetap terjaga melalui kolaborasi yang sehat.
1: Dan mudah-mudahan dengan kumpul banyak wartawan, ya pasti ada berita yang bisa disampaikan, yang baca kan kalau oleh wartawan itu, yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional yang baca. Jadi kalau udah dinaikkan, ya semua bisa baca. Nah itulah manfaatnya kalau wartawan datang ke Banten. Ya saya menyambut baik dan welcome.
2: Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman menekankan pentingnya keterbukaan parlemen dan optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat. Karena menurutnya, DPR saat ini terus berupaya membuka diri, baik melalui akses rapat, penerimaan pengaduan masyarakat, ataupun komunikasi langsung dengan publik.
3: Kita harus bisa pastikan penyerapan aspirasi berjalan dengan baik, disuarakan dengan baik di rapat-rapat di DPR, dan juga DPR bisa menerima secara langsung aspirasi baik masyarakat perorangan ataupun aliansi kemasyarakatan. Nah, ini yang sedang dilakukan dan mudah-mudahan bisa dijaga konsistensinya.
2: Rizky menyebut berbagai inisiatif yang dilakukan DPR mulai menunjukkan hasil positif meski masih perlu perbaikan di sejumlah aspek. Komisi 1 DPR RI menilai peran wartawan menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara parlemen dan masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi yang tetap kritis dan konstruktif. Dari Serang, Banten, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mereka ingin melihat kinerja dari pemerintahan dan juga wakil-wakil

Pendengar, demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kalian sering bersin? Pernahkah kalian berpikir kenapa tubuh kita butuh sesuatu yang namanya bersin? Kira-kira apa ya alasannya? Bersin adalah salah satu cara terbaik bagi tubuh untuk membersihkan jalur yang dipakai untuk kita bernafas dan dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu fase sensitif di saat suatu iritan seperti mukus dari hasil pilek, bakteri, debu, atau polutan masuk ke lapisan hidung kita dan memberikan stimulasi kepada mukosa hidung yang akan disampaikan ke sneezing center di batang otak. Dan fase kedua, di saat kalian akan menarik nafas yang besar sambil menutup mata, kemudian otot dada akan mengencang dan tekanan pun akan berkumpul. Lidah akan menekan bagian atas mulut, memaksa nafas keluar secepat mungkin melalui hidung, dan bersin. Tetapi, bersin juga bisa dipicu oleh stimuli lain selain yang melibatkan saluran hidung. Stimulan fisik atau mekanik di zona inervasi dari saraf trigeminal juga bisa menyebabkan refleks bersin. Contohnya, saat mencabut rambut alis atau suntikan pada mata saat persiapan operasi. Apakah kalian tahu? Kecepatan bersin bisa berada di antara 150 km per jam dan 1045 km per jam, hampir 85% dari kecepatan suara. Tetapi, bersin juga memiliki beberapa komplikasi. Bayangkan saja di saat kalian sakit dan bersin di publik, lalu menginfeksi orang-orang di sekitar kalian. Maka dari itu, tutupilah bersin kalian. Selain itu, kalau kalian sengaja menutup hidung di saat bersin atau mampet karena ada lendir, tekanan intranasal bisa mencapai 176 mm merkuri dan pada beberapa penelitian dapat menyebabkan kehilangan pendengaran karena fraktur pada foot plate. Pneumocephalus, yaitu keberadaan udara atau gas di dalam rongga tengkorak, seperti pada trauma pada kepala ataupun wajah, bahkan glaukoma, perdarahan pada retina, dan fraktur pada pasien dengan osteoporosis. Oke, terlepas dari komplikasi yang seram-seram namun harus kalian ketahui ini, ada beberapa orang yang bersin di saat keluar rumah dan terkena sinar matahari loh. Mereka disebut photic sneezers, yang mana photic berarti cahaya. Itu hanyalah sifat turunan dari orang tua, hasil dari saraf kornea yang sensitif saja.
1: Sehat itu murah, tapi jadi mahal ketika kita sakit. Maka dari itu, jaga kesehatan Anda.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan tentang skema baru pendidikan istilah guru honorer yang akan dihapus rencananya pada 2027. Sudah tersambung bersama kami pengamat pendidikan Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kita bahas soal istilah guru honorer ya. Ini rencananya akan dihapus di awal 2027. Bagaimana Anda melihat hal ini?
2: Baik, Mbak Safira. Pertama, kita mendengar bahwa alasan penghapusan guru honorer itu sebagai konsekuensi dari Undang-Undang ASN.
1: Iya.
2: Yeah. Ya. Artinya nanti hanya ada dua, ada PNS dan P3K. Mm-hmm. Pertanyaannya adalah apakah honorer yang existing saat ini itu akan di tahun 2026 ini akan direkrut, akan ada penerimaan guru P3K atau PNS. Kemudian kita mengasumsikan ya kan, kalau tes atau ujian seleksi yeah. itu ada yang lulus, ada yang tidak lulus, mm-hmm. ya kan? Di yeah. satu sisi ada kabar gembira bagi guru honorer bahwa mereka akan ada rekrutmen. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan guru honorer yang tidak lulus di tahun 2026?
1: Okay.
2: Apakah mereka otomatis kehilangan pekerjaan atau seperti apa? Ini yang belum clear menurut saya, Mbak yeah. Safira.
1: Oke, okay. Tapi kan di Undang-Undang ASN juga ini menegaskan ya kalau instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan merekrut tenaga honorer. Apakah pemerintah daerah saat ini sudah siap ya memenuhi kebutuhan guru tanpa skema honorer? Karena mengingat kebutuhan tenaga pendidik saat ini juga masih cukup dibutuhkan ya, Pak Jejen.
2: Nah, ini ininya apa paradoknya ya?
1: Yeah.
2: Di satu sisi fakta lapangan menunjukkan bahwa problem utama selalu ada honorer adalah karena tidak adanya rekrutmen guru berkala.
1: Mm.
2: Jadi
1: okay.
2: yang pensiun berapa, sementara tidak ada rekrutmen guru baru gitu.
1: Yeah.
2: Maka akan selalu ada guru honorer yang direkrut oleh kepala sekolah untuk mengisi kekosongan.
1: Mm.
2: Nah, betul bahwa daerah di sisi lain itu menunggu Menpan RB untuk membuka rekrutmen guru. Yeah. Ini Menpan RB, bukan Kementerian Pendidikan Dasar.
1: Iya,
2: yeah, gitu.
1: Bukan kewenangannya ya untuk
2: nah,
1: itu.
2: Bukan, okay. bukan kewenangan Kementerian. Nah, sementara kita melihat seolah-olah ini yang menjadi tameng, yang maju membela quote and quote ya, membela guru honorer ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, padahal di situ ada peran Kemenpan RB, termasuk Kementerian Keuangan, gitu, Kementerian Dalam Negeri, uh-huh. karena otonomi daerah, gitu. Karena itu menurut saya dalam konteks konsekuensi Undang-Undang ASN ini, kesekian kementerian itu harus duduk bareng,
1: yeah.
2: termasuk DPR. Bagaimana nih nasib guru honorer yang terutama seandainya tidak lolos seleksi pada 2026.
1: Hmm. Okay.
2: Gitu. Kan tidak bisa otomatis berubah ke ASN kalau yeah. tanpa ada tes.
1: Perlu
2: kecuali ada political
1: ya?
2: Kecuali ada political will bahwa otomatis menjadi P3K tanpa ada tes dengan asumsi ada masa pengabdian 5 okay. tahun, 10 tahun gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu bahasa tidak.
1: Jadi memang tata kelolanya harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga semua ini bisa terakomodir seperti itu ya, Pak Jejen ya.
2: Ya, jadi kita mengandaikan satu skenario bahwa ada rekrutmen besar-besaran di 2026 P3K atau PNS.
1: Ya.
2: Nah, skenario kedua, bagaimana menjawab guru honorer yang sudah ngabdi sekian tahun tapi tidak lulus tesnya?
1: Okay.
2: Nah, apakah kan nggak mungkin status mereka PNS atau P3K? Pasti ada, kalau bukan honorer apa istilahnya okay. gitu. Nah, itu yang saya bilang Mbak Safira, kita itu tidak boleh membuat kebijakan yang tidak substantif, yang artifisial, hanya mengubah istilah tetapi tidak mengubah penghasilan, gitu. Ya kalau berubah dari honorer ke nomenklatur baru, tetapi statusnya tetap tidak jelas, kemudian honornya tetap 200 ribu, ya itu bukan kebijakan namanya. Okay. Itu hanya sekedar berubah baju aja, berubah kulitnya aja. Baik. Tetapi substansi kesejahteraannya tidak tercapai.
1: Oke, jadi menurut Anda langkah apa yang paling mendesak untuk dilakukan pemerintah sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan ya di 2027?
2: Pertama, kebijakan substantif yang diharapkan oleh para guru dan pemerhati pendidikan adalah pertama dilakukan rekrutmen secara berkala, ya, kebutuhannya berapa, kemudian dilakukan rekrutmen. Okay. Sehingga kebutuhan guru di lapangan betul-betul terpenuhi, kemudian ada pemerataan. Jadi rekrutmen berkala. Yang kedua, menurut saya dengan asumsi tidak mungkin selesai dalam satu tahun pemenuhan guru di sekolah negeri itu, maka harus ada kebijakan minimal gaji guru, Mbak Safira. Mm-hmm. Seperti guru itu kan punya UMR, upah minimum regional, provinsi, kota, kabupaten. Sementara guru tidak punya upah minimum. Standar. Jadi harus aja gaji minimal guru. Iya. Kebetulan DPR nih lagi menggodok RUU Sisdiknas. Mungkin bisa dimasukkan pasal tersebut. Jadi itu dua. Yang ketiga, saya mengusulkan untuk perubahan undang-undang ASN dalam konteks rasa-rasanya kalau P3K itu kan kontrak, Mbak. Yeah. Perjanjian kerja. Mm-hmm. Itu perlu dipertimbangkan dalam konteks penghargaan profesi. Karena kalau guru itu statusnya kontrak 1 tahun, 5 tahun, itu sama saja tidak memberikan kesejahteraan non-material. Jadi guru ngajar, tapi dia dagdikduk tetap bertanya-tanya, saya nanti diperpanjang nggak ya? Okay. Saya nanti aman nggak ya dapur anak saya, keluarga saya? Nah itu menurut saya harusnya ada tes guru, kemudian paling sedikit 1 tahun, paling lama 2 tahun sudah berubah statusnya. Kalau bagus jadi tetap, kalau tidak bagus ya udah memang tidak berbakat menjadi guru. Begitu okay. Menurut saya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, harus ada ini kan semacam apa ya, terobosan hukum ya istilahnya, Mbak Safira. Yeah. Ada terobosan hukum terkait dengan sumber gaji guru ASN. Mm-hmm. Saat ini yang existing, guru ASN itu yang bayar daerah. Yeah. Provinsi, kabupaten, kota. Sementara pendapatan daerah kan beda-beda. Okay. Sekitar 74 daerah itu tidak sanggup membayar pegawainya. Okay. APBD mereka habis untuk belanja pegawai di satu sisi. Di sisi lain pemerintah mengunci belanja pegawai tidak boleh dari 30%. Yeah. Nah, kalau ini tidak ada terobosan hukum, maka daerah nggak akan mau rekrut guru sesuai kebutuhan. Baik. Jadi kalaupun pusat teriak-teriak, ajukan kuota, daerah akan pasif. Karena itu akan buah simalakama bagi fiskal mereka.
1: Yeah.
2: Kalau mereka merekrut guru sekian ribu, sementara mereka sendiri yang harus bayar, pemerintah nggak mau urunan, nah ini berat.
1: Okay.
2: Jadi perlu ada revisi undang-undang otonomi daerah, revisi undang-undang Sisdiknas, sekaligus baik, alternatif lain perpres, peraturan baik, presiden, bahwa guru, sumber gaji guru dan tunjangan guru patungan antara pusat dan daerah.
1: Okay.
2: Demikian Mbak Safira.
1: Baik, terima kasih Pak Jajan atas perbincangannya di RRI Pro 3. Semoga implementasinya kita tunggu ya nanti ya di 2027 seperti apa. Terima kasih Pak Jajan.
2: Mbak Safira, terima kasih.
1: Ya, baru saja kami berbincang dengan pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah, Jajan Musfa.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah berencana menata ulang status tenaga pendidik di Indonesia, di mana salah satu yang menjadi sorotan adalah nasib guru honorer yang disebut tidak lagi diperbolehkan mengajar mulai 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut penataan ini dilakukan sebagai bagian dari pembenahan sistem kepegawaian dan juga peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dan kita akan menyoroti hal ini bersama dengan Sekretaris Jenderal PGRI, Dudung Abdul Qadir. Pak Dudung.
3: Iya, Mbak Safira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PGRI sudah mendengar tentang kebijakan ini, Pak Dudung, bagaimana respon dari PGRI sendiri, Pak Dudung?
3: Ya, respon dari PGRI pertama adalah hampir ada sekitar 200-400 ribu guru yang non ASN yang masih mengajar di sekolah.
1: Okay.
3: Data akuratnya nanti kita akan sampaikan. Ini menjadi bagian penting buat pemerintah karena suka tidak suka mereka adalah sudah berkiprah, berdedikasi dan berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun memang di surat edaran nomor 7 tahun 2026 ini bahwa guru yang akan tetap masih dipertahankan adalah guru yang sudah termasuk data Dapodik tahun 2024. Tetapi persoalannya begini, Pak. Ketika ada guru pensiun, kan tidak serta-merta pemerintah itu menyiapkan calon pengganti guru yang pensiun.
1: Yeah.
3: Sehingga kalau persoalannya ini, kemudian siapa nanti yang akan mengajar di sekolah
1: okay.
3: saat di 2026 ini dari mulai bulan Juni sampai November, kurang lebih ada guru yang pensiun itu ada 20-30 ribu orang seluruh Indonesia.
1: Okay.
3: Antara bulan Juni, bulan sekarang apa, Mei, Juni sampai ke Desember.
1: Yeah.
3: Nanti 2027, itu kurang lebih prediksi yang akan pensiun itu 70-95 ribu guru.
1: Okay.
3: Kalau pemerintah, Kemendikdasmen, Kemenpan RB sudah menyiapkan pengganti dengan pola PNS, kami sangat senang, sangat suka. Ini yang disebut dengan bagaimana kita menggagas guru masa depan dan masa depan guru.
1: Yeah.
3: Tetapi kalau kita tidak menyiapkan itu, kemudian siapa yang kurang lebih akan mengajar 1.200 ribu guru di 2027 nanti?
1: Oke.
3: Okay. Itu, Mbak.
1: Ya, pemerintah kan sudah menyebut ya nantinya kebutuhan guru ini akan dipenuhi lewat skema ASN baik PNS maupun P3K. Nah, apakah skema ini menurut Bapak realistis sudah cukup menjawab persoalan dari guru honorer ini, Pak Dudung?
3: Ya, kalau memang skemanya positif, terproyeksi dengan baik, tertata dengan sedemikian rupa. Hari ini juga kan kita mendengar masih ada kategorisasi guru. Ada guru ASN PNS, ada guru ASN P3K. Tapi muncul ada guru ASN P3K paruh waktu. Padahal di undang-undang ASN tidak ada paruh waktu. Ini saya atas nama guru, derita hati guru dengan paruh waktu sangat tidak layak kesejahteraannya. Bahkan banyak pemerintah daerah yang tidak sanggup memberikan kesejahteraan, memberikan seriri kepada guru-guru paruh waktu karena fiskalnya tidak cukup.
1: Okay.
3: Nah ini yang harus kita pikirkan bersama.
1: Dulu lagi kesanggupan dari daerah ya.
3: Untuk masa depan, peradaban bangsa ke depan, kalau guru diberlakukan seperti ini berbahaya buat membangun SDM unggul peradaban bangsa ke depan.
1: Okay. Baik.
3: Ini dari hati untuk berjuang untuk para guru di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Kemudian langkah apa yang paling mendesak yang perlu dilakukan pemerintah ya sebelum akhirnya nanti 2027 ini diterapkan?
3: Nah, yang pertama yang harus selalu segera dilakukan oleh pemerintah adalah pertama, rubah dulu status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penataan, pemetaan guru pensiun, kebutuhan guru yang sebenarnya, kemudian segera dibuka CPNS bagi guru, CPNS bagi guru untuk memenuhi kebutuhan. Itu langkah yang harus segera dilakukan dan yang paling penting, segera pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru, tentunya dengan kualitas perguruan tinggi yang menyiapkan guru yang paripurna, utuh, unggul, dan berkelas dunia.
1: Oke, baik. Apakah pengangkatan P3K ini juga ini ya Pak, solusi ya bagi guru yang belum masuk ke Dapodik? Ini juga masih banyak ditemukan di daerah ya Pak Dudung ya?
3: Ya, itu yang maksud saya. Pemerintah memberikan kepastian hukum untuk guru-guru yang sudah bekerja karena suka tidak suka ini sudah diterima sebagai pengajar sebagai bentuk penghargaan penghormatan pada guru-guru kita yang sudah mengajar selesaikan itu. Nah ini kenapa ada guru honor lagi karena pemerintah tidak segera menyiapkan calon pengganti guru yang sudah pensiun, itu masalahnya.
1: Oke,
3: jadi itu mungkin yang ingin kita sampaikan. Ayo kita lakukan secara secara segera secara cepat, tetapi berbasis data Dapodik untuk segera menyelesaikan persoalan kekurangan itu.
1: Oke, baik.
3: Tapi tidak cukup dengan persoalan kekurangan guru, kalau peradaban bangsa ingin segera beranjak, muliakan, martabatkan, sejahterakan, profesionalkan, dan lindungi para guru di Republik yang kita cintai. Bangsa-bangsa maju adalah bangsa-bangsa yang menghormati, memuliakan kesejahteraan gurunya dipikirkan, sehingga anak-anak hebat di Republik ini akan memilih merebut ke fakultas dan ke universitas yang menyiapkan calon guru.
1: Baik, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Dudung atas perbincangannya. Semoga kita juga mendoakan ya agar guru-guru ini semakin sejahtera ke depannya dan juga kebijakan pemerintah lebih berpihak ya terhadap tenaga pendidik kita di Indonesia. Terima kasih Pak Dudung atas waktunya.
3: Pak, saya sudah diangkat jadi Ketua PBPGRI.
1: Oh, baik. Ketua?
3: Terima kasih.
1: Baik.
3: PBPGRI.
1: PBPGRI. Terima kasih Pak Dudung atas waktunya.
3: Yo, sama-sama Mbak Sofira.
1: Demikian tadi pendengar kami berbincang dengan Ketua PBPGRI Dudung Abdul Qadir.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3, dan kita memasuki sesi interaktif kedua ya, terkait dengan penghapusan guru non ASN picu kekhawatiran dunia pendidikan. Dan tadi sama-sama kita simak pemaparan dari pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jajan Musfah, dan Ketua Umum PBPGRI Dudung Abdul Qadir. Dan satu kalimat yang saya salut tadi adalah, di mana bangsa yang besar adalah bangsa yang memperhatikan kesejahteraan para guru. Dan pastinya itu sudah tidak diragukan lagi ya. Sebagai contoh, bangsa Jepang ketika kalah di Perang Dunia Kedua, yang diperhatikan langsung oleh kekaisaran pada ketika itu adalah di mana para guru, berapa banyak guru yang tersisa, diperhatikan betul kesejahteraannya, dan sehingga pelan-pelan bangsa Jepang tersebut pulih dari kekalahan Perang Dunia Kedua dan berkembang menjadi negara maju hingga saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan jika kita juga melakukan hal yang sama, maka Indonesia Emas 2045, bahkan mungkin tidak harus menunggu selama itu, lebih cepat dengan kita meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kesejahteraan para gurunya, tentu kita akan bisa mencapai Indonesia Emas. Dan kami membuka kesempatan bagi Anda untuk memberikan komentar dan pendapat di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213867712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Mung Sabil.
0: Selamat dini hari Pak Caswa. Kabar sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi gerang, gak hujan nih, udah 2 hari.
0: Oh iya. Sama di sini juga.
1: Sehat ya Bung Sabil ya.
0: Amin amin. Silakan Pak Caswa.
1: Dengan Bung Irfan sehat selalu biar bisa melaksanakan tugas sampai dini hari, dini pagi ya.
0: Iya, sampai pagi nanti ada Irfan dan Zahran.
1: Ini masalah penghapusan ya, honorer ya.
0: Iya, guru honorer.
1: Iya.
0: Gimana Pak Caswa?
1: Menurut saya ya, saya sih bukan guru orang biasa, cuman ya harus mempertimbangkan dulu ya Bung Sabil. Maksudnya di sistem ini yang mau nanti tahun 2027 akan mendatang, maksudnya mempertimbangkannya yeah. Sekarang yang namanya pengen jadi guru itu kan orang tuanya kan susah payah ya, ibaratkan kerja keras biar anaknya seperti itu gitu. Kalau bisa tuh ya, kayaknya sih tuh masalah ini kalau memang benar-benar terhapus ya, kayaknya itu kedepannya ada cara lain lagi Sabil.
0: Apa tuh?
1: Tapi kan ya nggak tahu. Yang penting ada ibaratkan gantinya lagi gitu, ganti permasalahan kembali gitu. Kalau bisa mah harus mempertimbangkannya gini ya Bung Sabil, ini apa ya namanya, bener yang tadi wawancara tadi ya, di itu dialog ya seperti itu. Jadi intinya tuh kita harus mempertimbangkannya sekian tahun mengabdi, jadi bayaran honorer ya, seperti itu. Sedangkan bayaran honorer kan kecil, apalagi yang apa ya namanya ngabdi jauh sekolahannya, misalkan harus memakan waktu, harus meluarkan bensin sekian liter kan, seperti itu harus diperhitungkan seperti itu. Kalau memang terjadi seperti ini untuk tahun 2027 itu, kasihan loh yang itunya, yang sekarang belum diangkat gitu. Jadi ininya seperti itu. Tapi kalau misalkan tahun 2027 akan diangkat, misalkan yang kejadian sekarang udah sekian tahun mengabdi itu, nggak jadi masalah apa iya. yang itu.
0: Iya, itu yang akan tadi. Diupayakan Pak untuk memberikan apa namanya sertifikasi atau juga menaikkan statusnya menjadi P3K begitu Pak.
1: Iya, tapi kan tapi kan ataupun yang kedua kalinya yang itu yang apa ya yang namanya misalkan guru-guru pensiun ada penggantinya gitu. Jadi jangan selalu bikin permasalahan mau dirubah itu dan ini itu dan ini. Ini dulu perberesan permasalahan yang sekarang lagi ini lagi apa ya lagi berjalan gitu. Jangan kedepannya jangan itu harus ini. Jadi seperti itu.
0: Kasihan
1: sama orang yang kerja keras muliakan anak sekian tahun terus ngabdinya udah lama belum diangkat-angkat terus akhirnya kejadiannya seperti itu. Jangan seperti itulah. Upayakan dengan pemerintah kita jangan seperti itu, kasihan masyarakat kita. Jadi begitu saja Bung Sabilum, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali Pak
1: Jaswa. Sama Bung Irfan sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Pak Jaswa di Brebes. Kita ke Jakarta Timur ada Bu Marwati. Selamat dini hari Bu Marwati.
2: Selamat dini hari Bung.
0: Saya Sabil.
2: Iya Bung Sabil, terima kasih juga dengan Mas Irfan dan Mas Zahran. Selamat, iya selamat bertugas.
0: Baik, Bu Marwati silakan. Apa pendapatnya terkait dengan rencana penghapusan non ASN ini untuk guru?
2: Iya, saya sebetulnya kok ikut prihatin ya dengan kondisi para guru, para pendidik ini ya, khususnya juga untuk yang honorer gitu ya. Kalau kami punya kenalan, punya saudara atau sahabat begitu yang menceritakan, mereka juga perjuangannya berat ya. Perjuangannya berat, terus gajinya kecil. Apalagi kalau ini nanti mau dihapus gitu, terus kedepannya bagaimana gitu. Kalau tadi sudah dikatakan mau apa ya, mau direkrut menjadi P3K tadi. Ya kalau lulus, kalau tidak apa kehidupan mereka selanjutnya bagaimana? Kalau yang sudah memiliki keluarga atau yang mempunyai beban sehari-hari lebih berat begitu ya.
0: Ya, mudah-mudahan ada. Kalau untuk yang apa namanya pengabdiannya sudah lama begitu ya. Ya, ada apa namanya format lain lah, tidak harus dengan ada tambahan poin begitulah Bu ketika ujian P3K-nya nanti.
2: Iya, mudah. Ya, kami hanya ikut mendoakan ya, semoga pemerintah atau ya divisi yang terkait ini nantinya bisa mengkaji kembali sehingga ada jalan yang terbaik ya untuk para pendidik kita.
0: Amin. Gitu. Iya, betul, iya. Betul sekali, ya, Bu Marwati.
2: Iya. Iya, jadi hanya itu saja kami ikut prihatin. Ya mudah-mudahan ke depan para pendidik ini mempunyai apa ya perjalanan yang lebih baik dari yang sekarang.
0: Ya apapun itu tentunya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para guru sehingga pendidikan kita akan lebih maju ke depannya.
2: Iya, gitu Bung Sabil.
0: Iya, terima kasih Bu Marwati ya atas
2: selamat malam, selamat dini hari, selamat bertugas untuk Bang Sabil juga untuk Bang Irfan dan Bang Sahran.
0: Iya, sama-sama, sehat selalu Bu Marwati. Kita ke Pasuruan ada Pak Soleh. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Sabil.
0: Selamat pagi. Nih. Sehat Pak Soleh ya?
3: Alhamdulillah. Bagaimana Bung Sabil sehat ya?
0: Alhamdulillah kita semua sehat di sini Pak.
3: Ini sangat ini ya Bung Sabil ya. Tadi kata narasumber kata Pak Dudung ya. Saya cuma terakhir tadi mendengarkan ini sangat miris sekali sampai pemerintah daerah tidak bisa menggaji guru ya ibaratnya gitu ya.
0: Iya karena bebannya ke tadi APBD yang mana APBD, ada aturan juga 30% maksimal itu sehingga untuk penambahan nanti P3K baru ya pusing juga Pemdanya itu.
3: Nah itu di samping itu ya maaf ya kemarin-kemarin itu saya dengar berita katanya Menteri Keuangan motong semua anggaran. Waduh ini malah lebih ini. Jadi saya mohon kepada pemerintah mudah-mudahan ini didengar apa itu atau itu teman akrab kepala negara ya atau itu orang istana ya Itu harus disejahterakan itu Bung Sabil, para guru itu kasihan, bahkan ada yang bertahun-tahun itu masih tetap jadi honor, itu ada loh Bung Sabil. Masih ada, kasihan itu, karena dia sudah bersusah payah untuk memperbaiki pendidikan, untuk mengajari anak muridnya, gajinya nggak seberapa, tapi pengabdian dia itu harus kita hargai, baik itu apa itu tentang gajinya atau tentang apa ya, ini mudah-mudahan ini didengar ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Kasihan ini banyak apa itu, sedangkan calon siswa ini nggak sedikit Bung Sabil, tiap hari itu pasti ada kelahiran. Mungkin hanya itu Bung Sabil, kasihan sekali para guru ini. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali menyoroti soal kesejahteraan, terutama bagi mereka yang sudah mengabdi lama gitu ya, mendedikasikan mungkin lebih dari separuh hidupnya untuk mengajar. Tentunya harus, ya, pemerintah sedang pastinya sedang berupaya, dan ini juga rencana ini adalah bagian dari mensejahterakan mereka dengan meningkatkan status sehingga kesejahteraannya terjamin ya, dari gaji per bulannya, pendapatan per bulannya, dan juga status tetap sebagai guru di sekolah negeri. Selanjutnya kita ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat dini hari, assalamualaikum Pak Awe.
4: Selamat dini hari, waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana Pak Awe nih pendapatnya terkait rencana penghapusan guru non ASN tahun depan?
4: Ya, ini memang dilematis sekali ya. Tapi dilematis kok dihadapi atau dijalankan dengan hal-hal yang banyak masyarakat, termasuk saya juga, itu tidak masuk akal dari sisi pemerintah.
0: Gimana nggak masuk akal ini?
4: Jadi yang pertama, problematik kita itu adalah anggaran. Daerah juga kekurangan anggaran, apalagi sudah kena potong efisiensi di sana sini. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata loh, masih banyak daerah-daerah itu yang belanja pegawainya lebih besar atau bahkan ya kurang proporsional lah dengan belanja untuk keperluan
0: untuk pembangunan dan lainnya ya.
4: Pembangunan dan lain-lain, termasuk dalam hal ini untuk guru. Sebenarnya kan itu bisa disiasati kalau daerahnya itu mau.
0: Iya, dan sudah dilakukan itu oleh beberapa daerah yang apa, belanja pegawainya di atas 30% itu TPP-nya dikurangi bahkan dihilangkan ya.
4: Nah, kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita soroti balik yang di pemerintah pusat sendiri, seperti yang saya sampaikan, ini tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber, adanya was-was bahwa loh ini kok nanti okay, sesuai dengan undang-undang ASN, tapi pertanyaannya kan loh, di ASN itu tidak dikenal guru P3K yang paruh waktu mas. Nah, terus nanti statusnya seperti apa itu? Tidak jelas.
0: Berangsur-angsur akan dipenuh waktukan gitu Pak.
4: Ya, tapi sambil menunggu berangsur-angsurnya itu sampai kapan? Apa nanti Mak Petunjuk menjelang election 2029 kan, ya jangan seperti itulah. Ini kan kita style-stylenya kan gak berubah-berubah dari dulu. Nah, kemudian kalau kita sekarang lagi-lagi ngomong kesulitan anggaran, efisiensi, tapi pemerintah kan tidak memberikan contoh yang proper, yang baik, yang tepat guna, tepat sasaran, dan efisien. Contohnya apa? Ya, Pak Presidennya masih hobi jalan-jalan ke luar negeri. Ini saya kritik saja, tidak apa-apa.
0: Saya kira kita coba mengatakan, fokus ke sisi pendidikannya
4: kan
0: ya Pak.
4: Kita fokus, ini kan terkait dengan anggaran. Kemudian yang ini masih diperjuangkan oleh teman-teman YLBHI Jakarta dan beberapa stakeholder yang terkait dengan pendidikan itu di Mahkamah Konstitusi. Saya berharap banyak, mudah-mudahan MBG ini bisa dijeda sejenak atau bisa dirumuskan ulang supaya tepat sasaran, sehingga anggarannya tidak gral-gral semacam ini. Hubungannya beli motor trail, beli dasi, kaos kaki, semir sepatu, sikat,
0: baik,
4: dan peralatan piring dan lain-lainnya dengan pendidikan apalagi untuk kesejahteraan guru honorer.
0: Baik, Pak Wei.
4: Iya.
0: Sami-sami.
4: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira intinya adalah bagaimana perhatian kepada kesejahteraan guru gitu ya. Secara profesional gitu. Lanjut kita ke Malang, ada Pak Suranto. Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Suranto.
5: Waalaikumsalam, selamat dini hari Bang Wisnu, makasih ya udah telepon aku ya.
0: Saya Sabil, Mas Suranto.
5: Oh, Mas Sabil, masih clear, Mas Sabil ya.
0: Iya.
5: Karena bos aku habis jadi bisa telepon.
0: Ayo silakan, Mas Suranto.
5: Masalahnya nggak pernah selesai dari tahun ke tahun tentang guru ini ya. Berarti kesimpulannya tahun depan nggak ada guru honor lagi dong, semua SN gitu ya?
0: Iya, dinaikkan statusnya, diubah, bukan gurunya yang dihilangkan nih, status gurunya diupayakan bagi yang belum non ASN ya, seenggaknya sisa tahun ini mereka akan diberikan sertifikasi dan juga yang tidak mendapatkan sertifikasi bisa dijadikan P3K begitu, Pak Suranto, harapannya.
5: Ini masalah yang gak pernah selesai, masalah yang gak pernah rampung tahun ke tahun ya. Ya semoga untuk para guru ya, ya untuk pemerintah khususnya yang serius lah gitu ya, jangan kasihan sekali pada guru juga nya.
0: Kalau soal serius juga, ini memang sudah diupayakan sejak 2021 kemarin ada pembukaan P3K besar-besaran untuk tenaga pendidik. Dan ya sudah hampir rampung ini Pak. Di kota-kota ya, tertentu, di kota-kota besar khususnya itu sudah tidak ada lagi yang non-ASN, sudah P3K semua.
5: Dan semuanya mengajar ya?
0: Iya, cuma memang ini ada sekitar 200 ribuan lagi yang masih belum tuntas karena satu dan lain hal gitu ya. Karena persyaratan untuk P3K-nya belum terpenuhi gitu.
5: Oh gitu, ya untuk mereka yang ya bersabarlah gitu ya. Dan semoga ini bisa terselesaikan gitu ya. Karena aku bukan guru, kebetulan dulu aku sekolah menjadi guru tapi gak tercapai cita-citaku. Jadi ya udahlah, untuk para guru ya bersabar saja gitu ya. Dan ikuti semua yang ada gitu ya juga. Jangan, dan saya juga katanya banyak daerah yang kurang guru gitu ya.
0: Iya, guru. Betul. Kekurangan guru di Indonesia bahkan tadi dari 600 ribu sampai 1 juta guru, kekurangan guru kita.
5: Wah itu gak sedikit itu Pak.
0: Iya, makanya itu juga yang jadi kekhawatiran kalau misalnya rencana ini belum sampai ya, di P3-kan semua hingga awal tahun besok. Nah, kita kekurangan guru banget nih. Sekarang aja kurang, apalagi kalau yang ini nantinya diberhentikan ya. Ya, kita berharap tidak begitu.
5: Ya, kita tunggu aja bagaimana nanti ya, begitu.
0: Iya.
5: Siap, demikian Bang Mas Sabil ya.
0: Iya. Optimis ya Pak Suranto ya. Selesai ya masalah non-ASN ini.
5: Iya, buat para guru terutama ya, karena saya bukan guru. Saya kan enggak tolong, tapi kan paling enggak ya ini selesailah gitu ya.
0: Iya.
5: Makasih RRI, makasih
0: Bang Sabil. Makasih Pak Suranto, sehat selalu. Ya, intinya harapannya adalah kualitas pendidikan kita meningkat dengan mensejahterakan guru, seenggaknya dengan menghapus honorer dan menjadikan mereka P3K dan juga memberikan sertifikasi. Tentu saja status mereka sebagai guru tetap di sekolah negeri dan juga penghasilannya per bulan ini bisa mensejahterakan mereka dan membuat kualitas pendidikan kita semakin baik. Kita ke pendengar terakhir ya nih, dari Medan ada Pak Rino. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Rino.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, pagi dini hari.
0: Amin.
6: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Rino.
6: Ngopi-ngopi, itu salam buat yang dua tadi tuh, Bung siapa tuh ya?
0: Iya, Irfan dan Zahran. Iya,
6: ya, Bung Irfan, Bung Zahran tetap setiap teman,
0: iya kan? Iya, gak enak sendirian Bung, kita nih ada temannya.
6: Iya, betul. Nah, apalagi kalau ada kopi sama ini.
0: Wah, mantap. Silakan, Pak Rino.
6: Oke, jadi gini, Bung Sabil.
0: Iya. Yeah.
6: Kalau terkait masalah status guru ASN honorer, ya kan? Saya berharap ada terobosan baru dari pemerintah pusat, kolaborasi dengan pemerintah daerah, tetap di bawah komando Bapak Presiden Prabowo Subianto nih. Dan solusinya saya berharap guru honorer yang non ASN ini jangan dihapus, tapi mereka diarahkan ke sekolah rakyat, ya kan? Itu kan sekolah rakyat kan ada dong.
0: Yeah.
6: Ya kan? Nah, mereka diperbantukan sebagai tenaga didik di sekolah rakyat itu.
0: Nah, okay, ini bisa
6: untuk menjaga keseimbangan pembangunan pendidikan bukan hanya terpusat tapi di daerah-daerah yang misalkan masih berkembang stabil. Contoh di daerah itu kan ada pedesaan, ya kan? Nah, di data ulang mana guru-guru non honorer yang ASN, mereka bisa mengembangkan desa ataupun sekolah yang ada di desa itu berkoordinasi dengan pemerintahan desa, kan gitu. Nah, atau yang terakhir Bung Tamir, di desa itu kan kondisi kabupaten ya, karena kan kalau untuk guru yang sertifikasi itu rata-rata di kota-kota besar, ya kan. Nah, untuk yang PR kita adalah bagaimana menjangkau di pedesaan yang masih desa itu dalam status berkembang. Nah, bagaimana solusinya di daerah macam saya di
0: Sumatera Utara, di tengah ke di tengah kelangkaan guru juga ya, di sana banyak isu-isu kekurangan guru nih.
6: Nah, makanya terakhir Bung Sadil, di daerah di desa saya itu kan ada yang desa berkembang tuh ya, khususnya di Kabupaten Serdang ada yang berangkat juga ya kan. Nah, itu kan ada PKBM tuh, pusat
0: PKBM pusat kegiatan
6: masyarakat. Iya.
0: Paket-paket ya kan? A paket B gitu ya.
6: Ah, jadi maksud saya bagaimana disinergikan agar guru-guru yang non ASN yang honorer ini yang mungkin statusnya sudah 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Kan kurang manusiawi juga, ya kan, Mustafir. Nah, jadi ketika bicara soal perkembangan tenaga didik dan siswa, jadi tenaga didiknya itu ditempatkan dan disejahterakan. Yang satu lagi siswanya itu nggak tepat MBG, jadi jalannya simbang ya antara MBG dengan tenaga didiknya.
0: Oke, baik, Pak Rino.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Rino. Pak Rino menutup segmen Kopi Pro 3 kali ini, dan pastinya pemerintah akan selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru kita ya. Dan ya, terbukti di sejak tahun 2021 pemerintah berencana untuk para guru honor ini bisa mendapatkan status yang lebih mengikat gitu, sehingga kesejahteraannya ya, penghasilan bulanannya juga bisa diatur dengan porsi tertentu sesuai kemampuan dari

0: Dani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3. Tetaplah bersama kami hingga pukul 5 nanti. Kami masih akan putarkan rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas partisipasi Anda semua pendengar. Semoga sehat selalu. Kita akan berjumpa di Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kali ini kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri Sampang memusnahkan berbagai barang bukti perkara pidana hasil penanganan selama 4 bulan terakhir. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti sitaan. Laporannya disampaikan Hoirul Umam.
1: Kejaksaan Negeri Sampang memusnahkan barang bukti perkara pidana hasil penanganan Januari hingga April 2026. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika, senjata tajam, minuman keras serta lebih dari 1 juta batang rokok ilegal dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap di Kabupaten Sampang. Kasih Pemusnahan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Sampang Edi Sudrajat mengatakan, barang bukti sabu yang dimusnahkan berasal dari 39 perkara dengan total berat mencapai 408 gram. Selain itu, Jaksaan juga memusnahkan ribuan pil logo Y untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti.
2: Kami untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana sudah dijelaskan tadi juga oleh Pak Kajari dan telah kami jelaskan juga dalam hal putusan yang sudah mempunyai upaya hukum tetap, inkrah dari beberapa perkara, narkotika, senjata tajam, dan barang bukti lainnya termasuk perkara pencabulan, pencurian, dan juga kriminalitas di situ.
1: Sementara itu, Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi menyatakan pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Haji Slamet Junaidi yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa pencegahan kejahatan, khususnya narkoba, membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah daerah telah berkoordinasi intensif dengan BNN dan Forkopimda, namun keterlibatan masyarakat, tokoh agama, dan pemuda juga sangat dibutuhkan.
3: Maka kita dari kemarin-kemarin sudah berkoordinasi dengan BNN, BNNP dan seterusnya, termasuk untuk para PA, Kepolisian, bagaimana kita berkoordinasi bersama untuk menangani narkoba yang disebarkan.
1: Pemerintah daerah bersama BNN dan Forkopimda terus memperkuat koordinasi, sementara tokoh agama, pemuda, dan masyarakat diharapkan aktif membantu mencegah peredaran narkoba demi mewujudkan Sampang yang aman, sehat, dan maju. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo mencatat jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu sudah mencapai 85 ribu orang lebih. Laporannya disampaikan Januar Fahmi.
1: Kabupaten Sidoarjo mencatat dua sisi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85 ribu lebih orang per 4 Mei.

0: Mei 2026 kemarin. Angka ini menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur, sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo, Eliana, mengatakan tingginya jumlah pendaftar berdampak pada masa tunggu keberangkatan yang kini mencapai sekitar 29 tahun bagi calon jemaah haji baru.
1: Untuk waiting list per 4 Mei untuk Sidoarjo sudah menyentuh di angka 85.164.
2: Katanya terbesar di Jawa Timur ya?
1: Iya, jadi se-Jawa Timur alhamdulillah paling besar, kemudian disusul Surabaya, kemudian Sidoarjo.
3: Untuk usia di kloter ini.
0: Di sisi lain, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, fokus beribadah, serta menjaga kekompakan selama di Tanah Suci.
4: Selalu menjaga kesehatan karena untuk menunaikan proses ibadah hajinya kan masih 25 hari lagi, supaya lebih jaga kesehatan, jaga kondisi, tidak lupa karena kloter ini langsung ke Madinah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersolawat. Dan tidak lupa titip doa untuk Kabupaten Sidoarjo. Fasilitas alhamdulillah
0: Seluruh jemaah yang telah berangkat telah melalui manasik dan pemeriksaan kesehatan, termasuk vaksinasi, dengan harapan dapat menjalankan ibadah dengan lancar, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya, harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
3: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
4: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPLP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
3: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
4: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
5: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi undang-undang kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
4: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Polri.
6: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
4: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
7: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu, baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi-rekomendasinya, ya.
8: Ya, menurut saya sih kalau memang mau menguatkan peranan Kompolnas, ya lebih baik dibuat aja peraturan atau apa namanya, undang-undang terkait Kompolnas, ya begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
2: Editorial RRI ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
9: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
11: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
12: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
13: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
14: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
12: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
2: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa. Kami akan lanjutkan tema perbincangan kami sebelumnya terkait dengan butuhkah undang-undang untuk Kompolnas atau cukup memperkuat Kompolnas melalui revisi Undang-Undang Polri. Karena selama ini Kompolnas memang berada dalam Undang-Undang Polri. Sementara itu Komisi Reformasi, Percepatan Reformasi Polri menyampaikan usulan Kompolnas diperkuat melalui undang-undang tersendiri. Nah, ini nanti akan kami bahas karena tentu kebijakan pembuat undang-undang ada di legislatif. Untuk itu nanti kami akan mencoba berbincang bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Posisinya di mana sekarang? Untuk melihat wacana undang-undang khusus Kompolnas atau memang memilih memperkuat revisi Undang-Undang Polri seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber kami, tergantung dari DPR mana yang lebih dikedepankan. Tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Safarudin. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPR RI. Pak Safarudin, terkait dengan wacana yang disampaikan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri, rasanya Kompolnas butuh payung hukum sendiri, undang-undang khusus. Tetapi Kapolri mengatakan lebih efisien ketika melakukan revisi dan memperkuat di dalamnya. Nah, posisi resmi Komisi 3 terkait dengan usulan-usulan tersebut bagaimana nih Pak?
2: Ya, jadi kita kan masih reses nih. Masih reses, nanti tanggal hari Selasa baru kita masuk.
1: Okay.
2: Saya kira rekomendasi yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi Polri itu sudah masuk dan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden, tentu akan diberikan kepada DPR yaitu Komisi 3.
1: Yeah.
2: Nah, tentang masalah Kompolnas, salah satunya itu Kompolnas itu saya kira memang akan dimasukkan di dalam revisi Undang-Undang Kepolisian nanti. Karena semua yang berkaitan nanti rekomendasi reformasi Polri itu akan dilakukan revisi Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 2002 ya.
1: Ya.
2: Ya. Itu akan dimasukkan termasuk Kompolnas. Jadi saya kira kalau kita mau membentuk undang-undang baru untuk Kompolnas juga nanti terlalu memakan waktu lagi untuk undang-undang itu, padahal ini diperlukan suatu percepatan.
1: Yeah.
2: Nah, di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu juga sudah ada Kompolnas di situ, pasal 37 sampai pasal 40 ya, menyinggung. Nah, tentang bagaimana pelaksanaannya nanti mungkin akan dibuatkan peraturan pemerintah. Kalau dulu kan yang sekarang ini kan keberadaan Kompolnas itu dengan peraturan presiden nomor 17 tahun 2011 ya. Itu, tapi saya kira nanti pasal itu ada, kemudian nanti bagaimana wewenang Kompolnas akan diperkuat, diberikan wewenang yang lebih dan sifatnya mengikat, itu akan dituangkan dalam peraturan pemerintah nanti di dalam pelaksanaannya.
1: Oke, kalau begitu sejauh ini bagaimana evaluasi Undang-Undang 22 2002 tadi terkait dengan keberadaan Kompolnas di dalamnya, Pak?
2: Iya, yang selama ini kan memang Kompolnas hanya memberikan saran kepada presiden tentang kebijakan Polri ke depan, terus juga memberikan masukan tentang calon Kapolri gitu ya. Nah, itu memang belum begitu kuat beradaan Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Jadi karena aparat penegak hukum khususnya untuk di Polri ini terjadi pelanggaran penyimpangan-penyimpangan, di situ yang perlu kita lakukan suatu langkah-langkah reformasi, perbaikan khususnya di aparat penegak hukum. Oleh karena itu nanti Kompolnas diberikan wewenang yang lebih dan akan sifatnya mengikat.
1: Oke,
2: harus dilaksanakan.
1: Ya, poin-poin penguatan yang lebih dan mengikat seperti apa yang nanti akan diberikan kepada Kompolnas kira-kira? Pak Safarudin?
2: Tentunya nanti kan perumusannya itu kan nanti Kompolnas kan menerima aduan dari masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Kompolnas tentu menganalisa itu.
1: Iya.
2: Karena laporan masyarakat kan ada juga yang benar, ada juga yang mungkin kurang kurang fakta-fakta gitu ya. Nah kalau memang itu cukup fakta dan itu betul-betul terjadi penyimpangan, itu harus mungkin Kompolnas berikan saran juga harus dilaksanakan, semuanya orang ini harus dihukum, harus diberikan tindakan, harus diberikan tindakan administrasi mutasi. Karena di dalam KUHAP yang baru juga sudah dicantumkan itu di pasal 23 ayat 7 bahwa penyidik yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas pokoknya akan diberikan sanksi administrasi.
1: Artinya Pak Safarudin, rekomendasi yang disampaikan Kompolnas itu berupa kewajiban yang harus dijalankan.
2: Itu yang harus kita, karena selama ini tidak begitu.
1: Baik. Selama ini tidak begitu. Tetapi ada juga yang mempertanyakan, untuk bisa mencapai ke arah penguatan Kompolnas tadi juga harus mempertimbangkan dari siapa saja yang ada di dalamnya.
2: Ya itu kan sudah ada di rekomendasi percepatan Polri. Rekomendasi yang ya bahwa terdiri dari masyarakat, mungkin dari semua golongan, akademisi segala macam yang punya latar belakang hukum segala macam. Nanti sudah ada di situ kriteria siapa sih yang duduk nanti dalam di Kompolnas.
1: Ya. Malah ada usulan narasumber kami tadi untuk dari kepolisian tempatkan mantan Kapolri agar sejajar.
2: Itu nanti salah satunya juga ada dari unsur kepolisian, purnawirawan Polri. Entah itu nanti mantan Kapolri, entah itu pokoknya purnawirawan Polri lah yang kita andalkan nanti. Ya tidak harus mantan Kapolri gitu kan, karena kan kalau mantan Kapolri cuma berapa orang gitu yang bisa kita pilih kan.
1: Ini menyampaikan tadi kan usulan yang sampaikan narasumber kami tadi Pak Safarudin.
2: Bisa saja, tapi saya kira kita jangan terlalu mempersempit. Karena mantan-mantan Kapolri kan sudah senior-senior semua juga.
1: Tapi kalau bukan mantan Kapolri, nanti apakah tidak ada kekhawatiran mengenai objektivitasnya dalam pengambilan keputusan atau rekomendasi yang disampaikan nanti ini Pak? Gimana?
2: Ya kan ada kriteria, kan ada kriteria-kriteria yang latar belakang segala macam yang kita lihat nanti. Selama beliau bertugas di Polri seperti apa sih gitulah. Rekam jejak lah itu yang itu kira-kira.
1: Apakah termasuk perluasan kewenangannya ini juga sampai pada tahap melakukan investigasi mandiri Pak? Belum muncul sebuah rekomendasi.
2: Banyak ada masyarakat yang lapor tentang bagaimana perilaku-perilaku penyimpangan. Tentu kan dimintai keterangan, investigasi nanti dari orang-orang menerima masukan-masukan gitu ya. Dari masyarakat, habis itu dilakukan cross-check lagi kepada penyidik, seumpamanya. Tentu itu kan nanti baru bisa mengambil suatu kesimpulan gitu. Okay. Jadi ada langkah-langkah investigasi nanti akan diberikan. Kalau enggak bagaimana mau tahu kan yang sebenarnya.
1: Lembaga pengawasan kan ada eksternal, ada internal Pak Safarudin ya. Eksternal yang kita bicarakan yaitu Kompolnas saat ini. Tetapi Kompolnas. Di dalam internal kan ada Propam dan juga Itwasum di dalamnya. Nah bagaimana ini mengatur koordinasi antara lembaga-lembaga pengawas untuk kepolisian kita nanti ke depan ini.
2: Ya, jadi ada Propam, ada Irwasum, Polda, Irwasum, dan ada Wasidik.
1: Wasidik,
2: Wasidik, pengawasan penyidikan. Gitu, kalau untuk, itu akan nanti juga kita bicarakan, ada usul juga bahwa ini supaya tidak terjadi tumpang tindih. Ya memang sebetulnya ada pembagian. Kalau Irwasum kan masalah manajerial. Kalau masalah substansinya kan ada Propam. Lebih kecil lagi ke Wasidik pengawasan penyidikan gitu ya. Tapi nanti itu saya kira kita akan diskusikan seperti apa sih efektifnya. Karena selama ini juga kita lihat tidak efektif juga itu pengawasan
1: itu. Apakah efektivitasnya itu mungkin saja Kompolnas boleh mengakses data yang yang sedang dilakukan pengawas internal lainnya?
2: Ya bisa.
1: Bisa itu saja. Pak ya. Ada bisa. Ada usulan. Ya. Kalau ada usulan seperti ya. Itu akan dipertimbangkan oleh DPR nanti ini.
2: Ya, makanya kan nanti kan kalau mamanya Kompolnas ya menerima laporan dari masyarakat
1: ya.
2: Itu kan nanti dilakukan cross check
1: ya.
2: Di berbagai instansi berbagai bagian-bagian yang ada di internal Polri gitu. Ya. Tentunya akan koordinasi dengan Propam, koordinasi dengan Irwasum.
1: Wasidik, ya.
2: Ya Wasidik tentang kebenaran itu fakta-fakta gitu.
1: Artinya ada
2: harus koordinasi kalau enggak nanti kan jadi tidak sinkron lagi nanti. Ya.
1: Kan ini yang dikhawatirkan yang selama ini kan kurang optimal itu Pak.
2: Iya, katakan tidak optimal.
1: Tidak optimal
2: Pak. Katakan itu internal maupun eksternal tidak optimal.
1: Oke.
2: Okay. Oh, benar enggak Pak? Iya benar. Nyatanya pengaduan masyarakat banyak,
1: iya,
2: gitu loh.
1: Iya.
2: Sekarang Komisi 3 membuka pengaduan tentang bagaimana sih perilaku-perilaku aparat penegak hukum ya. Kita bicara polisi, jaksa juga ada itu, hakim juga ada.
1: Iya.
2: Nah, saya bilang itu tidak efektif. Nyatanya Komisi 3 sekarang ribuan orang lapor ke Komisi 3 untuk mendapatkan keadilan berarti
1: atau,
2: kan internal internal Polri, internal kejaksaan, internal hakim tidak efektif itu ada pengawas tidak efektif karena jebol tidak itu larilah ke Komisi 3 kan begitu.
1: Okay. Jadi harusnya nggak perlu sampai Komisi 3 itu sudah selesai di pengawas mereka
2: boleh.
1: Sendiri
2: ya. Jangan Komisi 3 dibebankan yang seperti itu. Cuma kan berapa waktu terakhir ini kan akhirnya Komisi 3 menerima itu karena pengawasan internal dari polisi, kejaksaan, hakim itu jebol semua.
1: Kalau gitu. Kalau gitu Pak Safarudin, naikin juga dong anggarannya untuk Kompolnas. 15M ini dirasa kecil sekali loh Pak.
2: Iya, jadi tentu nanti anggarannya ya otomatis dong. Kalau wewenangnya itu diberikan lebih banyak, lebih luas, tentu semua kegiatan itu harus didukung dengan anggaran.
1: Oke.
2: Okay. Itu otomatis akan naik gitu loh. Ya. Pasti Komisi 3 akan mendukung bagaimana sih semua kegiatan harus didukung dengan anggaran dari APBN kan begitu.
1: Iya
2: dong pasti naik kalau wewenangnya
1: ditambah atau diperluas.
2: Ya.
1: Ada juga pertanyaan Pak, kalau memang menghasilkan satu struktur anggota Kompolnas yang kredibel tadi, tentu kan ada suatu mekanisme pemilihan yang sangat ketat, sangat kuat. Nah, apakah dalam usulan revisi Undang-Undang Polri nanti terkait dengan Kompolnas itu termasuk perubahan mengenai mekanisme pemilihan anggota Kompolnas secara lebih transparan lagi? Publik perlu untuk mengetahui, perlu untuk pengawal.
2: Mungkin panitia seleksinya juga akan menyampaikan perkembangan-perkembangan ke masyarakat gitu ya. Nanti ada panitia seleksi yang Kompolnas itu. Karena ya di rekomendasi dari tim reformasi itu kan sudah ada kriteria, sudah ada juga dari mana saja yang duduk nanti di Kompolnas gitu ya. Sudah ada dari akademisi apa segala macam. Cuma memang seleksinya kan harus mungkin koordinasi dengan KPK, dengan segala macam ya. Supaya betul-betul yang duduk di situ bisa berbuat sesuatu untuk memperbaiki Polri ke depan.
1: Ya. Menyampaikan ke masyarakat atau bagaimana kalau melibatkan elemen masyarakat sipil dalam merancang pasal-pasal penguatan Kompolnas termasuk dalam seleksi anggota Kompolnasnya itu, Pak Safarudin?
2: Iya, jadi kan pasti ada panselnya nanti, ada panitia seleksinya nanti kan. Ya tentu kan harus dia melibatkan masyarakat, melibatkan akademisi, melibatkan instansi-instansi yang punya wewenang untuk memberikan informasi tentang bagaimana sih latar belakang yang bersangkutan, gitu kan begitu?
1: Ada tidak Pak jaminan dari Komisi 3 nanti agar revisi Undang-Undang Polri ini yang ada Kompolnas di dalamnya justru tidak mempersempit ruang gerak pengawasan
2: Oh tidak, tidak. Saya kira tidak.
1: Makanya dijamin kan itu Kompolnas. Artinya mereka terbuka akses untuk pengawasan di melalui eksternal tadi nih Pak ya?
2: Ya iya, makanya kan kita akan buka ruang nanti Kompolnas itu punya wewenang yang lebih luas dan sifatnya mengikat gitu.
1: Oke. Setelah reses atau masuk lagi Selasa, ada target nggak Pak? Kapan penyelesaian revisi Undang-Undang Polri ini agar penguatan Kompolnas bisa segera dirasakan oleh masyarakat manfaatnya?
2: Ya, ya saya kira kita mengharapkan tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama sih sebetulnya rancangan undang-undangnya sudah ada. Cuma memang kan kita tinggal menunggu rekomendasi percepatan reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden itu kan. Okay. Karena kan jangan sampai apa rekomendasi itu kan harus dimasukkan dijabarkan pasal per pasal di dalam revisi undang-undang kepolisian.
1: Ya. Gitu. Intinya kan penguatan kewenangannya sebagai lembaga pengawas eksternal, kemudian melakukan menghasilkan rekomendasi yang nanti diikuti atau dilaksanakan oleh internal. Nah, cara DPR mengawasi pelaksanaan dari pasal-pasal revisi ini dalam tujuan penguatan undang-undang Polri, gimana nih Pak?
2: Ya, jadi kalau memang ada umpamanya, seumpamanya ada rekomendasi dari Kompolnas tidak dilaksanakan, ya tentu kita akan panggil Kapolri toh, atau Kabareskrim kita panggil, kenapa Anda tidak melaksanakan sebagai bentuk Komisi 3 melaksanakan pengawasan terhadap mitra kerjanya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi Kompolnas ya akan memberikan informasi, lapor ke apa ya bukan lapor lah ya, memberikan informasi kepada Komisi 3 dan Komisi 3 akan memanggil Kapolri gitu.
1: Iya. Yeah. Sebagai sebagai penutup obrolan kita, Pak Safarudin, ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami dengan komitmen DPR karena kan bola panasnya kan di DPR ini, Pak.
2: Iya.
1: Gimana silakan.
2: Kalau saya sih Mas memang tapi kalau nggak salah sudah ada juga di dalam rekomendasi itu reformasi Polri ini kan kita mulai dari rekrutmen.
1: Ya.
2: Rekrutmen ya supaya jadi nggak ada lagi lah saya minta tidak ada lah titipan-titipan, tidak ada lagi bayar-bayar masuk polisi sehingga betul-betul sumber daya manusia itu yang menjadi polisi betul-betul sesuai dengan standar yang kita sudah tentukan gitu loh.
1: Okay.
2: Ya kalau ada titipan harusnya tidak masuk jadi masuk, kalau ada bayar-bayar harusnya tidak masuk jadi masuk gitu. Jadi kita menciptakan bom waktu di polisi gitu loh.
1: Ya
2: 30 tahun lebih bukan melayani masyarakat tapi menjadi beban Polri, ya muncullah pelaku narkoba lah. Harusnya dia memberantas narkoba jadi bandar narkoba. Ini kan jadi masalah gitu loh.
1: Okay.
2: Nah, itu 30 tahun kalau sudah masuk polisi. Nah, itu mulai dari si rekrutmen, setelah rekrutmen masuk kepada nanti di pendidikan.
1: Yeah.
2: Nah, pendidikan juga kita akan benahi bagaimana sih kemarin kan Lemdiklat sudah datang juga ke Komisi 3. Anggarannya kecil sekali untuk di pendidikan gitu ya. Kurikulumnya mungkin masalah tindakan kekerasan segala macam toh kan masih ada juga terjadi ya di Makassar, kemarin di Kepri juga gitu seniornya memukulin junior terus meninggal. Ya kan?
1: Okay.
2: Itu semuanya kita akan benahi kemudian setelah pendidikan. Muncullah nanti di mutasi-mutasi itu. Mutasi jabatan yang berdasarkan asesmen. Jadi orang yang mau menjabat Kapolres dibuka persyaratan mau jadi Kapolres namanya perwira sekian tahun.
1: Okay.
2: Pangkat sekian, silakan datang ke Mabes Polri di asesmen gitu loh. Di asesmen setelah di asesmen hasilnya asesmen itulah sehingga orang-orang yang menempati jabatan-jabatan strategis di narkoba, di krim di reserse, di krim khusus itu sesuai dengan kompetensi profil jabatan itu gitu.
1: Baik.
2: Jadi tidak ada lagi setelah jadi Kapolres salah penerapan pasal. Tidak tahu pasal-pasal di KUHAP yang baru. Nah ini kan tidak profesional polisi kan begitu. Itu jabatan nih Mas. Ini ini harus kita benahi juga nanti di masalah jabatan supaya betul-betul yang duduk di situ punya empati kepada masyarakat. Bagaimana sih kepekaan masyarakat? Jangan orang lapor tidak ditanggapi, nanti setelah kasih duit ditanggapi, kan jadi susah kita nanti, ya kan begitu Mas. Kira-kira itu yang kita benahi nanti, termasuk salah satunya adalah pengawasan itu, internal maupun eksternal.
1: Baik, Pak Safarudin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak, salam sehat, selamat
2: terima pagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anggota Komisi 3 DPR RRI, Safarudin, yang telah berbincang dari tema kita pagi hari ini, yaitu butuhkah undang-undang baru untuk Kompolnas.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaga di tengah tekanan global. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljannah.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan tetap berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, sementara kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
2: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari sebelumnya 9 poin menjadi 39 poin informasi.
3: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan. Dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date.
1: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan bahwa penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas tidak memerlukan undang-undang baru. Kapolri mengatakan penguatan fungsi dan kewenangan dari Kompolnas dapat dimasukkan dalam revisi undang-undang kepolisian. 10 buku rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan. Salah satu poin krusialnya adalah penguatan Kompolnas. Tetapi Kapolri menilai penguatan itu cukup masuk dalam revisi Undang-Undang Polri tanpa perlu adanya Undang-Undang baru. Apakah penguatan tanpa kemandirian hukum dapat ataupun sudah cukup untuk mengubah atau meningkatkan kepolisian kita? Itulah tema yang akan kami bahas di pagi hari ini, yang juga tadi disoroti oleh beberapa pendengar kami dalam 5 topik yang kami miliki. Nanti kami akan mencoba berbincang diantaranya bersama dengan Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Edi Hasibuan,
3: Radio RRI di mana saja berada ya.
2: Baik. Pak Edi, tanggapan Anda pertama atas adanya usulan dari Komisi Reformasi Percepatan untuk adanya undang-undang baru bagi Kompolnas, tetapi pihak kepolisian mengatakan cukup masuk dalam revisi undang-undang Polri semata. Tanggapan awal Anda apa ini, Pak? Ya. Dengan dua hal itu.
3: Pertama, kita sampaikan apresiasi ya kepada tim percepatan reformasi Polri ya, yang dibentuk oleh Bapak Presiden ya. Kemarin memang banyak saya kira masukan ya, termasuk ada 6 butir ya yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi yang dibentuk oleh Bapak Presiden ya, dan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden ya. Kemudian dari situ adalah intinya, salah satunya adalah poinnya adalah memperkuat Kompolnas. Saya kira memang ini sudah pasti. Kenapa demikian? Karena memang untuk membuat Polri yang kuat, saya kira perlu penguatan terhadap pengawas eksternal yang kuat ya. Termasuk juga saat ini kalau kita lihat ya, ada wacana ya untuk membuat kemarin kan ada usulan ya agar undang-undang Polri juga direvisi. Saya kira saat ini apakah Polri juga sudah menyampaikan dukungan ya? Termasuk juga menyambut baik apa yang menjadi usulan, masukan daripada tim percepatan reformasi Polri. Iya, dan saat ini kalau kita lihat memang di dalam undang-undang Polri itu, di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, itu di situ dijelaskan bahwa ada lembaga kepolisian negara. Ya, di situ disebutkan lembaga Komisi Kepolisian Negara ya. Artinya Kompolnas itu ada masuk di dalam
2: undang-undang Polri nomor 2
3: undang-undang tadi. Polri ya. Saya lupa pasal berapa, tetapi di situ dijelaskan bahwasanya memang masuk di dalam undang-undang Polri ya. Kemudian tentu itu akan memperkuat ya bahwasanya posisi Komisi Kepolisian Nasional ya. Namun demikian tentu semua itu kan memang tergantung kepada nanti bagaimana ya DPR ya akan melihat ya apakah memang diperlukan undang-undang untuk Kompolnas atau tidak ya. Nanti kita lihat apakah cukup di dalam undang-undang Polri sendiri. Nanti kita lihat seperti apa ya.
2: Baik. Kalau begitu Pak, apa yang menurut Anda tadi mampu menguatkan kewenangan dari Kompolnas ketika dia memiliki payung hukum sendiri atau undang-undang sendiri dibandingkan ketika Kompolnas masih masuk dalam undang-undang Polri ini, Pak?
3: Ya, memang kalau saat ini kan Kompolnas itu kan ada dalam bentuk peraturan presiden ya. Ada dalam bentuk peraturan presiden nomor 11 tahun 2011 ya. Di situ dijelaskan tentang posisi Komisi Kepolisian Nasional ya. Kemudian juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri ya. Kemudian lagi adalah bagaimana saat ini yang paling penting sebetulnya saat ini adalah pertama perlu perubahan perluasan kewenangan. Itu yang pasti.
2: Perluasan kewenangan artinya apakah itu harus berdiri sendiri?
3: Ya, tergantung. Makanya nanti kita lihat kepada DPR apakah memang itu dianggap penting atau tidak ya. Saya kira memang nanti pada akhirnya kita serahkan kepada DPR apakah cukup di dalam undang-undang Polri atau memang harus ada undang-undang Kompolnas ya. Yeah. Yang kedua adalah di dalam revisi undang-undang Polri itu memang perlu juga saya kira di situ sebetulnya sudah dijelaskan juga tujuan apa namanya tujuan Kompolnas itu ada juga disebutkan sekilas ya. Mungkin di dalam undang-undang memang kalau memang harus ditaruh di dalam undang-undang Polri, yeah. Mungkin perlu dicari ini karena memang di situ dijelaskan bahwa ada keanggotaannya. Struktur keanggotaan Kompolnas ya,
2: okay.
3: Disebutkan bahwa tiga menteri, kemudian juga tiga praktisi kepolisian, kemudian dan tiga tokoh masyarakat ya. Yang perlu dirubah di sini adalah, yang menurut kami adalah, pertama susunan keanggotaan Kompolnas ya. Kami melihat bahwasannya susunan anggota Kompolnas yang ada sekarang ini kurang independen.
2: Kurang independen, oke.
3: Ya, artinya kenapa? Ada tiga ada perwakilan dari pemerintah.
2: Iya. Yeah.
3: Dan saya sendiri adalah pernah menjadi anggota Kompolnas, kemudian itu menurut saya memang tidak independen.
2: Apa yang Anda rasakan ketidakindependenan ketika Anda berada di dalam Kompolnas itu, Pak?
3: Ya tentu saja itu akan membatasi ruang gerak ya, ruang gerak daripada harusnya seluruh anggota Kompolnas itu bekerja independen kemudian mandiri ya. Namun dengan adanya ketiga keanggotaan tadi, tentunya akan membatasi ruang gerak daripada anggota Kompolnas yang lain. Termasuk juga saat ini kalau kita lihat ya, ada memang diberikan rekomendasi, tetapi rekomendasi itu juga tidak memberikan suatu pengikat ya. Artinya rekomendasi ya rekomendasi, tetapi dalam pelaksananya rekomendasi itu tidak tidak ada kewajiban buat Polri untuk melaksanakan.
2: Oke, baik ya. Pak, kalau begitu, kalau dari struktur anggota tadi, apa yang ideal atau bagaimana idealnya anggota dari struktur Kompolnas ini ketika dia masih berada dalam Undang-Undang Polri? Seperti apa?
3: Ya, sebetulnya yang penting adalah kalau menurut saya ya, saya sendiri juga belum lihat ya bagaimana penjelasan Polri ini, tapi saya kira memang di dalam Undang-Undang itu harus dijelaskan secara ini, termasuk juga keanggotaan ya. Termasuk juga tujuannya, kemudian rekomendasinya ya. Karena memang semua rekomendasi Kompolnas itu nanti pasti ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas Polri.
2: Okay.
3: Ya. Dan mungkin misalnya dalam hal ini dalam bentuk perpres kemudian nanti saya kira Bapak Presiden juga pasti akan memikirkan bagaimana caranya biar Kompolnas itu bisa bekerja maksimal ya. Kemudian ya apalagi kemarin Kapolri kan sudah juga menyampaikan bahwa akan menjalankan ya apa yang menjadi tugas apa yang menjadi masukan kepada Kapolri.
2: Yang jadi pertanyaan berikutnya, kalaupun kita berpegang pada misalnya revisi undang-undang Polri ini, Pak ya, dan Kompolnas tetap berada di dalamnya, kemudian struktur anggotanya itu pun diubah. Entah atau mungkin lebih banyak dari sipil atau bagaimana perwakilan pemerintah yang independen seperti itu. Bagaimana menjamin bahwa Kompolnas nanti tidak hanya numpang juga, tetapi memiliki pandangan yang objektif terhadap pengawasan itu bisa terjaga dengan optimal, Pak?
3: Ya, saya kira kalau itu ada di dalam undang-undang ya, termasuk apakah memang itu undang-undang sendiri, apakah memang itu dalam undang-undang Polri ya. Saya kira memang apa yang menjadi rekomendasi Kompolnas itu harus ya, harus dilakukan, harus dilaksanakan ya. Okay. Saya kira itulah fungsinya bahwasanya. Yang penting ada di dalam aturan ya. Ada dalam aturan, kemudian ada dalam undang-undang Polri ya. Dan itulah yang ke depan yang kita harapkan sehingga pelaksananya betul-betul efektif, kemudian juga semua rekomendasi itu bisa dilaksanakan dengan baik.
2: Apakah termasuk juga keluhan masyarakat yang sering kami terima, termasuk juga dalamnya adalah seolah-olah Kompolnas tidak memberikan hasil yang nyata terhadap laporan-laporan yang sering kali disampaikan oleh publik, Pak?
3: Ya. Memang faktanya selama ini kan memang Kompolnas itu lebih kepada seperti kantor pos ya sebetulnya ya. Ya dia hanya menerima kemudian juga disampaikan kepada Polri. Apakah Polri melaksanakan? Saya kira itulah yang selama ini menjadi terjadi ya. Tidak ada kewajiban sebetulnya karena rekomendasi ya rekomendasi, tetapi tidak ada jaminan atau tidak ada ikatan ya, artinya mengikat ya, semua rekomendasi itu dilaksanakan. Dan kemudian juga tentu kita harapkan kepada semua rekomendasi ke depan misalnya itu betul-betul yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya.
2: Mungkin dari kajian LEMKAPI, Pak, strategisnya itu seperti apa sih pengawasan yang seharusnya ideal dilakukan oleh Kompolnas? Apakah berhak untuk menyidangkan pelanggaran etik anggota nantinya seperti itu atau ada lain?
3: Yang saat ini memang ada ya. Yang kalau kita lihat saat ini, pertama adalah ada yang selama ini hanya Kompolnas itu ikut mengikuti ya, gelar perkara ikut mengikuti sidang etik ya. Ya kita ke depan ya bisa juga misalnya kalau ada masukan-masukan ya, tentu itu juga saya kira memang apakah itu merupakan bidang ya yang nanti kita lihat ya seperti apa ke depan ya. Yang paling penting sebetulnya kalau menurut kami adalah Kompolnas ke depan pertama memang harus diperkuat ya. Kemudian juga harus betul-betul kapabel ya.
2: Okay.
3: Artinya kalau saya mengharapkan ya ke depan itu calon-calon anggota Kompolnas itu adalah mantan Kapolri ya. Itu penting ya. Kenapa demikian? Karena bukan bintang dua seperti yang ada sekarang ya. Kalau bintang dua itu tidak bisa melakukan pengawasan terhadap Kapolri ya.
2: Harusnya?
3: Minimal hari harus ada sejajar ya.
2: Mantan Kapolri?
3: Ya. Ya. Okay. Saya kira mantan Kapolri cocok ya. Karena pernah ya seperti kata Presiden kan, ini kan harus diperkuat. Kemudian ya, kewenangan diperluas.
2: Kalau Polri ya, aktif, berhak tidak masuk di Kompolnas? Idealnya seperti apa?
3: Kalau Polri aktif itu lebih kepada pengawas internal ya.
2: Pengawas internal mereka?
3: Iya, ya. Okay. Mereka cukup di divisi Propam ya, kemudian ada di apa Irwasum ya. Saya kira sudah cukup di sana. Tapi untuk Kompolnas itu boleh saja kalau memang ada dari Polri, tetapi pensiunan, kemudian juga dia kalau sebagusnya, idealnya lihat bintang 4 ya. Artinya memang karena yang mau diwasi ini kan bintang 4 juga ya. Okay. Jadi saya kira ya, depan itu
2: misalnya nih Pak, apakah yang Anda maksud itu kewenangan yang kuat itu salah satunya tadi menyidangkan kode etik, kemudian diberikan kekeluasaan dalam melakukan investigasi mandiri. Nantinya gimana itu? Apakah itu tidak ya, akan tumpang tindih dengan Propam ini Pak Edi?
3: Kalau misalnya melakukan sidang etik ya, saya belum melihat ya. Belum cocok ya. Artinya apa yang menjadi tugas ini dengan Kompolnas ya. Tapi kalau untuk investigasi saya kira perlu ya. Karena memang banyak kasus-kasus yang selama ini, bahkan saya juga dulu ya sering ya, turun ke lapangan. Tetapi sifatnya adalah pengumpulan data, bukan dalam bentuk investigasi.
2: Okay. Ya. Apakah data yang dikumpulkan, kemudian temuan di lapangan itu sesuai dengan hasil akhir yang sesuai, yang fakta terjadi?
3: Ya, tentunya memang kita harapkan tentu itu ya. Apa yang menjadi fakta di lapangan kemudian juga disampaikan kepada Polri, kemudian itu dilaksanakan ya. Saya kira itu yang kita harapkan Jerman.
2: Artinya kalau tidak dalam kode etik nanti, jangan-jangan akan seperti yang lalu-lalu kalau begitu Pak?
3: Saya kira tidak demikian ya, karena pasti beda ya. Beda ya, kalau misalnya kemarin itu Kompolnas itu hanya bisa memantau.
2: Okay. Ya. Memberikan rekomendasi?
3: Hanya bisa meminta keterangan, mengumpulkan data.
2: Yeah.
3: Tetapi ke depan harus ada investigasi ya. Makanya kan beda persisnya ya.
2: Okay. Artinya ya, melakukan investigasi, hasil itu akan menjadi sebuah rekomendasi. Begitu Pak Edi?
3: Betul. Apa yang menjadi hasil di lapangan investigasi itu, kita harapkan itulah nanti akan menjadi rekomendasi Kompolnas kepada Polri ya.
2: Nah, bagaimana hasil rekomendasi itu betul-betul dijalankan? Tidak sekedar menjadi arsip ini, Pak. Gimana?
3: Ya, makanya kan itu yang kita harapkan ya. Makanya kan kemarin kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi Polri ya, ya itu disampaikan bahwasanya tidak hanya rekomendasi, tetapi betul-betul rekomendasi yang mengikat ya.
2: Okay.
3: Dan harus dilaksanakan oleh Polri.
2: Minimal itu dari struktur anggotanya tadi itu dulu Pak ya. Dan kemenangan diberikan yang lebih tadi, yang kuat tadi.
3: Betul.
2: Nah,
3: ya, ada perubahan struktural.
2: Ya.
3: Kemudian juga rekomendasi mengikat. Saya kira cukup kuat untuk Kompolnas.
2: Paling tidak dari pengamatan lengkapi sendiri Pak Edi, di bagian mana sih di badan kepolisian ini yang butuh pengawasan ekstra?
3: Oh, yang pertama mungkin itu ya. Bagian proses hukum ya. Saya kira ini penting ya. Ya, karena memang saat ini kalau kita lihat ya, hampir 90% pengaduan ke Komisi Kepolisian Nasional itu banyak masalah proses hukum ya.
2: Proses hukum?
3: Saya kira
2: okay,
3: ya, hampir 90% itu dikeluhkan oleh pelayan reserse ya. Saya kira memang ini paling penting.
2: Apakah itu termasuk penyalahgunaan kewenangan di lapangan Pak? Kalau ya, masalah proses hukum tadi itu?
3: Iya, saya kira itu bagian daripada itu ya. Artinya memang kita mengharapkan kalau ke depan ya, semua termasuk proses hukum itu dijalankan dengan baik, kemudian juga ya, bisa, kemudian juga apa yang menjadi hasil rekomendasi tadi bisa dilaksanakan.
2: Oke, katakanlah apapun nanti itu berbentuk undang-undang ataupun masuk dalam revisi undang-undang Polri, artinya diharapkan ada struktur yang sangat kuat sekali dalam sisi pengawasan terhadap internal kepolisian tadi, atau kepolisian tadi. Nah, ke SDM yang seperti apa yang siap untuk melakukan hal itu, Pak? Terutama di internal Kompolnas ini.
3: Iya. Yang pertama memang kalau kita lihat saat ini, saya kira perlu ya. Orang-orang yang ahli ya. Mm-hmm. Saya kira kalau kita lihat adalah perlu ahli pidana, perlu ahli ahli yang lain ya di dalam Kompolnas. Dan memang saya akui kalau saat ini saya kira ahli-ahli yang bidang itu di Komisi Kepolisian Nasional ya belum maksimal ya. Artinya ke depan termasuk juga personilnya juga saya lihat masih sangat terbatas ya. Karena memang anggarannya juga sangat terbatas ya. Kalau kita bisa lihat ya anggaran Kompolnas itu setiap tahunnya hanya sekitar antara 15 miliaran. Jadi itu tidak mungkin ya, tidak maksimal ya. Mereka juga mau bekerja juga tidak diukur anggaran. Dan kemudian satu lagi adalah tagernya itu masih menempel di Menko Polkam. Okay. Ke depan kita harapkan tagernya itu harus berdiri sendiri ya. Tidak lagi harus menempel di Menko Polkam, tetapi harus menjadi tagger sendiri ya dengan anggaran yang cukup ya.
2: Baik.
3: Saya kira itu ke depan yang menjadi harapan kita.
2: Pak Edi Hasibuan, terima kasih Pak ya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Pak. Demikian tadi Direktur Lemkapi Edi Hasibuan di sesi pertama perbincangan kami terkait butuhkah undang-undang untuk Kompolnas ke depannya.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia mencatat penemuan 241.000 kasus TBC nasional hingga awal Mei 2026, dengan angka kematian yang diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah kini mempercepat screening gratis di tingkat puskesmas hingga di perkantoran, serta menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien agar rantai penularan terputus. Seberapa efektifkah strategi jemput bola ini dalam menurunkan beban TBC secara permanen di Indonesia? Nanti kami akan berbincang terkait dengan penemuan kasus TB nasional mencapai 241.000, di mana pemerintah mempercepat screening secara gratis. Kami akan upayakan untuk dapat berbincang bersama dengan beberapa narasumber kami tentunya, dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof. Chandra Yoga, ya, kabar baik Prof ya pagi ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pagi ini kita bicara temuan kasus TB nasional 241.000. Artinya ini Prof, apakah ini karena penyakitnya yang bertambah atau karena cara kita mencarinya yang lebih baik Prof?
2: Oke, jadi ini mungkin, bukan mungkin, ini jelas perlu diklarifikasi kepada masyarakat. Jadi setiap tahun itu semua negara punya perkiraan. Jumlah kasusnya ada berapa di negara itu.
1: Oke.
2: Nah, kalau satu negara punya kasus misalnya 1 juta, dan kita tahu tuberkulosis ini kan menular. Yeah. Jadi kalau diperkirakan di dalam tahun itu akan ada 1 juta kasus, maka 1 juta itu harus bisa ditemukan untuk bisa diobati supaya tidak, supaya bisa sembuh dan supaya tidak menularkan ke orang lain.
1: Oke, okay. Yeah.
2: Jadi kalau makin yeah, dalam hal, dengan kata lain, kalau perkiraannya 1 juta, ketemunya cuma 500 ribu, di satu sisi itu tidak bagus, karena artinya ada 500 ribu lagi yang tidak bertemu, tidak ketemu. Begitu. Yeah.
1: Kalau di kita gimana? Dua temuan
2: sama, begitu, sama kita ya? Juga, angkanya saya lupa persis, tapi sekitar 1 juta perkiraan okay, dalam 1 tahun.
1: Artinya masih, nah, masih jauh ya?
2: Kalau sekian bulan ini ketemu 200 sekian, yeah, dan misalnya akan ketemu dalam beberapa bulan ke depan kan?
1: Iya. Yeah.
2: Tahun yeah, masih panjang ini. Mm-hmm. Nah, jadi itu artinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain. Jadi dari kacamata itu, penemuan kasus itu bisa dianggap sebagai upaya untuk menyembuhkan dan mencegah penularan, dan jangan dibaca terbalik, oh, yeah, kayaknya yang ditutupkan banyak gitu. Yeah. Gitu.
1: Prof, sebenarnya gimana sih Prof pola penularan TBC terutama di ruang publik ini Prof?
2: Ya, yeah, sebenarnya sebelum sampai pola penularan, saya mau komentar sedikit. Tuberkulosis itu kalau bahasa Indonesia nggak ada huruf C-nya.
1: Jadi TB,
2: TBC, ah, okay, benar,
1: okay. Yeah, yeah, yeah.
2: Yang kedua, dalam bahasa Inggris tuberkulosis memang ada C-nya. Tapi dalam bahasa Inggris tuberkulosis juga disingkat TB.
1: Oh.
2: Kenapa kita bolak-balik nyebut TBC? Karena itu adalah singkatan dari bahasa Belanda sebenarnya.
1: Tuberkulosis, oh, TBC ya, itu dari singkatan bahasa Belanda. Harusnya TB saja ya.
2: Zaman penjajahan dulu orang Belanda menyebutnya TBC.
1: Oke. Okay. Nah,
2: jadi kalau saya menganjurkan kita gunakan TB lah, jangan TBC karena nggak ada C-nya.
1: Yeah. Sebenarnya redaksinya udah benar, saya aja yang salah nyebut ini TBC ini, Prof.
2: Nggak, banyak orang yang begitu masih menggunakan.
1: Gitu. Oke.
2: Okay. Dan kalau kita mau gunakan C, maka dia TBC bukan TBC kan?
1: TBC.
2: Itu gara-gara bahasa Belanda.
1: Iya,
2: oke,
1: okay, iya,
2: itu nama itu. Nah, kemudian yang soal penularan. Jadi tuberkulosis ini menular melalui batuk dari pasiennya. Jadi kalau ada pasien yang positif, kalau pasien itu mengeluarkan namanya droplet ya, titik-titik dahak yang keluar itu bisa lewat batuk, bisa lewat bersin, bisa lewat bicara, bisa lewat bernyanyi, maka dia menular dari orang satu ke orang lainnya.
1: Hmm,
2: itu penularannya. Nah, kalau seseorang yang belum pernah kena kemasukan ke tubuh tertular dari orang lain, maka pada orang yang tertular ini ada dua kemungkinan.
1: Yeah.
2: Kemungkinan pertama dia jatuh sakit, tapi ada kemungkinan kedua dia tidak jatuh sakit, tetapi kuman tuberkulosisnya tidur dalam tubuhnya. Itu yang namanya sebagai tuberkulosis laten. Jadi tuberkulosis laten itu orang yang sudah pernah tertular tuberkulosis, di dalam tubuhnya ada kuman tuberkulosis, tapi kuman itu tidak bermanifest menjadi penyakit. Hanya nanti kalau daya tahan tubuhnya turun, maka tuberkulosis yang tidak tidur bangun, betul.
1: Oke.
2: Pola penularannya.
1: Ya, kalau melihat secara angka lagi kini, Prof ya, 241.000 temuannya, tetapi diperkirakan ada sekitar 1 juta nih kasus TB di Indonesia ini. Nah, baru saya membayangkan, artinya tahun 2026 ini kalau tidak cepat ditangani, ditemukan, diobati agar mencegah penularannya, seperti apa nih kondisi risiko paru-paru kita nih, Prof?
2: Ya, justru itu. Kan kita tahu bahwa salah satu acara kenapa wawancara ini dilakukan, karena kita nomor 2 di dunia.
1: Ya.
2: Artinya kita memang belum berhasil menanggulangi penularan dengan baik. Kalau mau agak lebih dramatis lagi begitu ya, tadinya kita nomor 3 di dunia dan nomor 2 itu Cina. Nah, terus Cina itu berhasil sehingga dia kita nomor 2, Cina nomor 3. Dan sekarang Cina bahkan nomor 4. Jadi ada contoh di mana negara yang jumlah penduduknya lebih banyak dari kita berhasil menanggulanginya dalam beberapa tahun terakhir ini. Sementara kita yang tadi nomor 3 naik nomor 2.
1: Yeah.
2: Nah, untuk itu memang kasus itu harus ditemukan. Tapi tidak cukup ditemukan. Yang ditemukan harus ditemukan. Karena kalau ditemukan tidak ditemukan kan, ya percuma juga ditemukan. Gitu. Jadi ya, harus ditemukan dan harus disembuhkan. Dan itulah upaya maksimal yang harus dilakukan saat ini. Plus, tambah satu lagi, mereka yang tuberkulosis laten tadi, harus diberikan obat juga namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, supaya dia tidak bangkit. Dan itu juga dilakukan pada kontak. Artinya kalau ada satu pasien tuberkulosis, kita datangi rumahnya, orang yang kontak dengan dia dikasih obat TPT itu.
1: Oke, langkah mencari kemudian mengobati. Sejauh ini bagaimana Prof menilai screening yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahkan sampai di beberapa sektor, di perkantoran, kementerian, dan lain sebagainya nih Prof?
2: Nah, soal beberapa sektor, perkantoran, kementerian, dan lain sebagainya itu sebenarnya ada di Perpres. Jadi pada waktu Presiden Jokowi sudah ada Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021, dan saya kira tidak banyak atau praktis mungkin kalau ada 1-2 penyakit saja yang tingkatnya sampai ke level peraturan presiden. Mungkin stunting mungkin ada, tapi saya nggak tahu persis. Nah, artinya pada waktu peraturan presiden itu dikeluarkan, salah satu poinnya adalah kenapa sampai ke Perpres, karena nggak mungkin ditangani oleh sektor kesehatan saja. Jadi ditangani oleh berbagai sektor, kantor. Nah, karena ngomong kantor, saya ingatkan tentang tenaga kerja kan. Artinya jangan sampai orang yang tuberkulosis kemudian dikeluarin dari kerjanya. Atau nggak boleh kerja, itu kan nggak boleh begitu. Membuat stigma baru. Jadi harusnya kalau ada pasien tuberkulosis, diobati supaya tidak menular ke orang lain dan dia sembuh. Jangan menjadi stigma malah orangnya jadi nggak punya kerja dan sebagainya. Jadi memang harus ada kerja lintas sektor, kerja bersama atau berbagai sektor, baru tuberkulosis ini bisa ditanggulangi dengan baik.
1: Sebuah kantor itu kan banyak manusia di dalamnya nih Prof. Sementara screening ini kan harus cepat dilakukan dan cepat mendapatkan hasil. Nah ini gimana Prof? Cara metode screening yang sebenarnya ini Prof?
2: Ya, jadi kalau zaman dulu ada yang namanya passive case finding. Passive case finding itu kalau orang ada gejala, maka orang itu akan datang ke fasilitas kesehatan. Itu zaman dulu. Sekarang kita gunakan active case finding. Artinya memang sengaja dicari. Yang pertama dicari adalah yang ada gejala tentu saja. Jadi secara aktif kalau ada gejala di kantor, di studio, mudah-mudahan nggak ada yang di RRI, nggak ada yang
1: batuk-batuk. Amin.
2: Tapi kalau ada teman yang batuk-batuk, tugas kita bersama untuk bilang sama teman itu.
1: Gitu.
2: Kalau ada kedengaran batuk-batuk, cobalah periksakan diri ke klinik RRI di lantai bawah misalnya begitu ya. Ada seperti itu. Tapi selain itu memang juga ada upaya untuk melakukan pemeriksaan langsung pada masyarakat untuk tahu apakah tuberkulosis atau tidak. Tapi yang utama bagaimanapun juga memang kalau ada keluhan atau ada teman sekantor keluarga yang ada keluhan, segera memeriksakan diri. Sementara pemeriksaan ke masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai teknologi yang sekarang ada.
1: Iya. Dan Anda melihat bagaimana ketika ada inisiatif dari warga yang minta untuk di-screening, terutama warga-warga yang mungkin berada tidak dekat dari pusat kota ini, Prof?
2: Kalau menurut saya harus difasilitasi ya, artinya difasilitasi untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi itu mesti dilakukan, pemeriksaan itu harus dilakukan, karena kita kan nomor 2 di dunia. Nah, saya mau Indonesia Emas 2045 kok masih nomor 2 kan nggak benar, malu-maluin. Jadi menurut saya pemerintah perlu menyediakan semua fasilitas agar kalau ada orang dimanapun juga mau melakukan pemeriksaan harus terfasilitasi dan bisa diketahui dia sakit atau tidak.
1: Tapi yang jadi pertanyaan, apakah semua fasilitas kesehatan sudah memiliki fasilitas deteksi TB yang modern saat ini?
2: Sebenarnya ya bukan masalahnya. Fasilitas deteksi TB itu banyak gitu ya. Ada berbagai tingkatannya. Jadi ada fasilitas kesehatan yang punya alat deteksi secara lengkap, ada yang memang hanya sebagian. Jadi, tapi pada dasarnya kalau pemeriksaan yang sederhana begitu, semua puskesmas pasti bisa. Dan puskesmas tertentu punya pemeriksaan yang bukan hanya sederhana, tapi sedikit di atas sederhana. Tapi kalau mau naik lagi, itu mungkin perlu tempat yang tertentu. Tapi kalau pemeriksaan dasar untuk menemukan tuberkulosis, misalnya saja pemeriksaan mikroskop dengan untuk bakteri tanah asam, itu semuanya bisa.
1: Oke, artinya fasilitas kesehatan sudah memiliki alat itu, Prof, ya?
2: Ya, kalau yang dasar ya.
1: Kalau yang dasar.
2: Semua sudah,
1: ya. Kemudian, Prof, Kementerian Kesehatan juga menargetkan melakukan bedah rumah bagi 8.000 pasien. Apa krusialnya, Prof? Dianggap untuk bedah rumah dari pasien ini?
2: Ya. Saya belum dengar informasi itu. Tapi kalau
1: secara medis saja, mungkin bagaimana? Apa yang bisa?
2: Enggak, saya belum dengar, tapi saya mau sampaikan. Jadi nomor satu, pasien tuberkulosis itu harus mendapatkan pengobatan yang tepat, benar, sesuai dengan jadwalnya. Dan kalau obat yang dia makan benar, tepat, sesuai dengan jadwalnya, maka dia akan sembuh. Itu prinsip dasar. Dan itu yang harus utama. Tetapi di luar itu, memang ada faktor-faktor lain. Misalnya makan bergizi. Jadi kalau orangnya dalam pengobatan itu bergizi, lebih makanannya bagus, maka tentu angka kesembuhannya akan lebih bagus. Misalnya rumahnya tidak terlalu padat, maka penularannya lebih kecil. Kan begitu.
1: Okay.
2: Jadi ada faktor-faktor yang bisa mendukung pengobatan, walaupun utamanya adalah pengobatan.
1: Tetap intinya adalah pengobatan itu, Prof, ya?
2: Iya. Betul, harus dimakan selama 6 bulan minimal, sesuai dengan itu.
1: Ya. Artinya kan ada tugas besar, yaitu mencari 100% kasus TB yang ada di Indonesia.
2: Katakanlah 80-90% lah, 100.
1: Oke, ada kendala nggak, Prof, untuk mencapai angka itu? Ya, katakanlah 80 lah, gimana, Prof?
2: Sejauh ini kita belum pernah sampai angka yang tinggi sekali. Tentu saja tidak terlalu mudah untuk menemukannya, tapi harus dilakukan sekali lagi karena ini target nasional, momen Indonesia Emas, jadi harus dilakukan segala upaya agar itu bisa ditemukan sebanyak mungkin. Itu sebanyak mungkin. Cuman sekali lagi yang saya ingin tekankan, menemukan tidak boleh berhenti menemukan. Dia menemukan dan kemudian mengobati. Harus satu napas itu.
1: Menemukan dan mengobati. Nah, kemudian yang ditemukan diobati, berhenti tengah jalan obatnya.
2: Nah, itu.
1: Gimana
2: yang
1: ini?
2: Yang namanya
1: langkah pemerintah.
2: Itu mengobati harus sesuai dengan jadwal dan harus diselesaikan sampai selesai. Betul.
1: Oke. Pesan utama untuk pendengar kami, pemirsa kami, mungkin saja bukan menakut-nakutin nih, Prof, ya, tetapi mungkin gejalanya mirip, apa yang harus dilakukan saat ini juga, Prof? Silakan.
2: Jadi sekarang kita pakai patokan, kalau batuk berdahak 2 minggu atau lebih, badan lemah, keringat malam, tidak nafsu makan, apalagi kalau batuk berdarah, itu segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Bukan tidak mungkin tuberkulosis walaupun ada penyakit yang lain. Nah, kenapa saya bilang bukan tidak mungkin batuk darah? Karena jangan tunggu sampai batuk darah. Kalau sudah ada batuk berdarah 2 minggu atau lebih, kemudian ada lemah, nggak nafsu makan, keringat malam, itu segera memeriksa diri untuk tahu tuberkulosis atau tidak. Dan yang walaupun ini tidak spesifik tuberkulosis, saya ingin mengatakan bahwa batuk itu adalah peringatan dari Tuhan bahwa ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita. Jadi mulai sekarang sesudah wawancara RR ini, jangan ada pendengar RR yang mengatakan batuk biasa. Orang yang sehat sebenarnya tidak pernah batuk. Kalau ada batuk, itu ada sesuatu yang terjadi. Belum tentu tuberkulosis, tapi ada sesuatu gangguan di paru dan saluran nafas. Segeralah memeriksa diri.
1: Baik. Terima kasih, Prof, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RR pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Prof.
2: Ya, pasti.
1: Demikian tadi Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Kilas Berita.
3: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyatakan pasar modal bergerak dinamis sepanjang triwulan pertama tahun ini, dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. Sementara itu, memasuki bulan Mei, pasar saham juga mulai menunjukkan penguatan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan tema perbincangan kami, yaitu temuan kasus TB secara nasional 241.000, di mana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan screening secara besar-besaran, bahkan di pemukiman ataupun di perkantoran. Dan kali ini kami akan membahas tema tersebut bersama dengan Ketua Indonesia Muda untuk tuberkulosis atau yang disingkat IMUT, Siva Anggita. Basif.
4: Iya.
1: Kalau dari ini IMUT ya, lucu juga namanya ya. Ya. Kalau IMUT ngeliat gimana nih penemuan 241 ribu kasus dari sisi anak muda ini?
4: Dari sisi anak muda, kami kan sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami dari organisasi Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, organisasi anak muda yang memang backgroundnya macam-macam, tidak hanya kesehatan, yang memang kami ini peduli dengan isu tuberkulosis. Yang pendekatan kami ini adalah kolaborasi tidak hanya dengan organisasi kesehatan, tapi organisasi yang lainnya untuk raising awareness terkait tuberkulosis. Nah, terkait screening ini adalah hal kalau kami, aku bisa bilang ini adalah tonggak pertama ya dari penemuan tuberkulosis adalah melalui screening. Dan dengan adanya screening yang masif di sini, ini udah menunjukkan bahwa adanya keseriusan dari pemerintah untuk segera menangani tuberkulosis nih. Apalagi kalau aku lihat di beritanya itu disampaikan banyak sekali inovasi-inovasi alat kesehatan yang digunakan, baik menggunakan point of care dan juga X-ray, itu tuh sangat-sangat bagus ya Mas ya.
1: Oke. Nah, kalau begitu sejauh mana teman-teman di IMUT ini melihat fasilitas screening yang gratis, apakah memang sudah cukup mudah diakses ini?
4: Untuk sementara ini kalau kita lihat di beberapa daerah yang memang kantong-kantong tuberkulosisnya banyak ya, di provinsi-provinsi tertentu, itu memang sudah mulai dilakukan kalau aku lihat. Dan beberapa di universitas-universitas itu juga sudah di-engage nih, baik dari seperti kan ada tuh yang namanya kayak klinik-klinik kesehatan di universitas, kemudian expert-expert di universitas sudah mulai di-engage untuk merumuskan ini. Jadi memang ini sudah mulai di baik, namun memang perlu diperluas lagi nih untuk menjangkau khususnya ke daerah-daerah yang terpencil dan memang lebih sulit mengakses layanan
1: itu kesehatan. Itu kalau kita bicara dari sisi langkah yang diambil pemerintah, tetapi bagaimana ketika langkah itu diambil oleh masyarakat secara sukarela, dan apakah ada kendala selama ini untuk mengajak orang melakukan pemeriksaan secara sukarela?
4: Betul, itu memang menjadi kendala yang saat ini masih dihadapi ya, khususnya ketika kita nih melakukan pendekatan, kita memang ada tantangan terkait gimana caranya menarik orang untuk datang. Itu merupakan challenge tersendiri. Kami mencoba untuk pendekatan-pendekatan seperti adanya urgensi, harus cek, sebetulnya menggabungkan ini dengan cek kesehatan gratis dan memperlihatkan bahwa kalau seandainya cek sendiri nih tanpa menggunakan program ini, kalian bisa mengeluarkan nominal-nominal segini rupiah loh. Jadi kita harus membandingkan-bandingkan dengan berapa sih kos yang dikeluarkan kepada teman-teman atau kepada masyarakat jika tidak mengikuti program ini. Kami mencoba pendekatan melalui itu.
1: Selain
4: pendekatan
1: kos tadi, kedua, ada nggak? Mungkin ada stigma lah yang dihadapi, rasa malu mungkin, gimana itu Mbak?
4: Betul, stigma, rasa malu, dan merasa kayak apakah ini penting. Jadi mereka belum melihat ini penting. Jadi mereka karena memang masyarakat kita memang lebih fokus mostly ke kuratif ya Mas ya, daripada preventif. Jadi ketika sudah merasakan nih, mereka baru datang ke layanan kesehatan. Tapi untuk segi preventifnya masih kurang. Jadi memang selain stigma yang sekarang saat ini sudah dikerjakan dengan baik, akhirnya semakin mengurang, tapi rasa urgensi dari masyarakatnya itu memang perlu ditingkatkan lagi Mas.
1: Nah itu gimana cara IMUT membantu untuk mengurangi, kalau mungkin biaya bisa ada perbandingan lah, tapi untuk rasa stigma tadi gimana nih cara membantu mengurangi ketakutan orang untuk diperiksa ini Mbak Siva?
4: Iya betul, kalau dari kami itu memang kami percaya karena target kami adalah anak muda ya, kami percaya mengedukasi satu anak muda itu mereka itu echoing voice-nya banyak, bisa ke orang tuanya, bisa ke peer group-nya, bisa kemana-mana. Jadi memang kita terus melakukan edukasi bersama anak muda, engaging influencer-influencer, dokter-dokter influencer ya Mas Rudy, kalau sekarang banyak nih alhamdulillahnya banyak dokter-dokter yang terus menginfluence, memberikan informasi yang tepat guna dan benar, dan akhirnya mau mengajak fans-fansnya lah, akhirnya fans-fansnya jadi terbuka karena merasa kayak ini ternyata penting ya, oh ternyata dokter ini ngelakuin ini, aku ikut.
1: Oh itu ngaruh ya secara personal ya.
4: Itu mengaruh sekali secara personal. Nah ketika sudah personalnya di touch, nah ini kita bekerja sama lintas program mungkin dengan komunitas-komunitas lainnya, ada komunitas disable, komunitas-komunitas lainnya untuk juga menyampaikan info terkait tuberkulosis ini.
1: Informasi juga, masif, langkah dari teman-teman di IMUT juga masif. Nah pantauan di lapangan, fasilitas kesehatannya dalam langkah pendeteksiannya gimana ini? Sudah memadai belum?
4: di puskesmas tempat lah, sudah memadai gitu. Pasti tapi tiketnya tidak bisa bilang di seluruh tempat karena kami juga tidak bergerak di seluruh tempat. Memang pasti masih ada kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali kalau aku lihat, baik dari engage komunitasnya, dari program screeningnya, dari fasilitas layanan kesehatan di equip dengan alat-alat yang memang sudah canggih dan bisa mempercepat nih di beberapa dari mereka, bahkan X-ray-X-ray-nya sudah ada AI which is mempercepat nih untuk dia untuk screeningnya, jadi pembacaan lebih cepat, lebih banyak lagi orang yang bisa di screening.
1: Nih, dari tadi kalau saya perhatikan Indonesia Muda untuk Tuberkulosis sangat aktif berarti di lapangan ya. Apa sih yang membuat teman-teman di Imbut ini kok begitu aktif? Karena kan gak sedikit loh yang ngomong kan TBC atau TB ini kan penyakitnya orang tua nih. Gimana nih, Pak?
4: Justru di situ karena banyak yang ngomong TBC ini penyakit orang tua, dan ternyata pada kasusnya kalau dilihat ya Mas Rudi dari data Kemenkes juga, ternyata yang terdampak justru bukan orang tua, adalah mereka yang masih muda dan di usia produktif. Tapi jika menggunakan pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan untuk orang tua, itu tidak akan terdengar nih untuk populasi-populasi muda dan produktif. Nah di situ kita mencoba untuk melakukan gebrakan dan pendekatan baru agar ya tujuannya sekali lagi kita ingin melindungi kita semua ya Mas, biar gak kena TBC juga. Mantap. Jadi sebetulnya seperti itu.
1: Gini Mas Siva, kan tugasnya itu menemukan kemudian mengobat, ini satu paket, gak boleh berhenti lagi. Nah, teman-teman di Imbut ini hanya menyebarkan informasi, mengajak, atau jangan-jangan sampai mendampingi pasien, memberikan pemahaman agar gak putus untuk berobat atau minum obatnya.
4: Pemahamannya kami berikan ketika kita mengedukasi Mas. Jadi ketika kita awareness terkait apa itu tuberkulosis, apa itu symptomsnya, apa yang harus dilakukan jika ada gejala-gejala tadi batuk dan lain-lain, itu kami lakukan. Pengobatan berapa lama itu secara gambaran umum kami lakukan, tapi pasti setiap orang akan berbeda kan. Apakah mereka ada penyakitan bawaan? Karena obat kan akan ditentukan berdasarkan berbagai macam hal dan dokter yang bisa menyampaikan. Edukasi itu kita sampaikan di depan, namun banyak komunitas lainnya yang memang secara khusus mendampingi minum obat. Ada komunitas di Indonesia tuh ada komunitas pasien tuberkulosis atau organisasi pasien. Itu juga mereka yang sudah survivor nih, survivor tuberkulosis, dan mereka memang sudah menjalani pendampingan kalau untuk obat ini.
1: Ini sekaligus menjadi akhir dari obrolan kita nih Mbak. Kan Imbut ini isinya orang anak-anak muda ya, ada yang sekolah, ada yang kuliah pasti ya di situ ya.
4: Betul. Nah,
1: ngejamin gak sekolah atau kampusnya memang sudah menjadi area yang aman dari penularan TB?
4: Penularan TB itu ada di mana-mana, bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di daerah-daerah tertentu, karena kan stigmanya itu kupat kumis.
1: Khawatirnya kemana-mana ternyata tempat mereka sendiri terabaikan, gimana?
4: Tidak ada tempat yang aman dari kasus tuberkulosis, sampai kita semua eliminasi tuberkulosis. Jadi kalau dibilang tempat aman, ya semua tempat akan tidak aman sampai kita bisa eliminasi tuberkulosis.
1: Tapi optimisnya sejauh apa, sebesar apa sih untuk bisa mengeliminasi? Jangankan 100% lah, 80% aja dari narasumber kami sebelumnya. Gimana?
4: Dengan investasi yang segini banyaknya yang sudah diberikan, kalau kita lihat lah, dan itu bisa terus dilanjutkan ya, tidak hanya pilot dan tidak hanya di depan dan tidak hanya di awal saja, mungkin seharusnya bisa eliminasi, targetnya kan eliminasi 2030 tuh. Ya harapannya sih memang ada harusnya bisa lebih cepat, apalagi nanti ke depannya akan ada vaksin Mas, itu excited sekali kalau itu sudah keluar, harusnya bisa lebih cepat, cepat lagi eliminasinya. Jika terus dilakukan ya Mas, tidak hanya di depan saja seperti itu.
1: Baik, makasih Mbak Siva Anggitayan untuk waktunya sudah ngobrol bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu Mbak, selamat pagi.
4: Baik Mas Rudi, terima kasih.
1: Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis atau IMUT, Siva Anggita, menutup kebersamaan kita pagi hari ini. Nanti rekan saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Sampai jumpa.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional nasional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi dengan judul Bekal Menghadap Kematian yang disampaikan oleh penceramah Haji Nasoha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bah kiblatuna. Rabbi sarahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Para pendengar RRI yang setia, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa dipertemukan lewat Mutiara Pagi dengan judul Bekal Menghadap Tuhan. Kenapa hal ini perlu kita sampaikan? Sebab akhir-akhir ini ada saja di antara saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang meninggal secara wajar menurut pandangan kita, namun ada juga yang meninggal sampai saat ini masih misteri dan mendadi tanya-tanya. Yang jelas kondisi seperti ini sering terjadi, bahkan kita selalu mendengarnya melalui RRI dan tidak jarang kita membacanya di media HP yang kita miliki. Pendengar RRI yang setia, kita tidak tahu peristiwa serupa mungkin besok tiba giliran kita yang akan diantar oleh seluruh sanak keluarga dengan deraian air mata. Nah, sekarang sudah siapkah kita dengan bekal yang akan kita bawa pulang? Pulang untuk berinnalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kembali ke pangkuan Allah untuk selama-lamanya. Pendengar, Imam Ali karramah wajhah, ketika pulang dari perang Siffin, beliau melewati perkuburan di pinggiran kota Kufah dan langsung menghadap ke arah perkuburan. Lalu beliau berkata, "Wahai penghuni kampung yang sunyi, wahai penduduk yang tinggal di tempat yang sepi, wahai orang yang berdiam di kubur yang gelap, wahai orang yang berbaring di atas tanah, yang terasing, yang sendirian, yang kesepian, kalian telah mendahului kami. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Rumah kalian sudah ditinggali oleh orang lain, istri kalian sudah menikah lagi, dan harta kalian sudah dibagi-bagi. Ini kabar dari kami, dan bagaimana kabar dari kalian?" Imam Ali karramallahu wajhah kemudian menoleh kepada sahabat-sahabatnya seraya berkata, "Wallahi, demi Allah, seandainya Allah mengizinkan mereka berbicara, mereka pasti akan mengatakan, 'Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab.'" Dan berbekallah, persiapkanlah bekal kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai fikiran. Al-Baqarah ayat 197. Sebenarnya bekal inilah yang sering kita abaikan. Setiap hari kita bekerja keras untuk mempersiapkan bekal yang hanya untuk beberapa hari hidup di dunia. Tidak pernah terpikir bahwa kita harus bekerja keras untuk bekal mudik ke kampung asal kita, yaitu kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk beberapa hari, tetapi untuk perjalanan yang jauh dan panjang, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun pada hitungan kita sekarang. Pendengar, betapa banyak di antara kita yang membanting tulang, peras keringat untuk persiapan masa tua atau pensiun yang hanya beberapa tahun, tapi lupa untuk mempersiapkan masa ribuan tahun setelah ajal menjemput kita. Pendengar, tahukah kita apa yang bakal terjadi pada perjalanan akhir hidup kita? Menurut hadis sahih diceritakan bahwa pada hari terakhir kita meninggalkan dunia dan hari pertama kita berpisah dengan nyawa, maka harta, anak-anak dan istri serta amal dihadapkan kepada kita. Mula-mula kita menengok ke arah harta seraya berkata, "Wallahi, demi Allah, aku dahulu sangat rakus dan pelit ketika mengurus kamu. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku?" Harta pun menjawab, "Ambillah dariku kain kapanmu." Kemudian kita juga menoleh ke arah anak-anak dan istri, "Wallahi, demi Allah, aku dahulu sangat mencintai kalian dan melindungi kalian. Sekarang apa yang akan kamu berikan kepadaku?"
anak-anak dan istri pun menjawab, "Kami hanya bisa mengantarmu sampai di pekuburan. Lalu kita juga melihat kepada amal-amal kita. Wallahi demi Allah, aku dahulu sangat enggan mendekatimu. Kamu terasa berat sekali bagiku. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku?" Amal kita pun menjawab, "Aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu dan di padang mahsyar nanti sampai engkau berhadapan dengan Tuhanmu." Pendengar, masih dari riwayat yang sahih, bila kita kekasih Allah dan taat beribadah, maka kita akan dijemput oleh seseorang yang sangat harum semerbak, yang wajahnya sangat indah, yang pakaiannya sangat bagus. Melihatnya saja sudah membawa kebahagiaan. Ketika kita bertanya, "Siapa Anda sebenarnya?" Ia menjawab, "Saya amal salehmu, saya akan mengantarmu dari dunia menuju surga." Tetapi jika kita adalah ahli maksiat, gemar melakukan perbuatan mungkarat, dan terpandang serta terkenal kita di hadapan makhluk Allah hanyalah karena perilaku bejat, maka kita akan dijemput oleh makhluk yang sangat buruk mukanya, yang sangat busuk baunya, yang selalu duduk di samping kita. Bila ada sesuatu yang menakutkan terjadi, maka ia akan menambah ketakutan kita. Bila kita melihat hal-hal yang mengerikan, ia pun akan menambah kengerian kita. Sehingga kita pun berkata, "Engkau ini betul-betul sahabat yang buruk. Siapa kamu sebenarnya?" Makhluk buruk itu pun berkata, "Apakah engkau tidak mengenalku?" "Tidak," jawab kita. "Aku adalah amalmu. Dahulu amalmu buruk, karena itulah mukaku buruk. Dahulu amalmu busuk, karena itulah bauku busuk." Pendengar, kita tidak tahu pada waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, siapakah yang bakal menjemput kita dan menemani kita sejak alam kubur sampai ke hadapan Allah nanti, yang mana makhluk yang akan menyertai. Apakah yang berwajah indah dan menteramkan, atau orang yang bermuka buruk lagi menakutkan? Itu semua tergantung dari bekal amal soleh yang sejak dini, apatah lagi di kondisi tantangan kehidupan yang akhir-akhir ini semakin sulit dimengerti, maka haruslah bersungguh-sungguh dan bertungkus lumus kita persiapkan. Sebab pada saat ini begitu banyak godaan, tidak sedikit orang yang soleh pada masa kesempitan bisa berubah menjadi orang yang salah pada masa kesempatan. Uang yang bisu dapat meluruskan yang bengkok, dan uang yang bengkok juga telah membuat kita yang lurus menjadi bisu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau debu atau juga atom, niscaya ia akan melihat balasan kebajikan. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarah, sebesar debu atau sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasan siksaan. Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti Mutiara Pagi untuk hari ini. Selanjutnya untuk Anda juga kami informasikan pendengar, nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Berita Daerah Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Ranai. Dan selanjutnya pendengar, kita pagi ini akan menikmati lagu-lagu Melayu untuk Anda.
1: Sidaun suka daripada hati selalu bingung, bisa kita menyanyi lagu yang berjudul Dago Laga.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat. Maksud kami untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 5 Mei 2026, bersama saya Yulis Hamzah.

Pendengar, kami sampaikan berita yang pertama. Sebanyak 21 warga desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi menerima bantuan stimulasi perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Sosialisasi penerima bantuan digelar pada Jumat tanggal 8 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Batubi Jaya, Ketua BPBD Desa Batubi Jaya, pendamping BSPS, serta masyarakat penerima bantuan bedah rumah. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme pelaksanaan program bantuan tersebut. Program BSPS diberikan kepada masyarakat dengan kondisi rumah tidak layak huni. Kriteria penerima diantaranya rumah dengan lantai tanah atau papan, atap rusak berat, dinding bolong, serta kayu yang sudah lapuk. Sekretaris Desa Batubi Jaya Al-Fazri juga mengatakan, bantuan bedah rumah diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak dan aman. Menurutnya, program ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi hunian warga. Ia juga menambahkan sosialisasi penting dilakukan agar masyarakat memahami proses pelaksanaan bantuan yang diterima. Dengan adanya program tersebut, kualitas rumah masyarakat diharapkan semakin meningkat. Melalui bantuan BSPS, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak. Pemerintah desa juga berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima. Sosialisasi hukum dan keamanan lingkungan digelar di Aula Pertemuan SP1 Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Polsek Bunguran Barat, terdiri dari Kapolsek, Kanit Intelkam, Kanit Reskrim, dan Kanit Binmas. Mereka memberikan pemaparan terkait hukum serta upaya menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat, di antaranya Kepala Desa Sekecamatan, Ketua BPBD beserta anggota, Ketua Pos Bankum Desa, RT/RW, serta anggota Satlintmas Sekecamatan Bunguran Batubi. Sosialisasi ini menjadi sarana edukasi dalam memahami peran masing-masing untuk menjaga lingkungan. Selain itu, kegiatan juga dapat memperkuat koordinasi antara aparat dan masyarakat. Pelaksana tugas Camat Bunguran Batubi, Wan Adriadi, mengatakan kegiatan ini penting untuk melakukan kesadaran hukum masyarakat. Ia menyebutkan melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara bersama. Ia juga menambahkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan keterlibatan semua pihak, potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir. Kegiatan ini juga diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, kolaborasi antara elemen di tingkat desa juga diharapkan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Bunguran Batubi. Dan pendengar, Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Aryadi SEMMMHAN pada Kamis kemarin meninjau renovasi berat rumah dinas Blok Dakota tipe 36 di Lanut RSA Kabupaten Natuna. Peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana serta memenuhi standar kelayakan hunian bagi personel. Sebanyak 4 unit rumah dinas yang sedang direnovasi menjadi bagian dari upaya peningkatan fasilitas tempat tinggal prajurit di lingkungan Lanut RSA. Dalam kegiatan ini, Komandan Lanut RSA didampingi Kepala Dinas Logistik Kolonel Julianto, Kasih Fasin Letkol Sus Hermanto, serta para kepala dinas dan komandan satuan. Komandan Lanut RSA menyatakan bahwa perbaikan fasilitas hunian menjadi bagian

0: dan penting dalam mendukung kesejahteraan personel. Kondisi tempat tinggal yang layak diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan serta mendukung pelaksanaan tugas prajurit secara optimal. Perbaikan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mendukung kesejahteraan sekaligus meningkatkan semangat kerja personel.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Komitmen sekolah dalam mendukung pengembangan bakat pelajar kembali membuahkan hasil dari lolosnya 10 siswa SMA Negeri 1 Bungaran Timur ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2026. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Erik Muhammad.
2: Komitmen sekolah dalam mendukung pengembangan bakat pelajar kembali membuahkan hasil dengan lolosnya 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2026. 10 siswa tersebut berhasil meraih juara pertama pada berbagai cabang lomba tingkat kabupaten. Mereka selanjutnya akan mewakili Kabupaten Natuna pada ajang FLS3N tingkat provinsi. Keberhasilan ini menjadi salah satu capaian membanggakan bagi sekolah dalam bidang seni dan kreativitas pelajar. Dukungan sekolah melalui pembinaan dan pendampingan dinilai berperan penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi kompetisi. Kepala SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Haja Ida Susanti SPD, mengatakan sekolah terus memberikan ruang dan dukungan bagi siswa untuk mengembangkan potensi di berbagai bidang.
3: Keberhasilan siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur di ajang lomba FLS3N menjadi kebanggaan bagi sekolah. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dari siswa, bimbingan guru, serta dukungan seluruh warga sekolah. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus berkarya, berprestasi, dan membawa nama baik sekolah di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sementara itu, pembina kegiatan Adinda SPD menyebut keberhasilan siswa merupakan hasil latihan yang dilakukan secara rutin dan bertahap. Proses pembinaan dilakukan menyesuaikan karakter serta kebutuhan setiap cabang lomba yang diikuti siswa.
4: Tentunya kami sangat bersyukur ya dan bangga atas keberhasilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Bunguran Timur ini di ajang FLS3N. Prestasi ini adalah hasil kerja keras, disiplin, semangat belajar, serta kesungguhan para peserta selama proses latihan. Kami juga mengapresiasi dukungan dari pihak sekolah dan orang tua yang selalu memberikan motivasi. Semoga keberhasilan ini menjadi pengalaman berharga dan mendorong siswa-siswi untuk terus mengembangkan bakat serta meraih prestasi yang lebih tinggi lagi.
2: SMA N1 Bunguran Timur optimistis para siswa mampu bersaing di tingkat provinsi dan kembali meraih prestasi untuk Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus mendukung pengembangan minat dan bakat pelajar di bidang seni maupun non-akademik. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
0: Dan pendengar, TK Bunguran Selatan melaksanakan kegiatan outing class dengan mengunjungi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna sebagai bagian dari pembelajaran luar kelas. Kegiatan ini diikuti siswa kelompok A dan B bersama guru pendamping. Kunjungan tersebut bertujuan memberikan pengalaman belajar langsung kepada anak-anak mengenai tugas dan peran pemadam kebakaran. Melalui kegiatan ini, siswa dikenalkan dengan lingkungan kerja serta peralatan yang digunakan petugas damkar. Kepala TK Bunguran Selatan Fatmawati mengatakan outing class menjadi metode efektif dalam meningkatkan pemahaman anak. Ia juga menyebutkan pembelajaran langsung di lapangan membuat anak lebih mudah memahami materi. Fatmawati juga mengatakan kegiatan outing class dilakukan agar anak-anak dapat belajar langsung di lapangan dan lebih mengenal lingkungan sekitar. Dan dengan metode ini, pemahaman anak dinilai lebih mudah berbentuk dibandingkan hanya belajar di dalam kelas saja. Dalam kegiatan ini, anak-anak diperkenalkan dengan mobil pemadam kebakaran serta alat-alat pendukung lainnya. Mereka mendapatkan penjelasan serta mengenai secara sederhana penanganan kebakaran dan pentingnya menjaga keselamatan. Selain edukasi, kegiatan ini juga memberikan pengalaman menyenangkan bagi siswa. Anak-anak tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang dipandu oleh petugas damkar dan guru. Dan melalui kunjungan ini, siswa diharapkan lebih mengenal profesi pemadam kebakaran serta memahami pentingnya keselamatan sejak usia dini. Dan pendengar, hasil perikanan Natuna, cumi-cumi mengalami peningkatan pengiriman untuk kebutuhan domestik pada tahun 2026. Untuk informasi selengkapnya, akan kita ikuti wawancara rekan kami Analia Widi dengan penanggung jawab Satuan Layanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Natuna, Iwan Setiawan.
5: Pak Iwan, ini terkait untuk hasil perikanan Kabupaten Natuna, yakni cumi-cumi begitu. Informasinya pada tahun 2026 ini untuk domestik sudah mulai dikirimkan, Pak. Bagaimana progresnya, Pak, untuk saat ini?
6: Baik, terima kasih Mbak, izin menginformasikan. Ini sangat informasi yang sangat menggembirakan bagi sektor perikanan khususnya. Jadi di sini ada terjadi lonjakan yang signifikan terkait dengan pengiriman produk perikanan, khususnya ini untuk jenis cumi-cumi. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Jadi di Natuna ini segmentasinya setiap bulan itu bergantian gitu. Kemarin misalnya gurita, kemudian selanjutnya tongkol, kemudian nah ini berbarengan.
5: Pak, untuk pengiriman cumi-cumi ini sebenarnya ini dikirim ke wilayah mana, Pak?
6: Baik, sementara yang dominan itu dikirimnya ke Jakarta dan Kalimantan. Dan sebagian juga ada dikirim melalui Tanjung Pinang dan sekitarnya. Jadi ini perlu diinformasikan, ini sangat luar biasa sekali. Dan ini memang kerja keras bersama, yaitu dari hasil kami monitoring ke Selat Lampang. Betul kan kapal cumi yang beroperasi di Laut Natuna itu kumpulnya di Selat Lampang. Jadi kami bersama-sama dengan PSDKP dan SKP. Jadi semua kapal cumi itu berlabuhnya di Selat Lampa. Kemudian dilakukan pencatatan oleh SKPT dan Sabandar, kemudian SDKP juga. Dan kami mengeksekusi untuk sampai saat ini dari Januari sampai dengan April itu sudah hampir 1.125 kilogram atau hampir 1.000 ton lebih lah. Dengan nilai nominal, alhamdulillah mencapai kurang lebih 27,5 miliar. Ini sangat luar biasa sekali di 2026 ini. Jadi cumi itu semakin meningkat. Dan belum lagi bulan-bulan berikutnya yang mudah-mudahan terus meningkat. Nah ini kan kabar baik bagi para nelayan kita, khususnya di Natuna, dengan meningkatnya hasil tangkapan yang luar biasa. Dan ini lumayan nih, kemarin gurita naik gitu kan, setelah gurita habis, kemudian tongkol gitu kan. Setelah tongkol muncul juga ini apa? Nah, ini yang sedang berjalan ini antara cumi-cumi dengan bilis atau ikan teri. Nah, ini berlomba nih naik terus lah istilahnya hasil-hasil tangkapan masyarakat, khususnya masyarakat di Natuna. Jadi ini perlu kami sampaikan juga, ini merupakan hal yang positif bagi peningkatan ekonomi nelayan di Natuna. Jadi perlu kami sampaikan juga, kami mencatat ini adalah hasil yang dapat kami verifikasi melalui sistem kami di Bestras PTK Online, di mana 1.000 ton ini adalah yang tercatat melalui sistem kami yang keluar dari Natuna. Dan ini belum lagi yang masih disimpan atau dikumpulkan di gudang-gudang ikan seperti itu.
5: Baik.
6: Nah, ini mohon pada masyarakat juga tetap berusaha semaksimal mungkin, dan kami mencoba hadir dari karantina Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Kepulauan Riau. Satuan Pelayanan Natuna akan terus mendorong pengiriman yang tersertifikasi melalui sistem Bestras tersebut. Terima kasih.
5: Baik, Pak, kalau dari angka sendiri, Pak, ini kan kita tahu bahwasanya ini bulan 5 begitu. Dari bulan 1 berarti untuk cumi-cumi ini memang sudah dikirim untuk domestik begitu ya, Pak ya?
6: Betul sekali Mbak, ini perlu saya sampaikan juga ke Tanjung Pinang, ke Kalimantan maupun ke Jakarta itu kurang lebih 35 ton. Kemudian di bulan 2 24 ton, di bulan 3 naik nih 59 ton. Dan bulan keempat naik lagi jadi 1000 ton, nah ini kan luar biasa sekali nih. Dan bulan 5 kita belum mencatat lagi nih sampai saat ini berapa puluh ton yang keluar dari Natuna seperti itu.
5: Baik, terakhir Pak yang mau Bapak sampaikan Pak kepada khususnya nelayan nih Pak, karena kita tahu bahwasanya untuk saat ini cumi-cumi juga sudah mulai banyak yang berminat begitu dan dikirim ke luar daerah.
6: Baik, ya kami himbau pada para nelayan yang khususnya menangkap cumi-cumi, ya kami sampaikan yang tertib atau jaga keselamatan di laut, kemudian juga laporkan setiap tangkapan yang sesuai standar pelayaran seperti ke PSDKP atau PSKPT. Jadi bagaimanapun itu hasil perikanan Natuna tetap harus terlaporkan sebagai bahan untuk paling tidak data kami untuk memastikan bahwa nelayan-nelayan kita khususnya nelayan cumi itu bisa sejahtera dari hasil tangkapan yang melimpah seperti ini. Satu lagi bahwa kami hadir, karantina hadir sebagai jembatan lah untuk luar, baik itu domestik maupun internasional, ekspor misalnya. Kami siap menjembatani kepada nelayan atau pelaku usaha, baik itu bidang perikanan tangkap maupun budidaya, baik hidup segar nanti, itu kami siap melayani Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan lupa bahwa persyaratan untuk lalu lintas itu kami harapkan dilengkapi agar kelancaran dan nilai dua dengan mutu yang terjamin, sehat dan aman konsumsi itu menjadi garansi bahwa produk perikanan dari Natuna bisa diterima oleh masyarakat nasional maupun internasional. Demikian, Mbak.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Sebanyak 21 warga Desa Batu Bijaya menerima bantuan stimulasi perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau. SMA Negeri 1 Bunguran Timur berkomitmen untuk terus mendukung bakat para pelajar. Tim redaksi yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Rosatu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita daerah untuk pagi ini. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 6.23 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar, salam sehat untuk kita semuanya di hari ini, Sabtu tanggal 9 Mei 2026 ya. Dan tentunya segala aktivitas yang akan kita rencanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti.

0: Legenda Piala Dunia.
1: Chips on here, the level. Miroslav Klose rescues Germany. It's 1-1.
0: Jerman, salah satu kekuatan sepak bola dunia, selalu memiliki sederetan penyerang hebat di setiap generasi. Salah satunya adalah Miroslav Klose. Pemain kelahiran Polandia ini menjadi sorotan saat gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Saat itu, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil menembus final, walaupun harus kalah dari Brazil dengan skor 2-0. Dari kalah di final, Klose tetap mencuri perhatian karena berhasil mencetak 5 gol di turnamen ini, yang seluruh golnya ia cetak melalui sundulan kepala dan menjadikan Klose sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 5 gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia. Tahun 2006, Klose kembali menjadi ujung tombak timnas Jerman saat negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan torehan 5 gol, Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut, walaupun Jerman hanya berhasil meraih tempat ketiga. Klose kembali terpilih masuk skuad Jerman saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di turnamen ini, Klose berhasil mencetak 4 gol, walaupun lagi-lagi Jerman hanya mampu meraih tempat ketiga.
2: Now, Germany are the champions of the world. Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not.
0: Tahun 2014 menjadi tahun terbaik bagi karir internasional Miroslav Klose bersama timnas Jerman. Di usia yang tidak muda lagi, Klose masih dipilih oleh pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw, untuk mengisi salah satu slot penyerang, Der Panzer, di Piala Dunia Brazil 2014. Di turnamen ini, Klose mampu mencetak 2 gol dan berhasil membantu Jerman memenangi Piala Dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Selain itu, Klose juga berhasil membuat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol, melampaui 15 gol milik legenda Brazil, Ronaldo. Gol ke-16 Klose sepanjang sejarah Piala Dunia ia ciptakan saat berhadapan dengan tuan rumah Brazil di babak semifinal. Saat itu, Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1.
3: Oh, and mistaken defense here could let Klose in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Miroslav Klose. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw. Side, two goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
0: Pada pertandingan yang sama, Klose juga membuat rekor lainnya, yaitu menjadi pemain pertama yang berlaga di 4 semifinal Piala Dunia secara berturut-turut. 4 pekan setelah Piala Dunia 2014, Klose mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Klose akhirnya menutup karir sepak bola profesionalnya saat berseragam Lazio pada tahun 2016 di usia 38 tahun. Sungguh perjalanan yang mengagumkan bagi pemain yang identik dengan lompatan saltonya setelah berhasil mencetak gol. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Jerman dengan torehan 71 gol, Miroslav Joseph Klose selalu dipuji akan kejujurannya saat bertanding di lapangan. Dan Klose akan selalu dikenang sebagai pemain paling fair play di

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai. Dan pagi ini tentunya kami juga akan berbagi berbagai informasi-informasi publik untuk Anda ya. Dan pendengar, di pagi ini nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar juga dapat menyampaikan informasi bersama kami di 0811703669 ya. Sampaikan mungkin ada informasi yang ingin Anda sampaikan, seperti mungkin berita kehilangan atau juga ada informasi tentang keluarga ya, silakan, kami tunggu di 0811703669. Nah, untuk pagi ini kami juga sampaikan informasi untuk Anda terkait dengan 6 peserta terbaik Lomba Bertutur Natuna resmi ditetapkan. Nah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna resmi menetapkan 6 peserta terbaik dalam Lomba Bertutur Tingkat SD Sederajat Sekabupaten Natuna tahun 2026, dan penetapan dilakukan setelah Dewan Juri menyelesaikan seluruh proses penilaian peserta. Pelaksanaan lomba berlangsung sejak 4 hingga 5 Mei 2026 di Aula Samsul Hilal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. Kegiatan ini diikuti oleh pelajar SD Sederajat dari berbagai sekolah di Kabupaten Natuna. Kepala Bidang Perpustakaan sekaligus Ketua Penyelenggara Firman mengatakan proses penilaian dilakukan berdasarkan teknik bertutur, penguasaan materi, penghayatan, serta penampilan peserta. Seluruh tahapan lomba berjalan lancar hingga penetapan pemenang. Dan berdasarkan berita acara Dewan Juri, juara terbaik pertama diraih Ratifa Hikam Alesa dari SDN 001 Harapan Jaya dengan judul cerita Legenda Pulau Senua. Dan juara terbaik kedua diraih oleh Muhammad Galang Abimana dari MIS atau Miss Darul Ulum Ranai. Sedangkan untuk terbaik ketiga diraih Alika Syakila dari SD Negeri 001 Ranai. Selain itu, juara utama, panitia juga menetapkan juara harapan 1 hingga 3. Penetapan pemenang selanjutnya diperkuat melalui surat keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. Dan melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap budaya bertutur dan literasi daerah

0: terus berkembang di kalangan pelajar, dan lomba ini juga menjadi sarana melatih keberanian dan kemampuan komunikasi anak sejak usia dini. Nah, pendengar, itu tadi informasi publik untuk Anda pagi ini, dan kami masih akan berbagi informasi-informasi lainnya untuk Anda.
1: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

Peringati dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, dan kembali kami sampaikan informasi untuk Anda terkait dengan penunjukan Natuna sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran dan Hadis MTQH Kepri pada tahun 2028 mendatang dinilai sebagai keharusan. Dalam artian, tidak ada lagi kata menolak dan menghindar untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaannya. Kabak Kesra Setda Natuna Haji Sudirman kepada RRI mengatakan, sebelumnya Natuna sudah beberapa kali menolak dan selalu menghindar untuk ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun untuk pelaksanaannya di tahun 2028 mendatang, Natuna harus siap dan tidak dapat mengelak lagi. Dan dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini diakui bukan merupakan hal yang mudah untuk mendapatkan dan untuk menyukseskan perhelatan MTQ yang terbesar di tingkat Provinsi Kepri ini. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan persiapan sedini mungkin dan sejak sekarang sudah mulai dilakukan. Dikatakan penunjukan Natuna sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ 2028 tingkat Provinsi Kepri juga membawa konsekuensi bagi kafilah kabupaten dan kota lainnya. Konsekuensi ini adalah jauhnya jarak dan biaya transportasi dari Natuna ke kabupaten kota di Provinsi Kepri. Dan dalam hal ini sebenarnya untuk kafilah lainnya di Kepri akan senang jika Natuna yang bukan menjadi tuan rumah. Besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan masing-masing kafilah merupakan alasan. Dan pendengar, dalam perhelatan akbar ini, Kabupaten Natuna sendiri sebelumnya pada tahun 2008 yang lalu pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ kedua tingkat Kepri. Dan untuk tahun 2028 mendatang yang akan kembali dilaksanakan di Natuna merupakan MTQ ke-12 kalinya. Dan pendengar, itu tadi informasi terkini yang kami kabarkan untuk Anda. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.